0: Banyak sekali, bahkan mayoritas ulama masih berpegang teguh dengan pendapat para ulama di zaman awal Islam. Sehingga pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa jual beli emas secara online itu diharamkan. Itu riba. Itu namanya riba nasi'ah. Itu namanya riba nasi'ah. Karena emas itu tidak bisa ya di transfer seperti uang. Kalau uang bisa ditransfer. Jadi misalnya jual beli rupiah dengan dolar. Jual beli rupiah dengan dolar. Yang satu kontan, dolarnya ada. Yang satu tidak ada rupiahnya. Tapi rupiahnya ditransfer ke rekening orang yang punya dolar itu. Kemudian terjadi ya tukar-menukar dalam satu majelis. Tidak ada masalah di situ. Tapi emas kan tidak bisa. Emas tidak bisa seperti itu. Siapa yang bisa mentransfer emas? Fisik emas ditransfer. Tidak bisa. Kalau uang bisa ditransfer. Ya ini sangat berbeda. Dan Rasulullah SAW itu mengatakan al-dhahabu bid-dhahabi bukan al-dinaru bid-dinar. Ya. Jadi ulama-ulama yang membolehkan ya di zaman kita ini, mereka mengkhususkan adz-dzahabu bidz-dzahabi itu maksudnya bukan emas dalam semua bentuknya, dengan emas dalam semua bentuknya bukan. Mereka mengatakan adz-dzahabu bidz-dzahabi maksudnya adalah ad-dinar bid-dinar. Emas dengan emas itu maksudnya adalah dinar dengan dinar. Karena di zaman itu dinar itulah yang menjadi pertukaran, alat tukar yang diperjualbelikan. Maka jawabannya ini adalah pengkhususan yang tanpa didasari dalil yang kuat, ya. Kata-katanya adz-dzahabu bidz-dzahabi dan itu berlaku umum, ya. Termasuk di antara lafal umum adalah al. Jadi semua emas apabila ditukar dengan semua jenis emas, maka harus yadan biyadin. Harus kontan. Ya. Emas yang satu diserahkan, emas yang lain diserahkan. Ya. Adz-dzahabu bidz-dzahabi. Rasulullah SAW mengatakannya demikian. Bukan ad-dinaru bid-dinar. Bukan dinar dengan dinar. Tapi emas dengan emas. Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ya. Ana menghimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk berhati-hati dalam masalah ini. Ingat ya, bahwa apabila kita melanggar batasan ini, maka kita terjatuh ke dalam riba. Dan dosa riba itu bukan dosa yang biasa. Ini dosa besar. Ya. Oleh karenanya, kita harusnya berhati-hati. Ya. Berpegang teguh dengan pendapat para ulama di zaman awal Islam. Ya. Demikian para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah, pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa lebih semangat dalam mengamalkan dan menerapkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan pagi ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
10: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه رواه مسلم.
11: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia, kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang.
1: Hayya 'alas salaam.
0: Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
2: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
3: Akal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
4: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
5: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan, sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan, dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
2: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
6: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: Wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
0: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah, karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yes,

0: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
1: Aku mengakui

0: Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat.
1: Ayyana rabbikuma tukadziban.
0: Ya Rabb, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu Allah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasa. Nikmat yang besar bagiku adalah iman. Abu Ubaidambi,
2: tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku.
3: Kamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya. Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung.
0: Dan yang engkau berikan kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah. Aku mengakui semuanya.
4: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathal as-salawat al-khams kamathal
5: salam. Permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian.
0: Khuduhu faghullu. Wahai fulan, ibnu fulan. Saya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan yawma idzi yatadhakkaru al-insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadap.
6: Yaqulu ya laitani lam ut kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat al qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya. خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
7: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
8: Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli minha dimaghu, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri anda di rumah? Bayangkan otak anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki anda.
7: Di neraka semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb, syarab, ya Rabb, isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau toh pun ada, illa
9: Al-Quran.

0: لو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد ما بعد. إخواتي إسلام وعزكم الله سahabat Roja, Alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini berikut kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafidhahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema doa penutup para penduduk surga. Nah, ikhwati Islam wa'alaikumullah, setelah penyampaian materi, seperti biasa Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falatafaddal mashkur Ustadz.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز من قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، نستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali kita bertetap Al-Jannat wa'an-Nar. Ikhwah a'azillahu iyyakum, di kajian lalu kita sudah bahas terkait dengan mereka yang mendapatkan surga tidak harus meninggalkan kenikmatan dunia, dikarenakan dunia itu merupakan wasilah untuk menuju surga. Orang-orang yang menjadi penduduk surga, mereka adalah yang pernah menduduki tempat di dunia. Oleh karena itu, dunia tidak harus disingkirkan demi mendapatkan surga. Justru para penduduk surga itu, mereka mendapatkan surga dengan cara mendapatkan dunia dan menjadikan dunia itu sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai jembatan untuk mendapatkan surga tersebut. Dan mereka tahu bahwasanya akhirat lebih utama, lebih kekal ketimbang dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Atas konsep inilah mereka gunakan dunia itu untuk mendapatkan akhirat. Apabila memang bertentangan atau harus memilih antara dunia dan akhirat, mereka tentunya akan mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Tetapi mereka akan memanfaatkan dunia tersebut sebesar-besarnya, karena konsep dasar daripada pemanfaatan dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a." Dia yang telah menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini untuk kalian semua.

Makanya seorang muslim silakan mengeksplor apa saja yang ada di muka bumi ini, dan itu semua merupakan milik Allah. Gunakanlah, manfaatkanlah, dan manfaatkan itu semua untuk mendapatkan akhirat. Untuk mendapatkan akhirat. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, dunia itu merupakan jembatan menuju surga bagi orang-orang mukmin. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Setelah orang-orang surga masuk ke dalam surga, tentunya mereka masuk ke surga itu melalui perjalanan yang cukup panjang, yang melelahkan bahkan sangat mengerikan. Yamurul mu'minun fil mawqifil 'azimi bi ahwalin 'azamin. Orang-orang mukmin pada telah melewati saat melewati mawqif, yaitu padang mahsyar, yang di sana terdapat banyak berbagai hal yang sangat mengerikan. Thumma yamurruna 'ala sirati, kemudian mereka melintasi sirat, ya, titian atau jembatan, kita katakan jembatan yang membentang di atas neraka. Fayushahiduna haulan wa ra'ban, dan mereka juga menyaksikan di saat mereka berada di atas titian tersebut satu pemandangan yang sangat tak kalah mengerikan. Summa yudkhiluhumullahu jannatin na'im ba'da an adhaba anhumul hazan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surga setelah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan ketakutan, menghilangkan kesedihan pada diri mereka. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Sebenarnya kita sedikit sekelumit untuk mengingat kembali tentang bagaimana perjalanan orang-orang mukmin sejak dari dibangkitkannya dari alam kubur mereka, sejak mereka berada di padang mahsyar, di mana ikhwah azallahu wa iyyakum, ketika mereka di padang mahsyar, untuk orang-orang mukmin ada yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumil la dhilla illa dhilluh. Ada orang-orang yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah 7 jenis orang, di mana 7 orang ini akan, bukan 7 orang jumlah mereka ya, 7 jenis orang lah yang mengamalkan berikutnya ya. Mereka akan mendapatkan naungan di naungan Allah di hari yang tidak ada naungan, kecuali hanya naungan Allah. Pada waktu itu, yaitu di padang mahsyar, sedikit pun tidak ada yang namanya naungan, bahkan bayangan. Kalau kita di dunia, ikhwah, kalau kita di dunia masih ada bayangan, dan kita masih bisa berteduh di bawah bayangan-bayangan benda-benda tersebut. Tapi di padang mahsyar, bumi la tara fiha iwaja wala amta, kamu tidak melihat namanya iwaja wala amta. Tidak ada dataran rendah dan tidak ada dataran tinggi. Kalau ada dataran tinggi seperti gunung, gunung itu pasti ada bayangannya. Itu ikhwah. Bisa saja orang-orang berteduh di bawah bayangannya. Kalau kita lihat sekarang, misalnya ketika matahari sudah condong ke arah barat atau ke timur, kalau dia condong ke arah barat, maka bayangan tersebut ada di sebelah timur. Kalau dia condongnya, dia masih di sebelah timur, maka bayangannya berada di sebelah barat. Di saat-saat seperti itu, orang masih bisa berteduh di bawah naungan itu. Tapi ikhwah, di padang mahsyar tidak ada seperti itu. Tidak ada yang namanya dataran tinggi, tidak ada yang namanya dataran rendah. Sehingga sedikit pun tidak ada naungan. Ya, tidak ada pepohonan. Bahkan bumi pada waktu itu warnanya bagaikan perak. Warnanya bagaikan perak. Kemudian matahari pada waktu itu tingginya 1 mil. 1 mil bisa arti 1 mil itu merupakan jarak, yaitu sekitar 1,4 atau 1,6 kilometer. Bisa juga artinya mil itu adalah tongkat untuk celak Mekah. Jadi kalau kita lihat ada ibu-ibu punya tempat celak ya. Kemudian ada tongkatnya untuk diletakkan ke mata. Tongkatnya seperti inilah jarak panjangnya.
dan dengan ikhwah. Ya paling satu jari atau 2/3 jari. Bisa itu maknanya. Bisa mil dalam artian jarak, bisa mil dalam artian mil tongkat untuk celak. Itu ikhwah. Sebegitulah matahari. Dan di saat itulah ikhwah rahimallahu iyyakum, ada yang keringatnya sampai ke mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai leher, ada yang sampai memendamkan dirinya pada saat itu. Itulah yang disaksikan dan dialami oleh manusia-manusia pada waktu itu. Ya, manusia-manusia pada waktu itu. Hingga akhirnya, kemudian ada yang apa namanya? Ada yang menggendong lembu dengan lenguhannya, ada yang menggendong kambing dengan embekannya. Demikian ikhwah, itu orang-orang yang tidak bayar zakat. Ada yang jalannya itu senget, senget artinya berat sebelah bahunya. Itu orang-orang yang punya istri lebih daripada satu tapi tidak adil. Dan banyak hal terjadi di situ ikhwah. Masing-masing orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Masing-masing orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Sibuk dengan gimana memikirkan nasib mereka. Hingga akhirnya mereka meminta syafaat pada para nabi. Mereka minta tolong kepada, mohon kepada para nabi untuk memintakan syafaat kepada Allah agar urusan mereka di padang mahsyar diselesaikan. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, awalnya mereka pergi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menolak dengan beberapa alasan. Kemudian Nabi Ibrahim mengisyaratkan pergilah ke Nabi Nuh. Maka umat manusia pergilah ke Nabi Nuh. Ternyata Nabi Nuh juga menolak dengan beberapa alasan. Nabi Nuh mengisyaratkan pergilah ke Nabi Musa. Nabi Musa juga demikian. Nabi Musa mengisyaratkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga demikian. Kemudian mengisyaratkan kepada Nabi Ibrahim ikhwah, ya, dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, kemudian terakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan beliau pun sujud. Sujud lama hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak sal tu'ta washfa' tashfa." Ya Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah niscaya permintaanmu akan dikabulkan, mintalah izin untuk mendapatkan syafaat, untuk memberi syafaat, niscaya aku akan beri kamu izin untuk memberi syafaat. Maka mulailah ikhwah rahimallahu wa iyyakum, diselesaikanlah urusan manusia ini satu persatu. Demikian ikhwah. Dan akhirnya manusia-manusia masuk pada hisab. Termin hisab. Hisab ikhwah, hisab untuk orang-orang mukmin. Ya, untuk orang-orang mukmin mereka akan dihisab, dan ada juga yang tidak dihisab. Ada orang-orang mukmin yang masuk surga dengan tanpa hisab. Yadkhulul jannah bighairi hisabin wala adzab. Mereka masuk surga dengan tanpa hisab dan tanpa adab. Yang tanpa hisab mereka adalah 70.000. Mereka 70.000 orang. Dalam riwayat Imam Ahmad, fi kulli alfin 70.000. Setiap 1.000 dari yang 70.000 orang, setiap 1.000 itu juga membawa 70.000 orang. Itu ikhwah. Itu yang masuk surga dengan tanpa hisab, yaitu dengan ciri-ciri la yastarqun, tidak minta ruqyah, wala yatatayyarun, tidak juga melakukan tatayur, wala yaqtawun, tidak melakukan pengobatan dengan tarakai, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala sangat bertawakal. Kemudian ada orang-orang mukmin yang masuk surga itu dihisab, harus dihisab. Dihisab. Hanya saja hisab ini ada dua. Hisaban yasira, hisaban asira. Hisab yasira itu yaitu hisab yang mudah. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan berbagai macam dosa-dosa yang dilakukan, tapi ternyata di akhir Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya itu semua. Dan Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa itu, dan dia pun diberi catatan amalan dari sebelah sebelah kanannya. Inilah yang nanti dia akan bawa catatan tersebut dan dia tunjukkan kepada kawan-kawannya yang sama-sama di padang mahsyar, ha umuqra'u kitabiyah. Inilah kitabku, silakan kalian baca bukuku ini. Ada juga yang hisaban asira, hisab yang sulit. Nah, ini yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man husiba udhiba. Barang siapa yang dihisab maka dia pasti akan diazab. Ini interogasi yang sangat detail, sangat dakik, yang mengakibatkan seorang itu akan masuk ke dalam neraka. Semua yang dihisab asir akan masuk neraka.
Ya, semua yang dihisab asir akan masuk neraka. Hanya saja karena mereka orang-orang yang beriman, maka pada suatu saat mereka akan dikeluarkan dari neraka jahanam. Kemudian di sana juga ada mizan. Ikhwah rahimallahu iyyakum. Ya, di sana ada mizan. Nah, sebelum mizan, ikhwah, ada kisos. Kisos. Mereka yang pernah menzalimi saudaranya, maka dikisoslah di sana. Ya, mereka yang pernah menzalimi di sana, maka dikisoslah di sana. Ikhwah rahimallahu iyyakum. Mungkin para pemirsa masih ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, hal tadruna mal muflisu fi ummati, tahukah kalian orang yang bangkrut dari kalangan umatku? Lantas para sahabat mengatakan, al muflisu fina ma la dirham lahu wala mata. Yang dikatakan muflis di kalangan kita yaitu yang harta bendanya ludes, habis semua, bangkrutlah dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al muflisu fina, oh, kalau yang dikatakan bangkrut, yang benar-benar bangkrut dari kalangan kita adalah, kalangan umatku adalah, mayyati yaumal qiyamati bis-salati was-sadaqati was-siyam. Mereka yang nanti datang di hari kiamat dengan membawa sekian banyak pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala sedekahnya, dan seterusnya. Tapi dia pernah menzalimi kawan-kawannya, sesama manusia. Akhirnya ibu ikhwah, walakin qad syatama hadza, tapi dia pernah mencela orang ini, wa akala mala hadza, pernah makan harta orang ini dengan tidak halal, wa daraba hadza, dia pernah memukul orang ini, wa safaka dama hadza, pernah juga menumpahkan darah orang ini. Akhirnya apa ikhwah, fayuti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, akhirnya dia tebus itu semua ya dengan kebaikan-kebaikan yang dia bawa, kebaikan-kebaikan banyak kebaikan yang dia bawa tadi. Ditebuslah semua kezaliman-kezalimannya. Hatta idha faniyat hasanatuhu. Kalau hingga kebaikan-kebaikan itu habis untuk menebus-nebus kezaliman tersebut, sementara kezaliman masih ada, maka akhirnya ikhwah, orang yang dizalimi akan diambil keburukannya dan akan ditimpakan kepada orang yang menzalimi dia. Maka inilah dikatakan orang yang bangkrut. Kemudian fasuhiba ala wajhihi faulqiya finnar. Maka orang ini pun akhirnya diseret di atas wajahnya dan dia pun dicampakkan dalam api neraka. Ini kisos. Kisos. Dan pada waktu itu juga kisos ikhwah, kisosnya yaitu antar hewan ya. Karena hewan pun akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa idzal wuhushu husyirat, ketika hewan-hewan buas itu dibangkitkan. Dan Rasulullah mengatakan bahwasanya nanti hewan-hewan tersebut Allah bangkitkan, hewan-hewan buas, bahaim itu binatang-binatang ternak. Nah, nanti yang hewan-hewan yang jama'ah akan, maksudnya jama'ah di sini hewan-hewan yang tak punya tanduk akan membalas ke hewan-hewan yang corona itu yang bertanduk. Semasa di dunia dahulu, hewan yang bertanduk ini menandui hewan-hewan yang tak bertanduk. Nanti di hari akhirat, hewan yang tak bertanduk itu akan membalas pada hewan yang bertanduk. Setelah selesai semua untuk hewan-hewan ini, selesai kisos mereka, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuni turaba. Allah mengatakan kalian jadilah tanah semuanya. Jadi setelah selesai kisos hewan-hewan tersebut, maka Allah jadikan mereka semua jadi tanah. Pada waktu itulah orang-orang kafir melihat, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Pada waktu itu orang kafir mengatakan, wahai seandainya aku pada saat itu juga menjadi tanah. Karena dia tahu bahwasanya kalau hewan selesai sampai di situ ceritanya, story kehidupan mereka di akhir sampai di situ. Tapi untuk manusia tidak sampai di situ. Ceritanya akan terus berlanjut ya, sampai surga ataupun neraka. Mungkin para pemirsa sudah yang mengikuti acara kita ini, mengikuti kajian kita ini, bahwasanya orang-orang yang menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir dengan 3 pertanyaan, mereka yang menjawab dia akan dibukakan untuk dia pintu surga. Namun bagi yang tidak bisa menjawabnya akan dibukakan pintu neraka. Ya, pintu neraka.
Oleh karena itu ikhwah, mereka yang diazab di na'udzubillah min dzalik, semoga Allah menjauhkan kita dari azab ini, mereka-mereka yang mendapat azab kubur, ya, mereka tahu bahwasanya mereka akan mendapatkan azab lebih parah di neraka nanti. Makanya mereka berdoa, Rabbila tuqimis sa'ah, ya Allah, jangan terjadikan hari kiamat. Karena mereka tahu persis apabila terjadi hari kiamat, maka mereka akan dimasukkan ke dalam azab neraka, di mana azab neraka itu jauh berlipat-lipat ganasnya ketimbang azab yang mereka sedang alami di dalam alam barzakh. Makanya mereka sudah tahu. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya barang siapa yang berhasil melewati ujian alam barzakh, maka yang berikutnya maka akan lebih mudah. Namun barang siapa yang tak berhasil melewati ujian alam barzakh dan berikutnya akan semakin parah. Makanya ikhwah, azab alam barzakh itu bukan sebagai mukaddimah azab neraka. Tidak sama seperti pengadilan di dunia, yaitu dia mendapatkan vonis hukum sekian tahun, kemudian dipotong masa tahanan. Tidak ada tahanan di situ. Tidak ada masa potongan. Kalau dia mendapatkan azab di alam barzakh, maka azab yang menanti dia di neraka lebih dahsyat, lebih mengerikan, lebih parah, lebih berat. Makanya mereka tidak ingin masuk. Makanya mereka tidak ingin terjadi hari kiamat. Itulah sebabnya ikhwah, orang-orang kafir, ketika mereka melihat hewan-hewan yang setelah dikisos, ternyata mereka Allah jadikan tanah, maka orang-orang kafir mengatakan, fayaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir mengatakan, wahai seandainya aku jadi tanah saja. Karena dia tahu persis bahwasanya apa yang akan mereka dapat itu luar biasa mengerikan. Ya, azab yang menanti itu sangat berat bagi mereka. Bahkan lebih berat ketimbang azab yang telah mereka alami semasa mereka berada di alam barzah. Dan ini kan seterusnya ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Lantas digelarlah mizan. Mizannya itu timbangan. Di sini ikhwah rahimanallah wa iyyakum, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengatakan kamu masuk neraka, kamu surga, kamu neraka, kamu surga, bisa saja. Karena Allah tahu apa yang dilakukan oleh umat manusia. Allah tahu perbuatan mereka sebelum mereka melakukan, ketika mereka melakukan, dan setelah mereka lakukan. Allah tahu semuanya, ya. Jadi sebenarnya kalau tanpa ada mizan, tanpa ada hisab, Allah sudah tahu siapa penduduk surga dan siapa penduduk neraka. Tanpa ini semua tidak ada masalah, Allah enggak akan menzalimi siapapun. Tapi ini semua ikhwah fungsinya apa? Untuk meyakinkan bahwasanya mereka yang menjadi penduduk neraka itu, yang kesalahan itu dikarenakan mereka sendiri. Tidak ada kesalahan orang lain. Ya, kesalahan mereka sendiri. Sehingga ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, maka yang mereka sesali adalah diri mereka sendiri. Ya. Itu dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Bimakanu ya'malun, bimakanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan sendiri. Itulah ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Maka adanya hisab tadi ikhwah, hisab. Adanya saksi, ya, yang Allah datangkan saksi, maka di sanalah berbicara tangan, anggota badan, kulit berbicara, kaki menjadi saksi, bumi juga akan berbicara atas apa yang dilakukan oleh manusia. Kemudian masuk ke mizan, mizan ini akan ditimbang. Ditimbangnya ada tiga ikhwah, ditimbang orangnya, sampai kata Rasulullah SAW, mereka yang ditimbang, orang yang didatangkan seorang yang besar, gemuk, tapi ternyata beratnya tidak lebih berat ketimbang sayap nyamuk. Ditimbang orangnya. Ada yang ditimbang, dalam hadis sebutkan ditimbang catatan amalannya. Dan juga ada yang ditimbang, yaitu memang amalnya langsung yang ditimbang. Itu ikhwah. Itulah masuk dia ke alam kamizan. Ya. Kemudian setelah itu ikhwah, haud. Manusia masuk pada haud. Haud ini yaitu telaga Rasulullah SAW. Adapun orang-orang kafir, mereka sudah masuk langsung ke dalam neraka karena mereka mengikuti apa yang mereka sembah, ya, mengikuti apa yang mereka sembah. Adapun orang-orang mukmin, setelah itu mereka akan meniti sirat. Makanya Allahu a'lam bishawab. Hanya saja memang haud ini ikhwah ada khilafiyah dengan para ulama, apakah haud ini berada sebelum sirat, titian, ataukah setelah sirat. Tapi seperti Imam Al-Bukhari, Imam At-Tabari dan Imam Ibnu Hajar Asqalani, mereka lebih cenderung pada pendapat yang mengatakan haud itu berada setelah
setelah sirat. Demikian. In Allahu a'lam bishawab, intinya adalah haud itu ada, ya, haud Rasulullah SAW itu ada. Apakah sebelum sirat atau setelah sirat, Allahu a'lam bishawab. Masing-masing para ulama punya apa namanya, punya argumen yang cukup kuat. Yang mengatakan argumen yang sebelum haud, ya mereka yang, karena haud itu nanti tidak semua kaum muslimin yang bisa meminumnya. Bagi yang mengakukan bid'ah-bid'ah, tentunya bid'ah-bid'ah yang tidak mukaffirah, ikhwah, itu akan dijauhkan, mereka akan ditolak, mereka akan diusir bagaikan unta liar yang mau minum tapi bukan gilirannya. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya. Jadi masuklah orang-orang muslim meniti siratnya, meniti siratnya. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ada yang apa namanya? Ada yang mereka cepat bagaikan angin, bagaikan kilat, bagaikan naik kuda yang sangat kencang, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang jatuh bangun dan seterusnya, ikhwah. Ya, jadi mereka menyaksikan bagaimana kengerian adab neraka tersebut, karena sirat ini dibentangkan di atas neraka, ya, dan di samping kanan samping kiri mereka itu ada kalalib, yaitu pengait-pengait yang mengait orang yang memang akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu ikhwah. Yang masuk neraka, jatuhlah dia. Yang berhasil, maka dia akan selamat. Disitulah ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Lantas setelah melewati itu semua, ya. Setelah melewati itu semua dengan pemandangan yang sangat mengerikan, sejak di padang mahsyar sampai kemudian mereka meniti sirat itu di atas neraka jahanam, yang neraka ini menggerang dengan dahsyatnya, dengan kemarahannya, yang bersiap untuk membakar manusia-manusia. Setiap kali ada manusia yang jatuh, maka neraka akan semakin menyala. Karena neraka itu ikhwah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijar." Bahwasanya bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah, atau takutlah kalian kepada, hati-hatilah dengan neraka, jauhkan diri kalian dari neraka, karena neraka itu akan semakin menyala-nyala jika dilemparkan ke dalamnya batu dan manusia. Sebagaimana kalau kita lihat api, kita lemparkan ke dalamnya, kita tuangkan ke dalamnya minyak tanah atau pertalit atau bensin, maka dia akan semakin menyala. Demikian juga lah halnya dengan neraka. Setiap kali ada manusia yang masuk, maka dia semakin menyala. Setiap kali ada manusia yang masuk, maka dia makin nyala. Itu ikhwah. Dan hingga akhirnya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, para penduduk-penduduk surga, ya, mereka melewati itu semua. Ya, melewati itu semua. Setelah melewati itu semua, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, summa yudkhiluhumullahu jannatin na'im ba'da an adhaba anhum hazan. Kemudian Allah masukkan mereka ke dalam surga setelah Allah hilangkan rasa takut dan sedih mereka. Itu ikhwah. Jadi sedih kan ikhwah? Bukan sedih takut bercampur macam-macam lah ikhwah perasaannya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan ke mereka dalam, setelah ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan mereka dalam surga, Allah hapus semua kesedihan-kesedihan yang tadinya mereka derita. Kemudian fayarawna ma'addallahu lahum fiha min khairatin nizam, dan mereka melihat kebaikan ataupun nikmat yang sangat luar biasa yang Allah sudah siapkan untuk diri mereka. Dia melihat berarti surganya, bayangkan ikhwah, dari neraka padang mahsyar yang mengerikan, neraka, kemudian melihat nikmat surga yang sangat luar biasa. Itu ikhwah. Para pemirsa mungkin masih ingat hadis di mana Rasulullah SAW pernah mengatakan, bersabda bahwasanya akan didatangkan orang yang paling bahagia semasa di dunia. Ya, yang paling bahagia semasa di dunia. Bahagia mungkin harta melimpah ruah, kebahagiaan dan seterusnya ikhwah. Tapi sayangnya dia termasuk penduduk neraka. Maka didatangkanlah orang ini dan dia dicelupkan sekali saja dalam neraka. Celupkan, kemudian dibangkitkan, diangkat. Dah, ditanyakan,
Apakah engkau pernah merasakan rasa bahagia? Apakah demi Allah saya enggak pernah merasakan bahagia sedikit pun. Begitulah dahsyatnya neraka. Kebahagiaan dia itu seolah sudah dinasak, didilit sama sekali. Tinggallah rasa takutan yang perasaan yang sangat pedih, sedih semua. Ya, gara-gara hanya sekali celup neraka, semua hilanglah rasa bahagia, rasa sukacita dan semuanya dalam dirinya hilang. Hilang, sekejap hilang ikhwah. Kemudian akan didatangkan di hari kiamat, orang yang paling sengsara hidupnya semasa di dunia. Paling sengsara. Yang kehidupannya itu berselimutkan derita, memandikan air mata. Wah, sengsara luar biasa. Tapi alhamdulillah dia termasuk penduduk surga. Lantas dia diangkat dan dia dicelupkan sebentar saja dalam surga. Dimasukkan ke surga sebentar, kemudian dikeluarkan kembali. Ditanyakan pada dia, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan? Dia katakan, wallahi ya Allah, aku tak pernah merasakan kesengsaraan sekejap pun. Jadi masuk surga sebentar, kemudian dikeluarkan, itu bisa menghilangkan semua kesengsaraan yang telah dia rasakan semasa di dunia. Itu luar biasa ya ikhwah. Ya. Siapa? Kita bayangkan ikhwah, kita posisi waktu itu. Kita padang mahsyar sangat mengerikan. Itu masih bayangan kita. Dan yang hakikinya itu lebih parah itu. Lah, lebih dahsyat. Kemudian melihat neraka, meniti sirat dibentang di atas neraka. Dah, selamat. Kemudian di depan kita surga dengan nikmatnya sangat luar biasa. Ikhwah, dengan melihat saja itu sudah menghilangkan semuanya kesengsaraan yang telah dialami. Itulah luar biasanya. Oleh karena itu ikhwah rahimahullah wa iyyakum, fayarawna ma'addallahu lahum fiha min khairatin dhamin. Dan mereka melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan untuk orang-orang mukmin ini. Ya, luar biasa. Semuanya gak teringat lagi ikhwah. Hilang semuanya. Gak terasa lagi. Yang dirasa adalah kenikmatan. Ini ikhwah. Masih melihat ya ikhwah. Belum lagi masuk nih. Masih melihat saja. Oleh karena itu ikhwah rahmanullah wa iyyakum. Maka. Fatartafi'u al-sinatahum tasbih. Tasbihah rabbihim. Wa taqdisihi. Maka keluarlah dari lisan-lisan mereka. Yaitu tasbih. Takdis, subhanallah, subhanallah. Kemudian, faqad adhaba anhum muhazan. Allah telah hilangkan dari mereka segala kesedihan-kesedihan. Wasadaqahum wa'adahu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mewujudkan janjinya. Semasa di dunia, kita nih sekarang, ini semua kan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita pelajari tentang nikmat-nikmat surga. Kalau untuk kita sekarang ini kan janji Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk kita percayai. Orang yang masuk surga mereka sudah dapatkan. Mereka sudah lihat langsung janji Allah itu benar. Ya. Dan janji yang Allah janjikan surga bagi orang-orang yang berbuat baik. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Sungguh untuk orang-orang yang telah berbuat baik. Allah akan beri balas dalam kebaikan. Wa ziyadah dan tambahannya. Seperti yang sudah kita bahas. Tambahannya dimaksud adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kan tentang hadis-hadis yang sudah kita pelajari. Tentang surga, tentang neraka. Telah kita bayangkan. Namun ingat konsep kita ikhwah. Tentang surga itu adalah mala ainun ra'at. Wala udhunun sami'at, wala khatar ala qalbil bashar. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati. Janji Allah tentang surga, kita hanya bisa membayang-bayangkan. Tapi apakah seperti bayangan kita itu? Tidak sama sekali. Tidak seperti itu. Bahkan nikmat itu jauh berlipat ganda kenikmatan itu. Dan itu yang langsung disaksikan ikhwah. Apa yang tadi hanya berita-berita yang terbayangkan sesuai dengan kadar kita sekarang, nanti ternyata ikhwah
terlihat yang hakikinya. Terlihat yang hakikinya. Ini terlihat, ikhwah, terlihat. Masih terlihat. Menghilangkan semua kesengsaraan-kesengsaraan yang sudah ada. Hilang semua. Masih terlihat. Disitulah mereka bertasbih, bertahmid untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa namanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan ataupun mewujudkan apa yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan untuk orang-orang mukmin. Wa awrathahumunna jannah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewariskan untuk mereka al-jannah, yaitu surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dalam surat Fatir ayat 34 35, wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan. Mereka berkata, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Inna rabbana laghafurur rahim. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala laghafurun syakur. Ikhwah, wa qalu alhamdulillahilladzi adhhaba 'anna al-hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan. Huzun, ikhwah rahimallahu, kesedihan yang dimaksud ada dua kesedihan. Pertama yaitu ikhwah al-huznu, yaitu huznul maut wa ahwal yaumil qiyamah, yaitu kesedihan, kekhawatiran yang didapati sejak di alam barzakh sampai kesedihan dan kekhawatiran, ketakutan yang dialami sejak di hari kiamat. Seperti yang kita katakan tadi, yaitu sejak dia dibangkitkan, kemudian di padang mahsyar, kemudian melintasi sirat. Atau huzun yang dimaksud adalah ikhwah rahimallahu wa iyyakum, yaitu kesedihan-kesedihan yang mereka rasakan ketika mereka berada di dunia. Karena Rasulullah kan pernah katakan, al-ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu merupakan penjara bagi orang-orang mukmin. Ya. Kalau kita lihat ikhwah ayat Allahu a'lam bis-shawab, ya al-hazan, yaitu pakai alif lam, menunjukkan istighraq, artinya semua. Dari mulai kesedihan-kesedihan yang dia dapati semasa di dunia, kesedihan ketika dia berada di alam barzakh, ketakutan, kan pernah ketakutan ikhwah. Ya. Boleh jadi mereka ya sempat mengalami lah ikhwah, mengalami azab alam barzakh, kemudian bagaimana mereka melewati kesulitan di padang mahsyar, dan akhirnya Allah ampuni dosa dia dan kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ya, boleh jadi ini yang dimaksud. Karena kalau orang-orang yang memang benar-benar seorang mukmin yang sejati, dia ketika di awal dia mau dicabut nyawanya, itu sudah ada informasi dari malaikat maut bahwasanya dia akan mendapatkan keampunan dari Allah. Otomatis di surga dia juga akan mendapat nikmat surga. Kemudian dia di alam padang mahsyar, dia juga akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia melintas, dihisab juga dengan hisab yang mudah, bahkan atau mungkin bisa jadi dia termasuk dalam orang yang enggak dihisab, ya. Enggak dihisab dan dia enggak diazab, atau dia mungkin masuk pada yang dihisab dengan apa namanya, hisaban yasin.

baik nikmat kubur maupun nikmat alam akhirat nanti. Ya, nikmat di alam akhirat. Ya. Jadi mereka sedihnya di mana ikhwah? Kesedihan-kesedihan mereka semasa hidup di dunia. Ya. Mungkin dia merasakan bagaimana cobaan Allah Subhanahu wa taala yang telah mereka alami semasa di dunia. Karena Allah pernah bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Allah itu kalau mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan uji dia mereka. Faman radiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho dengan ujian Allah ini, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Faman sakhita fa'alaysu. Dan barang siapa yang jengkel, tak sudi ataupun tak terima dengan cobaan Allah ini, fa'alaysu, maka dia akan mendapatkan kemurkan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan. Jadi mereka semasa dunia mungkin termasuk orang yang banyak cobaannya. Sehingga ketika tamu tetap beriman kepada Allah, kuat takwanya tinggi, ya. Nah, ketika dia di alam barzakh, Allah mudahkan dia. Jadi bisa saja ikhwah, pertama adhaba annal hazan bagi mereka yang orang-orang mukmin yang dari memang dari awal sudah luar biasa kehidupannya, ketakwaannya, ketebalan imannya kepada Allah. Kekhawatiran, kesedihan hanya mereka rasakan ketika di dunia. Namun ketika mereka sudah masuk alam alam barzakh, mereka sudah mendapatkan kenikmatannya. Adapun orang-orang mukmin yang banyak dosa, ya, banyak dosa di dunia, pastilah mereka juga mendapatkan kesedihan. Pastilah itu. Tapi karena dosa-dosa yang dia lakukan, mungkin dia juga dapat kesedihan ataupun kekhawatiran, ketakutan semasa di alam barzakh. Kemudian demikian juga di semasa di dia di padang mahsyar, di alam akhirat. Tapi kan mereka masih beriman, ikhwah. Itu merupakan modal dia, ya, modal dia. Kemudian ternyata Allah ampuni dosanya dan dia lewat dengan di atas sirat, dan kesedihan yang mereka ketika melihat surga, kesedihan yang mereka alami itu hilang semuanya. Waqalu alhamdulillahilladzi adhaba 'anna alhazan, adhaba 'anna alhazan, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami semua kesedihan-kesedihan. Inna rabbana laghafur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Jadi dosa yang dia lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbana laghafur, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun atas dosa-dosa yang dilakukan oleh hambanya. Syakurun, dan juga Maha Bersyukur. Artinya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala ketika mengampuni dosa seorang hamba, kemudian Allah ubah dengan kebaikan, dan kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan semasa di dunia, Allah Subhanahu wa taala akan akan Allah berikan dia ganjaran, yaitu surga. Surga di mana surga yang diberikan kepada dirinya itu tidak seimbang, tidak setimpal dengan kebaikan yang telah dia lakukan. Surga yang Allah berikan untuk dia, ya, siapkan untuk dia atau berikan untuk dia, itu tak seimbang dengan perbuatan kebaikan yang dia lakukan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala Maha memberi, Maha bersyukur terhadap hamba-hambanya. Sedikit amalannya, ya, tapi imbalnya sangat luar biasa. Itulah syakur ikhwah, ya. Kemudian alladzi ahallana darul maqamati min fadlih, yaitu mereka yang telah membolehkan kami darul maqam, masuk ke dalam darul maqam, yaitu kampung maqam. Maqam ini kalau dikatakan maqam dikarenakan tempat yang maqam ini tempat yang khalid, artinya tempat yang tidak akan ada kematian, tempat yang kekal, ya. Darul maqam yaitu tempat maqam ini, man dakhalaha, barang siapa yang masuk ke dalamnya, la yamutu fiha, dan tidak ada lagi yang namanya kematian. Tidak ada kan ada lagi perubahan. Pokoknya itulah dia darul maqam, yaitu di surga, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, min fadlih, dikarenakan karunianya. Ikhwah, ingat Rasulullah pernah katakan bahwasanya seorang itu masuk surga bukan dikarenakan amalannya, bukan dikarenakan hebatnya amalannya, enggak, tapi dikarenakan karunia Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dihitung-hitung antara perbuatannya dengan surga yang disiapkan, seperti yang kita katakan tadi, tidak setara, ikhwah. Terlalu jauh bandingannya.

0: Tidak layak orang yang beriman, orang yang beramal itu dapatnya surga, terlalu jauh. Yang pernah kita berikan contoh, ya seperti seorang yang dia itu bertugas sebagai office boy, diberi gaji 10 miliar. Nggak mungkin, ikhwah. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu nanti di akhirat. Ya, makanya surga itu apa namanya dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebagai imbalan. Karena kalau sebagai imbalan itu nggak pantas, nggak cocok. Demikian, ikhwah. Makanya di sini dikatakan min fadlih, dikarenakan karunia Allah. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Di sini kami tidak akan pernah merasakan nasab dan juga tidak akan pernah merasakan lughub. Ikhwah, nasab itu kan nasab dan lughub itu kan hanya ada kita rasakan di dunia. Nasab ini ikhwah kesulitan yang kita rasakan ketika bekerja. Ya, mengangkat barang yang berat atau ketika kita punya problem dalam perusahaan itu ketika kita menjalankannya, keletihan yang kita rasakan ketika kita menjalankan satu tugas itu yang disebut dengan nasab. Adapun lughub yaitu keletihan setelah bekerja. Letih begitu. Itu ikhwah. Itulah dia. Dan untuk surga, la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuha fiha lughub. Kami tidak akan merasakan, tak pernah merasakan nasab dan tidak pernah merasakan lughub. Ingat, nasab adalah kepayahan yang kita rasakan, kesulitan yang kita rasakan ketika bekerja, ketika melakukan suatu kegiatan. Adapun lughub adalah setelah bekerja kita rasakan letih. Itu dia bedanya antara nasab dan lughub. Tapi itu semua tidak akan dirasakan oleh penduduk surga. Demikian ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Sedikit kita agak ke belakang, Ikrimah mengatakan al-huzunu adz-dzunub was-sayyi'at. Ya. Tadi kita bahas tentang huzun. Huzun adalah kesedihan, ada yang maksud adalah ke apa namanya? Ini tafsir dari Ikrimah bahwasanya dia adalah dzunub was-sayyi'at, itu dosa-dosa. Ikhwah rahimahullah wa iyyakum, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatan fi kuburihim wala fi mahsyarihim. Tidak ada bagi yang mengucapkan la ilaha illallah itu wahsyatan fi kuburihim, rasa takut, rasa ngeri dalam kuburan mereka dan juga dalam ketika mereka di padang mahsyar. Ka'anni ahli la ilaha illallah yukhruju min kuburihim. Ya, orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu mereka keluar dari kubur mereka, wa hum yanfaduna turaba an ru'usihim, mereka mengusap-usap apa namanya tanah dari kepala mereka, ya. Wa yaquluna alhamdulillazi adhaba 'anna alhazan, kita katakan ya segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan bagi kami. Tapi khairanallah, kemudian penulis juga menyebutkan surat Az-Zumar ayat firman Allah surat Az-Zumar ayat 44 74 wa qalu alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dah, segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya untuk kami, wa awrathana al-ardha, dan telah mewariskan kepada kami bumi. Bumi yang dimaksud adalah surga. Wa awrathana al-ardha, dan mewariskan kepada kami surga. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, di mana kami tinggal di surga dan kami di surga terserah kami mau kemana, tidak ada larangan. Ya, berjalan sana kemari, ya menikmati pemandangan surga. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, dan kami berada di surga terserah kami mau di mana. Ikhwah, fani'ma ajrul amilin, itulah merupakan nikmat ganjaran bagi orang-orang yang beramal. Kemudian setelah itu ikhwah setelah merasakan bagaimana surga, lantas wa akhiru da'wahum fil jannati na'im alhamdulillahi rabbil alamin, dan akhir penutup doa mereka ketika mereka di dalam surga yaitu dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb sekian alam. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Yunus ayat 10, da'wahum fiha subhanak. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Doa mereka, dakwah mereka, doa mereka dalam surga, subhanak. Subhanakallahumma, wa tahiyyatum fiha salam, dan ucapan selamat mereka, tahiyat mereka sesama mereka itu assalamu alaikum, wa akhir da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, dan akhir daripada doa mereka adalah ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagian mufassirin iqra rahimallahu mentafsirkan ayat ini, da'wahum fiha subhanak, doa mereka ketika di surga subhanakallahumma, subhanakallahumma, ya. Ketika mereka ingin sesuatu, mereka mengucapkan subhanakallahumma. Mereka mau apa ini? Mereka mengucapkan subhanakallahumma. Itu sebagian mufassir itu mentafsirkan ini, ayat ini. Jadi misalnya dia mau apa ini? Dia mau buah fulan misalnya. Buah ini dia kata subhanakallahumma, buahnya datang. Itu ikhwan. Apa yang dia inginkan nih? Apa saja yang dia inginkan, dia katakan subhanakallahumma, datanglah apa yang dia inginkan. Itu ikhwan. Dan ketika mereka bertemu ucapannya assalamualaikum. Demikian ikhwah. Mungkin para ikhwah masih ingat ketika kita bicara masalah surga Allahu a'lam ya apa di sini terkait dengan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah tiupkan roh, lantas dia pun bersin dan ketika Nabi Adam bersin dengan spontan Allah ilhamkan ke dia dengan mengucapkan yarhamukallah, alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Adam untuk bertemu dengan malaikat, ya, untuk bertemu dengan malaikat dan mengucapkan salam. Maka Nabi Adam pun pergi untuk bertemu dengan malaikat dan mengucapkan salam, dan malaikat pun menjawab waalaikumsalam, ya. Jadi, apa kata Allah? Itulah ucapan ketika kalian bertemu. Jadi assalamualaikum itu ikhwah kita adalah ucapan penduduk-penduduk surga. Ya, ketika mereka bertemu. Jadi kalau Anda kepengin menjadi penduduk surga, maka biasakan ucapan ini. Semoga harapan kita dengan kita terbiasa dengan mengucapkan ini, kita juga termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penduduk surga. Para sahabat kan seperti itu ikhwah. Mereka bertemu, ucapkan assalamualaikum. Kemudian mereka terpisah oleh batu, ketemu lagi, assalamualaikum lagi. Terpisahkan oleh sebuah pohon, ketemu, assalamualaikum lagi. Terpisahkan oleh dinding, bertemu lagi, assalamualaikum. Demikian, mereka absus salam. Kenapa? Memang mereka ada penduduk surga, calon penghuni surga. Demikian ikhwah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang terdahulu yang masuk surga dari kalangan masuk Islam dari kalangan muhajirin ansor radhiyallahu anhum radhuan, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan radhiyallahu anhum radhuan, Allah ridho kepada mereka dan mereka juga ridho kepada Allah, wa'ada lahum jannatin tajri tahtal anha, dan Allah siapkan untuk mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi yang sangat detail dan getol melaksanakan absus salam ini adalah para sahabat. Bahkan Abdullah bin Umar dia sengaja pergi ke pasar untuk mengucap salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, insyaallah. Ya. Karena itu merupakan ucapan pertemuan untuk penduduk surga. Wa tahiyyatum fiha salam. Kemudian wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, ya, jadi seperti yang kita katakan tadi, dan itu yang disebut oleh para mufassir, ketika mereka menginginkan sesuatu, mereka katakan subhanakallahumma, datanglah apa yang mereka inginkan, kemudian setelah mereka dapatkan, mereka katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu ikhwah, rahimallahu wa iyyakum. Itulah doa penutup dari penduduk surga. Setiap apa yang mereka inginkan muncul, selesai, ya, mereka mendapatkannya, mereka katakan sebagai penutup doa mereka, penutupnya alhamdulillahi rabbil alam. Demikian ikhwah rahimallahu iyyakum. Itulah dia doa penutup penduduk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan kita taufik dan mengumpulkan kita semua di surganya kelak. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wal sa'al muslimin innahu huwal ghafur rahim. Naam.
1: Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan tema doa penutup para penduduk surga. Nah, ikhwata Islam jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021 823 6543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021 823 6543. Pertanyaan kita awali dari pesan singkat dari Pak Buyung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana jika setelah belajar sifat-sifat surga dan kenikmatannya sesuai dalil, namun tidak ada perubahan semangat dalam beramal, seakan-akan jadi cuma pengetahuan saja, bahkan sampai muncul pikiran bahwa itu kurang bermanfaat karena intinya tetap beramal soleh nanti dapat masuk surga meski nggak tahu rinciannya. Mohon nasihatnya Ustaz. Syukronya.
0: Ya Allah wa iyyakum. Satu hal yang perlu untuk kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an menceritakan kepada kita bagaimana surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menceritakan bagaimana surga itu. Dan kemudian beliau katakan surga itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati. Tentunya ini semua ikhwah untuk memberi semangat kepada kaum muslimin, semangat kepada umat manusia untuk meraihnya. Fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itu maka hendaklah orang-orang yang mau berkompetisi, berkompetisilah untuk mendapatkannya. Fastabiqul khairat, dengan cara berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Keampunan dulu baru bisa masuk surga. Demikian ikhwah. Itu semua ikhwah rahimahullah wa iyyakum, yaitu untuk agar orang-orang mukmin itu bersemangat. Bersemangat untuk melakukannya. Karena manusia itu akan lebih semangat ketika dia mengetahui apa yang akan dia dapati. Dan itu dibolehkan ikhwah. Ya, dan itu dibolehkan. Demikian. Enggak kan mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini semua lantas Allah katakan bahwasanya tapi kalau kau beramal jangan mengharapkan ini ya. Itu sudah enggak mungkin. Kalau tidak boleh itu apa disebut-sebutkan itu? Karena ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan bahwasanya kalau kita beramal tidak boleh mengharapkan surga. Kita harus ikhlas. Mereka yang beramal mengharapkan surga berarti tidak ikhlas. Ini sangat keliru ikhwah rahimahullah wa iyyakum. Sangat keliru. Justru apa yang Allah sampaikan kepada kita, kita diperintahkan untuk mendapatkan itu. Makanya ketika ada para sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, akhbirni an amalin yudkhiluni al-jannah. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang surga, tentang amalan yang dapat memasukkan aku dalam surga. Ada lagi yang menyebutkan yang dapat juga menjauhkan aku dari api neraka. Kalau dapat menjauhkan dia dari api neraka, artinya yang dapat mendekatkan dia ke surga. Dan kalau pertanyaan ini salah, tentunya tidak akan dijawab oleh Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah menjawab. Artinya Rasulullah itu mensupport. Silakan, ayo. Apa itu diantaranya? Alaika bisyam. Hendaklah kamu rajin berpuasa. Fa innahu la mislalah. Sungguhnya tidak ada yang sama dengan puasa, ibadah puasa. Kalau kamu kerjakan ini, kamu akan lebih dekat dengan surga dan dapat memasukkan engkau ke dalam surga. Itu ikhwah, membuat kita semangat dalam dalam beramal. Demikian ikhwah. Kalau setelah dia dengar itu semua segala macam, ya mohon tidak akan tidak membuat dia semangat untuk mendapat surga itu. Ya mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, kelapangan dada. Mohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar hatinya bisa menerima ini semua dan dapat membuat dia semangat. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, mereka yang punya keimanan yang kuat, ikhwah, setiap kali mendengar mendengar ayat saja ikhwah, itu sudah mendapat apa namanya? Mendapat meningkatkan keimanannya. Meningkatkan keimanannya. Mendengar ayat. Wa idza tuliyat alaihi wa idza tutla alaihim ayatuna zadatul imana, apabila dibacakan kepada mereka ayat kami, bertambah keimanan. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di antaranya yang menceritakan tentang surga-surga. Bertambah keimanannya. Kalau seandainya tidak menambah keimanannya berarti dia harus introspeksi dirinya. Mungkin jangan-jangan karena terlalu banyak dosa. Karena orang yang terlalu banyak dosa membuat hatinya menjadi hitam. Innal abda idza adnaba dzamban nakata naqatan sauda fi qalbi. Seorang hamba itu kalau dia buat dosa, maka akan muncul satu bintik hitam dalam hatinya. Fa idza taba fa in taba fa saqula. Apabila dia tobat maka hilanglah dia. Hilanglah bintik hitam tersebut. Wa in zada zadat. Kalau bertambah dosanya maka bertambah juga bintik hitamnya. Kalau sudah bintik hitam semakin lama bertambah bertambah bertambah hampir akhirnya menutupi hati, ya hati ikhwah. Kalau sudah hati tertutup bintik hitam maka dia semakin keras. Hati keras hatinya itu ikhwah. Hati manusia yang keras itu bisa lebih keras dibandingkan dibandingkan batu. Ya, dibandingkan batu. Batu saja kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna minha lama yatafajjaru minhu anhar. Di antara batu itu ada yang terpecah dan apa namanya keluar keluar air dari batu tersebut. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada batu itu memang jatuh dari atas karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak takut dengan Allah Subhanahu wa taala, mendengar ayat biasa-biasa saja, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Mohon kepada Allah untuk dibersihkan hati, jauhkan banyak maksiat. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi petunjuk, diberi hidayah dan bukan ikhwah, ya. Kemudian doa, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, minta taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi ikhwah, banyak mengajilah, ya. Banyak lagi mendengar-dengar pengajian-pengajian, kemudian jauhkan teman-teman yang buruk, ya, teman-teman yang mengajak pada keburukan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita semua sehingga setiap ayat yang kita dengar itu akan menambah keimanan kita. Jangan sampai ayat yang dibacakan seseorang itu jadi biasa-biasa saja. Ya, tidak ada nilainya di sisi kita. Nauzubillah min dzalik. Demikian ikhwan. Sekali lagi kalau memang itu terjadi pada diri kita, berarti memang hati kita sedang hitam. Sedang hitam dikarenakan banyaknya maksiat, banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, para pemirsa, itu saja kajian kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf, saya undur diri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Ali Nur Hafizahullah atas ilmu dan waktu luang yang telah diberikan. Demikian ikhwati Islam wa'azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin Kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi dengan tema doa penutup para penduduk surga. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan dapat menambah keimanan dan kerinduan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala serta mendorong kita untuk senantiasa memperbaiki amal, memperbanyak doa dan memohon kepada Allah agar diberikan akhir kehidupan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Zadakallahu hirsan walata'. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat. Bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat rusak citra Islam itu sendiri.

0: Besarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu.
0: Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah. Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, "Ku anfusakum wa ahlikum nara."

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-salah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu ikhwan.
2: Man talaka tariqan yaltamizu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، فبايعناه على ذلك. رواه البخاري.
5: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
6: نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني.
7: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku?
6: سأسأل من الذي قدمت في دنيا ينجيني.
7: Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan.
8: Maka.
6: Kaifa ijabati min ba'du ma farradtu fi dini.
7: Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku?

0: Ay, sungguh celaka lah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku?
1: ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين
0: والقرآن المجيد. Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu? Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
1: ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني.
0: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: ini. Maka wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertobat. Siapakah yang dapat melindungiku?
1: Siya Rabbin ghafurin wasi'in lilhaq yahdini.
0: Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
1: Ataitu ilaika farhamni wa thaqqil fi mawazini.
0: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
1: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
0: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya ayy

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'ullahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat

0: Itu potong kalimat. Di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut. Kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
3: wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
2: wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: مما اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. رواه البخاري.
1: Dari Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
5: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
5: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan, ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka tidak akan beriman.

0: Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.
1: Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin.
0: Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz.

0: فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu."

0: Mereka menjawab, "Kamu tidak lain hanyalah manusia, seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka."
1: قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ
0: Mereka berkata, "Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu."
1: وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ
0: Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas.

0: إنكم وليمسنكم منا عذاب أليم.
1: Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu, dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami.
0: Qalu ta'irukum ma'akum. A'in dhukirtum, bal antum qawmun musrifun.
1: Utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengancam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas.

Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki, Habib An-Najjar, dengan bergegas-gegas ia berkata, "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk."

0: Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku, dan yang hanya kepadanyalah kamu semua akan dikembalikan? Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya, jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku? Niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
1: Inni idzal lafi dhalalin mubin.
0: Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.
1: Inni amantu bi rabbikum fasma'un.
0: Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku.
1: Qila dakhulil jannata qala ya layta qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin.
0: Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan.

0: Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya.
1: In kanat illa shayhatan wahidatan fa idza hum khamidun.
0: Tidak ada siksaan atas mereka, melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati.
1: Ya hasratan 'alal 'ibad. Ma ya'tihim min rasul.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Berikut kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Zain MA Hafidhullahu Ta'ala. Baik, kita akan segera bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mengikuti.
4: Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 25 Rabiul Awal 1448 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 7 September 2026. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengkaji tema fikih, doa, dan zikir. Kali ini kita memasuki serial nomor 256. Apa temanya? Disyariatkannya duduk di antara dua sujud. Jadi pembahasan terakhir kita pada pertemuan sebelumnya adalah tentang doa dan zikir ketika napa? Sujud. Ya. Alhamdulillah sudah selesai. Kalau enggak salah kita membahas berapa macam doa ya? 8 ngomong ya. Ya, kita sudah membahas 8 macam bacaan ketika sujud yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan memasuki bacaan ketika duduk di antara dua sujud. Hanya saja kita belum akan membahas bacaannya apa saja, tapi kita bahas terlebih dahulu tentang disyariatkannya duduk ini. Ya. Jadi ketika orang sholat, itu kan ada posisi dia berdiri, ada posisi dia ruku, ada posisi dia sujud, dan ada posisi dia sedang duduk. Salah satu duduk yang diajarkan adalah duduk di antara dua sujud. Karena ada duduk yang lain. Apa misalnya selain duduk di antara dua sujud? Duduk tahiyat atau tasyahud awal. Terus nanti ada lagi duduk napa? Tasyahud akhir. Jadi ada beberapa jenis duduk ketika sholat. Yang akan kita bahas adalah duduk di antara napa? Dua sujud. Ketika kita sujud, sujud pertama nggih. Maka setelah selesai sujud pertama, kita akan bangkit dari sujud pertama itu, lalu kita duduk. Nah, inilah duduk yang akan kita bahas hari ini, yaitu duduk di antara apa? Dua sujud. Ketika kita bangkit setelah sujud yang pertama akan duduk, kita disyariatkan untuk membaca apa? Allahu Akbar. Ya, jadi ketika bangkit dari sujud kita membaca apa? Allahu Akbar. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang kami hormati, bacaan Allahu Akbar ini di dalam sholat kita baca berkali-kali. Bahkan setiap gerakan perpindahan itu ditandai dengan mengucapkan apa? Allahu Akbar. Kecuali dua gerakan. Apa dan apa? Bangkit dari ruku alias i'tidal sama mengakhiri sholat. Ya, hanya dua gerakan itu dalam sholat yang bacaannya bukan takbir. Ya. Yang pertama adalah ketika bangkit dari ruku. Dari ruku kita mau berdiri, apa bacaannya? Sami'allahu liman hamidah. Kemudian ketika mengakhiri sholat, saat kita menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri, apa yang diucapkan? Assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti cuma ada dua gerakan di dalam sholat yang kita tidak membaca takbir. Sisanya bacaannya apa? Takbir. Berarti berapa kali? Takbir ketika sholat berapa kali? Orang tahu ngitung ya? Jawabannya mudah, tergantung sholatnya. Mau dua rakaat atau tiga rakaat atau empat rakaat. Gue jalan bobok ngitung gue. Muncul pertanyaan, kenapa kok mayoritas gerakan itu bacaannya takbir? Kenapa mayoritas gerakan bacaannya apa? Takbir. Bahkan mengawali sholat pun mengucapkan apa? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ketika rukuk takbir, ketika i'tidal mau sujud, bacanya apa? Takbir. Ketika dari sujud mau duduk, bacanya takbir. Kemudian ketika akan sujud lagi, baca takbir. Ketika sujud mau berdiri ke rakaat kedua, baca takbir. Kenapa kok bolak-balik membaca takbir? Takbir itu kan biasanya terjemahannya apa? Allah Maha Besar. Jadi sejatinya Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kita mengulang-ulang takbir itu adalah sukmanya, di dalam sholat itu kita betul-betul mengagungkan Allah. Betul-betul apa? Mengagungkan Allah. Menghadirkan perasaan bahwa Allah itu maha besar. Bahwa Allah itu maha agung. Kalau Allah yang maha besar, berarti selain Allah, kecil. Kalau Allah, dialah yang maha besar, berarti selain Allah, kenapa? Kecil. Berarti masak niku besar napa kecil?
5: Bu.
4: Masak itu besar apa kecil? Kecil. Mancing niku besar napa kecil, Pak? Kecil. Dolanan darak? Kecil. Nonton TV, Bu? Kecil. Dolanan HP? Kecil. Turu-turu? Kecil. Nunggoni sawah? Kecil. Jaga toko? Kecil. Rapat-rapat? Kecil. Jadi kita itu sedang dididik ketika mengucapkan takbir itu untuk menghadirkan perasaan bahwa aktivitas lain kalau sudah masuk waktu sholat itu kecil semua. Yang besar hanyalah sinten. Artinya apa? Artinya semuanya harus kalah. Semuanya harus apa? Kalah. Dengan aktivitas yang namanya sholat.
5: Ya.
4: Lain cerita ya, kalau kondisi darurat itu lain cerita kita.
5: Ya.
4: Bocahnya kecemplung sumur. Ngobain dulungannya bar sholat. Ya bubar. Itu kondisi darurat itu beda. Lah, wong nonton TV apa darurat, Bu? Oh, ana wong nonton TV darurat, orang ana darurat ya.
5: Ya.
4: Jaga toko apa darurat?
5: Mboten.
4: Ya, itu maksudnya. Jadi aktivitas yang bukan darurat, walaupun sepenting apapun, ya tetap lebih penting menghadap kepada sinten?
5: Allah.
4: Termasuk ketika sholat. Ketika apa? Sholat. Jenengan pernah enggak ketika sholat pikirannya kemana-mana? Sering. Kapan? Pas di awal apa di tengah apa di akhir? Subhanallah. Dari awal sampai akhir? Allahu Akbar. Caranya Bapak Ibu, supaya mengembalikan pikiran yang kemana-mana tadi. Mengembalikan pikiran yang kadang ke sawah, kadang ke toko, kadang ke TV, kadang ke HP. Cara mengembalikannya itu ya dengan mengucapkan takbir. Tapi enggak cuma diucapkan di mana? Di lisan. Diucapkan di lisan sambil diyakini di dalam hati. Jadi ketika mengucapkan takbir itu betul-betul menghadirkan di dalam hati perasaan Allah Maha Besar. Saya sedang menghadap kepada yang Maha Besar. Sehingga sangat tidak sopan nek delenger. Sangat tidak sopan nek delenger. Delenger siapa bahasa Indonesia nih? Meleng. Meleng. Meleng apa bahasa Indonesia? Orang fokus. Tidak apa? Coba jenengan bayangkan ya. Lagi menghadap orang penting. Lagi apa? Menghadap orang penting. Pejabat lah. Atau apalah. Bos atau apa. Ketika diajak ngobrol malah meleng gitu. Itu kan enggak beretika. Tidak beradab. Ya. Diajak ngobrol malah pikirannya kemana-mana. Itu padahal orang penting. Sepenting-pentingnya orang masih lebih penting siapa? Allah.
5: Ya.
4: Setinggi apapun jabatannya manusia yang ada di hadapan kita, lebih tinggi Allah. Kenapa ketika berhadapan dengan orang penting kita bisa fokus? Ketika kita berhadapan dan sedang menghadap kepada Allah, kemudian kita malah pikirannya kemana-mana. Dan perlu dipahami Bapak Ibu bahwa ketika kita sedang sholat, itu kita sedang berdialog dengan Allah. Dan itu oleh Nabi SAW dijelaskan. Setiap kita membaca surat Al-Fatihah satu ayat, itu dijawab sama Allah. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah merespon dengan berfirman, Hamidani Abdi. Hambaku sedang memujiku. Ayat kedua seperti itu. Ayat ketiga seperti itu. Jadi sebenarnya sholat itu adalah isinya dialog. Kita ini sedang berbincang-bincang dengan Allah. Apakah sopan sedang berbincang-bincang dengan yang maha agung, yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha besar, yang maha kuasa. Kok pikiran kita kemana-mana? Siapa sih kayak gue? Ya nyong karun jenengan pada. Maka untuk melatih itu, kita ucapkan Allahu Akbar setiap gerakan. Jadi begitu kita sujud, kita bangkit, kita ucapkan apa? Allahu Akbar. Lalu duduk antara dua sujud ini harus dilakukan secara tumakninah. Harus dilakukan secara tumakninah. Boten pareng cepet-cepet. Tidak boleh tergesa-gesa. Apa pesan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Tsummarfa hatta tastawiya wa tatma'inna jalisa." Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Kemudian bangkitlah dari sujudmu sampai engkau duduk dengan tegak." Tastawiya itu artinya duduk dengan apa? Tegak. Watatma'inna, dan lakukan itu secara tuma'ninna. Berarti enggak boleh duduknya belum tegak, sudah sujud lagi, enggak boleh. Itu namanya enggak tuma'ninna. Duduk tegak ya nanti jejeg. Apa nek? Punggung nek, awake jejeg. Ada sebagian orang urung jejeg. Wis apa? Wis sujud man. Saya bukan bahas orang yang memang bungkuk ya. Bungkuk. Kan ada orang sudah sepuh. Ya, kemudian apa namanya? Punggungnya sudah bungkuk. Saya bukan bahas itu. Kalau itu ya memang sudah bawaannya kayak gitu, enggak ada masalah. Saya lagi bahas orang yang memang bisa tegak. Oh, bisa tegak kok malah urung tegak wis sujud lagi, itu gimana? Dan Bapak Ibu yang kami hormati, tumakninah itu rukun loh. Kenapa? Rukun. Rukun itu bagian yang tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun. Sehingga kalau ditinggalkan, sholatnya bisa apa? Batal. Itu bagian tertinggi, terpenting dalam sholat. Itu rukun. Itu rukun. Salah satu rukun adalah tumakninah. Sehingga kalau itu ditinggalkan, sholatnya bisa tidak sah. Nek imame seperti itu, berarti sholatnya imame gak sah. Nek sholatnya imame gak sah, berarti sholatnya makmume ikut gak sah. Itu boleh diumpamakan seperti imame ngentut. Tapi ora gelem mundur.
6: Berarti sholat imamnya batal. Makmume ikut. Maka Bapak Ibu, urusan tumakninah ini gak boleh dipandang sepele. Maka ketika sholat, perhatikan betul imamnya. Jadi jangan kita bermakmum kepada imam yang tidak tumakninah. Ya. Karena itu berefek kepada keabsahan sholat yang kita kerjakan. Ya. Oke, ini urusan tumakninah. Kemudian Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu enggak cuma tumakninah, cuma dalam tanda kutip. Tapi beliau juga berlama-lama ketika duduk di antara dua sujud. Jadi bukan sekedar napa? Tumakninah. Bahkan beliau lama. Diceritakan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa antara lamanya beliau ruku, lamanya beliau i'tidal, lamanya beliau sujud, lamanya beliau duduk di antara dua sujud, mirip. Jadi kalau di meniti, we ora adoh. Ya, durasinya beliau sujud, beliau napa? Duduk, beliau ruku, beliau i'tidal, itu lamanya enggak beda jauh. Seimbang lamanya. Ya. Sehingga mari kita berusaha untuk menikmati sholat kita. Rasah ke susu. Gak usah tergesa-gesa dioyok apa sih. Ya. Apa ketinggalan? Sepur. Ya. Wong kita gak ketinggalan apa-apa kok sholatnya buru-buru. Emang ada apa sih? Ya. Oke. Okay. Kecuali Bapak Ibu, kecuali kalau saat itu kita posisinya sebagai imam. Imam di mana? Imam di masjid. Kalau posisi kita sebagai imam di masjid, maka kita harus mempertimbangkan kondisi makmum. Makmum yang ada di masjid biasanya semacam apa macam-macam? Biasanya macam-macam. Ya. Ada yang tua, ada yang muda. Ada yang sehat, ada yang sakit. Ana sing beger, ana sing lagi beyeken. Ya. Jangankan lari, long jalan aja udah napa? Udah susah. Cekelan apa? Teken. Ada jamaah yang sudah rutin, ada jamaah baru. Ya. Jamaah baru itu maksudnya yo nembe. Nembe tau memecit. Biasanya mboten teng masjid. Jamaah baru seperti ini tuh harus di perhatikan. Ya. Jadi jangan sampai jamaah baru ini kapok. Ya. Kapok kenapa? Karena kesuwen sholatnya. Ya. Maka seorang imam harus bijak sandah. Sekarang bagaimana cara duduknya? Cara duduk. Jadi cara duduk itu yang harus dibahas, satu, bagaimana posisi kaki dan bagaimana posisi tangan. Yang pertama, posisi kaki. Ketika duduk di antara dua sujud, posisi kaki itu namanya iftirash. Kenapa Bu? Iftirash. Jadi selama ini kita mengenal dua jenis duduk. Yang pertama iftirash, yang kedua apa? Tawaruk. Kenapa? Tawaruk. Biasanya tawaruk kita pakai kapan?
4: pas tahiyat akhir. Berarti iftirash biasanya kita pakai kapan? Ketika tahiyat awal plus ketika duduk di antara dua sujud. Apa itu duduk iftirash? Dengerin apa yang dikatakan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata beliau? Wa kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya yafrishu rijlahul yusra. Beliau menjulurkan kaki kirinya. Kenapa? Menjulurkan. Menjulurkan kue maksudnya mengarap apa mengguri? Nah. Jadi kan pas sholat, ketika duduk kakinya itu dijulurkan ke depan apa ke belakang? Ya ke belakang. Nah ke depan ya jenengane selonjor. Ana wong sholat selonjor. Berarti maksudnya yafrisu rijlahul yusra, maksudnya adalah kaki kirinya dijulurkan ke belakang. Ya. Kemudian diapain? Kemudian diduduki. Berarti iftirash itu panjenengan menduduki kaki kiri yang dijulurkan kemana? Ke belakang. Berarti kaki kirinya dilipat, diarahkan ke belakang, kemudian diduduki. Ya. Jadi paling gampang gue praktek. Tapi yo apa nyong yang gane harus menjaga orang dur meja kan ya. Ya. Ya. Itu kaki nopo? Kiri. Ya, saya ulangi, kaki kirinya dilipat, dijulurkan kemana? Ke belakang, terus diapain? Diduduki. Terus kaki kanannya diapain? Kata Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, wayansibu rijlahul yumna. Adapun kaki kanannya, maka telapak kakinya ditegakkan. Kenapa? Ditegakkan. Misal ini telapak kaki kanan. Itu ditegakkan. Berarti posisinya kayak gini. Ditegakkan itu berarti lurus. Kemudian jari-jarinya diarahkan kemana? Kiblat. Nah, sebagian orang, orang ngerti apa anu bebeh. Ya. Kakinya hanya diapain? Kur dibruk baik. Ya. Dibruk itu maksudnya tidak diapain? Tidak ditegakkan. Ya. Orang madal, ya. Orang dipadalakan. Ya. Jadi yang dipraktekkan oleh Nabi SAW itu seperti itu. Ini cara kakinya. Ya. Saya ulangi nge. Jadi duduk yang dilakukan oleh Nabi SAW antara dua sujud adalah namanya duduk iftirash. Duduk iftirash itu adalah duduk kaki kirinya ditekuk ke belakang, kemudian diduduki, sedangkan kaki kanannya ditekuk ke belakang juga, hanya saja telapak kakinya diapain? Diberdirikan, jari-jarinya menghadap ke kiblat. Dah. Terus tangannya bagaimana? Tadi kan kakinya, gak? Sekarang tangannya. Posisi tangan ada dua cara. Posisi tangan ada dua cara. Cara yang pertama ditaruh di atas paha. Cara yang kedua ditaruh di atas lutut. Ada berapa cara, Bu? Dua. Yang pertama di mana? Paha. Yang kedua? Lutut. Berarti yang kedua lebih maju. Yang pertama di atas paha, letakkan di atas paha. Yang kedua di atas lutut, berarti agak maju. Ya. Mana yang benar? Dua-duanya
5: benar.
4: Kenapa kok dua-duanya benar? Karena dua-duanya sama-sama pernah dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mari kita bahas cara yang pertama dulu. Ini disampaikan oleh Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma dalam hadis riwayat Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada yad'u. Rasulullah SAW ketika duduk berdoa, maksudnya dalam sholatnya, wada'a yadahul yumna ala fakhidhihil yumna. Beliau letakkan tangan kanannya di atas paha kanannya. Wa yadahul yusra ala fakhidhihil yusra. Dan tangan kirinya diletakkan di atas paha kirinya. Oke, itu meletakkannya. Lalu terus jari-jarinya bagaimana? Jari-jarinya menghadap ke kiblat. Digenggam apa di apa? Nah, kayak gini apa jenengannya? Di apa? Nah, kayak gini kan genggam. Kalau kayak gini apa? Apa? Orang digenggam. Ya, tidak di digenggam, ya, dibentangkan, ya, jari-jarinya dibentangkan, dan posisi jari-jarinya kalau bisa ya rapat kayak gini, ya, ya nggak harus rapat banget, ya intinya bukan diginiin lah ya, jadi jari-jarinya bukan diginiin, tapi dirapetin kayak gini, terus diletakkan menghadap kemana? Kiblat. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, dituturkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fi sholati. Rasulullah SAW ketika duduk dalam salat, wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Berarti tangan kanan megang lutut, tangan kiri megang lutut. Hadis riwayat Muslim. Berarti jenengan mau pakai yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Boleh dua-duanya. Pakai cara yang pertama boleh. Pakai cara yang kedua juga boleh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, inilah materi kita pada kesempatan kali ini. Masih ada sisa waktu sedikit. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa disampaikan.
7: Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas materi yang disampaikan. Kami bacakan beberapa pertanyaan telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
7: Dari Saudari Ani di Banyumas. Ustaz, saya sudah sakit berat selama 24 tahun. Hanya bisa berbaring dan tidak bisa bangun. Semua aktivitas dikerjakan dengan berbaring. Saya berusaha menjaga kebersihan, tetapi tetap saja tidak bersih. Karena BAK, BAB, dan buang angin tidak bisa dikendalikan. Sehingga ibadah dirasa berantakan Ustadz, karena sering tertidur juga. Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana dengan kondisi yang saya hadapi sekarang ini? Jazakumullah khairan.
4: Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada Anda dan memberikan kesembuhan total kepada Anda dan juga kepada segenap kaum muslimin, kaum muslimat yang sedang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sakit. Sakit gak bisa berpindah dari kasur selama 24 tahun. BAK, BAB di atas kasur dan tidak bisa terkontrol. Sedangkan kita harus dalam kondisi suci. Suci tubuhnya, suci pakaiannya dan suci tempat. Dengan kondisi kayak tadi bagaimana? Jawabannya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampunya. Kenapa? Bertakwalah kepada Allah semampunya. Artinya Allah itu tidak membebani hambanya melampaui apa? Kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Hanya saja saya perlu sampaikan, ketika seseorang sudah tidak mampu untuk mengontrol BAK dan BAB, alias ketika itu keluar maka enggak kerasa, keluarnya tidak terasa. Itu kata para ulama fikih, yang terpenting adalah ketika mulai sholat, ketika apa? Mulai sholat, itu pakaiannya dalam keadaan bersih. Yang paling penting ketika mulainya. Jadi ketika takbiratul ihram, sudah dalam keadaan pakaiannya bersih, kemudian tempat tempat dia sholat juga bersih, enggak ada najisnya. Adapun di tengah-tengah sholat terus keluar najisnya, maka tidak apa-apa. Itu yang diistilahkan dalam kitab-kitab fikih dengan salasul baul. Orang yang tidak mampu mengontrol air sendinya sendiri. Karena sudah tidak punya sistem klemnya. Klem yang buat nahan itu sudah rusak. Ya. Jadi yang terpenting adalah saat mulai sholat dalam keadaan apa? Bersih. Cuman berarti kan kalau sholatnya 5 waktu dia harus menyiapkan 5 kali. Harus bersih 5 kali. Dan ini juga termasuk sesuatu yang berat. Ya. Apalagi kalau jaraknya pendek. Contoh antara maghrib dengan isya. Maka ada keringanan yang bisa Anda manfaatkan, yaitu dengan cara menjamak. Dengan cara apa? Menjamak. Loh Ustaz, ini kan bukan sedang safar. Kan ini lagi di rumah. Loh, emang jamak itu hubungannya tidak selalu dengan safar. Yang selalu hubungannya dengan safar itu namanya qasar. Apa Bu? Qasar. 4 jadi 2. Kalau jamak itu hubungannya dengan kebutuhan. Jadi kapan boleh menjamak? Ketika ada kebutuhan. Ya. Tentunya kebutuhan di sini kebutuhan yang penting, untuk kebutuhan nonton TV. Ya, kebutuhan misalnya kayak ini, kasus ini berat sekali untuk 5 kali dalam sehari untuk mengganti yang bersih. Ya. Maka enggak apa-apa dalam kondisi seperti itu Ibu, berarti sholatnya bisa dijamak takdim, bisa dijamak apa? Ta'khir.

0: papan alas di atas kasur itu yang bersih. Alasnya yang bersih. Ya. Dan itu kalau bisa ya alasnya dipakainya ketika sholat. Sehingga nanti begitu selesai sholat alasnya bisa diambil. Ya. Sehingga tidak terkena najis. Ya. Nah nanti kalau alasnya udah bersih kemudian tengah-tengah sholat ternyata BAK atau BAB itu bagaimana? Kan boleh pakai popok. Boleh pakai apa? Popok. Jadi popoknya itu nanti yang akan menghalangi najisnya supaya tidak meresap kemana? Ke alas. Ya. Tadi sudah saya jelaskan kalau keluarnya di tengah-tengah sholat yang penting awalnya itu dalam keadaan suci maka tidak mengapa insyaallah. Ini beberapa dispensasi atau rukhsah atau keringanan buat orang-orang yang mengalami kondisi seperti yang sedang ibu alami. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk menghadapi ujian-ujian Allah subhanahu wa ta'ala dan memperoleh kesabaran serta mendapatkan pahala yang melimpah insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, para pendengar Radio Roja Bandung, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama guru kita, Al-Ustadz Abdullah Zain MA Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
5: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
4: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
6: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar.
7: Ilmu yang terpuji.
8: Ilmu yang dimuliakan. Ilmu Alkitab
6: dan Sunnah.
4: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
9: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
11: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahu al-mar'atu li arba' limaliha wa li hasabiha ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك متفق عليه.
12: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia.

0: اتفق عليه.
1: مؤمن سجاتي tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar-mintar. Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal dia gunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
3: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
3: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
1: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut.
3: Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم

0: La yushriku nabi syai'an.
1: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
2: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah.
1: Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim.
2: Syirka la zulmun azim.
1: Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar, tidak diampuni.
3: Kenapa?
1: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
0: yang maha pencipta,
1: maha pengatur,
0: maha berkuasa,
1: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
0: disamakan dengan makhluk.

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم
4: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
5: Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk membiarkan saudaranya lebih dari 3 hari. Keduanya bertemu tetapi saling memalingkan muka. Dan yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Muttafaqun alaih. Al-Qur'an.

0: Mutiara Salaf. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق.

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.

0: dinul qayyimah.
1: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Taubat nasuha.
4: Taubatun nasuha.
3: Taubat yang sebenar-benar taubat.
4: Taubat.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan. Let's go.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholatnya 5 waktu.
2: Merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
1: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
1: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima.
1: Karena ada orang yang sholat, tapi dia riak. Waktunya
2: tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat. Satu pun sholatnya enggak

0: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah. Dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Uang yang kamu nafkahkan di jalan Allah untuk jihad. Dua, dinarun anfaqtahu fi raqabah. Uang yang kamu gunakan untuk memerdekakan budak. Tiga, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Uang yang kamu sedekahkan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahli. Dan uang yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Berapa? Empat. A'zamuha ajran. Yang paling besar pahalanya. Besar pahalanya. Alladzi anfaqtahu ala ahlik. Yang kamu nafkahkan untuk istri dan anakmu. Itu yang paling besar pahalanya. Itu yang paling besar pahalanya.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Bagaimana bisa dijadikan musim kok islami sedangkan dia diharamkan?
6: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
5: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
7: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
6: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
7: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
5: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
8: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfah, seribu meriam.
5: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
9: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
6: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
7: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
10: Musik membuat orang lalai, jamaah.
6: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Qur'an.

0: Muhin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum, termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasranilah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Fudhail Ibnu Iyadh rahimahullah, Ahlus Sunnah adalah mereka yang mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perutnya berupa yang halal.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat. Untayan mutiara nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku seiman, waktu akan terus berputar dan bergulir. Karena sesungguhnya Allah telah menetapkan kehidupan manusia tak akan lepas dari waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, itu demi waktu. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena menunjukkan akan pentingnya waktu. Allah memutarkan masa dan waktu. Ada hikmah-hikmah yang agung semuanya. Makanya Allah menyebutkan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Ada siang, ada malam. Iya. Datanglah matahari pada waktu siang, menyinari bumi dengan panasnya untuk memberikan, ya, Allah ingin memberikan manfaat dengan matahari tersebut, ya, untuk kehidupan yang ada di bumi. Kemudian setelah itu datanglah malam, ya, menyelimuti. Untuk apa? Untuk Allah memberikan manfaat untuk kehidupan apa yang ada di bumi. Saudaraku seiman. Sehingga pergantian siang dan malam, pergantian masa, waktu, dan semua ada hikmah-hikmah yang Allah inginkan. Maka tentunya saudaraku, kita sebagai seorang hamba Allah harus menyadari waktu yang bergulir tersebut, ya, adalah merupakan hal-hal yang harus kita gunakan dalam perkara kebaikan. Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan merugi. Artinya banyak manusia yang merugi dalam menggunakan waktunya. Banyak manusia yang lebih senang menyia-nyiakan waktunya untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Maka adanya waktu adalah untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana supaya setiap waktu kita, setiap menit kita, setiap detik kita bisa menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sekalian. Oleh karena itulah sebagian ulama mengatakan, wal wa'al waqtu kasayf illam taqta'hu yaqta'ka. Waktu itu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya, maka dia akan menebas kamu. Waktu yang bergulir terus, kalau ternyata kita tidak gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, sungguh sangat merugi. Sangat merugi. Makanya Allah mengecualikan siapa yang tidak merugi, illa ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan kesabaran. Masya Allah. Inilah saudaraku sekalian, jadi waktu ini ya sangat mahal. Kita gunakan bagaimana caranya supaya waktu kita bisa menghasilkan pahala. Kalau orang pecinta dunia mengatakan the time is money, waktu adalah uang. Kalau orang beriman mengatakan waktu adalah pahala. Artinya setiap waktu kita berusaha menghasilkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Undayan mutiara nasihat.
2: آيات من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
5: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
4: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
5: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
4: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ.
5: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
4: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
5: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul. صلى الله عليه وسلم
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis Hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
8: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
9: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ.
8: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan, atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda, letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan. Agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrong Ngajomantara. Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
2: Jabar Now edisi Senin 7 September diantaranya mengenai Gubernur Jabar izinkan sekolah via daring, dampak abu anak Gunung Krakatau menyebar. Sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mulai dirasakan warga Ciamis dan Pangandaran. Polres Bogor bongkar sindikat perdagangan merkuri ilegal antar pulau. Saya Gilang Pambudi.

0: nya juga dapat menerapkan pembelajaran daring jika kondisi sebaran abu vulkanik dinilai cukup mengganggu. Para kepala sekolah diminta untuk melihat kondisi di kotanya masing-masing sebelum memutuskan melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring.
1: Wilayah-wilayah yang intensitas debunya tinggi seperti Bogor dan Sukabumi, serta daerah lain yang memang ada intensitas sebaran abu vulkaniknya tinggi, para kepala sekolah terhitung mulai hari Senin tanggal 7 September 2026 bisa mengambil keputusan untuk membuat sistem pembelajaran secara daring di rumahnya masing-masing.
2: Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau dilaporkan mulai menjangkau wilayah Kabupaten Ciamis dan Pangandaran Senin pagi. Fenomena berupa partikel halus yang melayang di udara itu dirasakan langsung oleh warga saat malam dan pagi hari.
3: Warga Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican, Ciamis, Dimas Trimarjoko mengaku melihat jelas kumpulan partikel debu vulkanik yang melayang di belakang rumahnya saat disorot cahaya lampu.
4: Partikel-partikel vulkanik sudah mulai sampai Ciamis, Lur, di belakang rumah. Coba gerak pakai senter, senternya yang terang tapi. Nah, ini kelihatan nih partikel vulkanik tepatnya di Desa Sidaharja, Kecamatan Pamarican sudah mulai, Lur.
3: Laporan senada disampaikan Dadang Herdiawan, warga Pangandaran. Saat melakukan perjalanan dari Pamarican menuju Pangandaran, dirinya merasakan langsung kepulan abu vulkanik di sepanjang jalan.
5: Semalam saya dari Pamarican, Ciamis menuju Pangandaran. Terasa banget itu abu vulkanik kalau malam itu tersorot sama lampu. Apalagi pakai senter, itu jelas sekali kebulan abunya. Saya kira malah malam itu cuma asap-asap dari kebakaran. Ternyata sama dari Ciamis sampai Pangandaran juga emang kelihatan.
3: Menyingkapi sebaran abu yang dipengaruhi arah angin, BPBD Kabupaten Ciamis langsung memperketat kesiapsiagaan lintas sektor. Kepala Pelaksana BPBD Ciamis Ani Supiani menegaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk menyiagakan puskesmas dan stok obat-obatan. Selain itu, Dinas Pendidikan disiapkan untuk mengkaji opsi pembelajaran jarak jauh atau PJJ jika paparan abu memburuk. BPBD mengimbau warga menggunakan masker KN95 serta menutup rapat sumber air bersih.
2: Warga Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, mulai memburu masker N95. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap paparan abu vulkanik menyusul aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Sejumlah warga membeli masker untuk digunakan saat beraktivitas di luar rumah. Jenis masker N95 menjadi yang paling banyak dicari karena dinilai lebih mampu menyaring partikel halus.
6: Salah seorang warga, Dharma, mengatakan masker N95 menjadi produk yang paling laris dicari warga. Harganya relatif terjangkau, yaitu sekitar Rp10.000 untuk 5 masker. Ia menyebut, warga memilih menyediakan masker sebagai antisipasi terutama jika kondisi udara terdampak abu vulkanik, apalagi ada imbauan di kantor maupun sekolah anaknya untuk menggunakan masker.
5: Nyiapin masker untuk antisipasi abu vulkanik, karena saya dengar beberapa di wilayah juga sudah banyak terpapar abu vulkanik Gunung Merapi.
6: Sementara itu, pemerintah Kota Bekasi juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi paparan abu vulkanik. Warga diminta menggunakan masker dan kacamata pelindung, khususnya saat beraktivitas di luar ruangan.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, kasus dugaan tindakan arogansi yang dilakukan seorang oknum wartawan terhadap kepala SDN 2 Sukaraja, Siti Juleha, di kampungnya Lindung, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, mendapatkan perhatian serius dari tim hukum Jabar Istimewa Sukabumi.
7: Tim Hukum Jabar Istimewa menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada pihak sekolah dalam proses laporan kepolisian. Muhammad Hafid Nasution mengatakan pendampingan dilakukan atas perintah Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan tindak kasar terhadap kepala sekolah. Ia menyebut pihaknya juga menerima informasi bahwa oknum tersebut diduga kerap mendatangi sekolah dan meminta sejumlah uang. Namun, terkait dugaan pemerasan tersebut, pihak

0: Pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada aparat penegak hukum. Hafid juga menyinggung informasi mengenai hasil tes urin terhadap oknum tersebut. Ia menegaskan pihaknya akan meminta klarifikasi langsung kepada kepolisian untuk memastikan kebenaran informasi tersebut.
1: Apapun nanti hasilnya, ya kami meminta kepada pihak sekolah agar supaya tindakan ini tidak lagi terjadi. Adapun ada oknum media atau oknum siapapun yang datang ke sekolah-sekolah meminta tanpa ada dasar hukum atau apapun itu, kecuali bermitra. Kalau media bermitra, ada beritanya, menurut kami wajar.
2: Polisi menyita 998 kg merkuri yang dikemas dalam 123 botol plastik dari wilayah Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Jaringan ini diduga telah beroperasi sejak 2023 dan sudah 3 kali mengirim merkuri ke Bogor.
3: Empat tersangka berinisial RAR, JS, FS, dan RA ditangkap dengan sejumlah barang bukti, diantaranya timbangan digital, catatan penjualan, dan telepon seluler. Merkuri diduga berasal dari hasil tambang ilegal di Gunung Cinambar, Seram bagian barat Maluku. Barang tersebut dikirim melalui Surabaya sebelum dibawa ke gudang di Kabupaten Bogor. Merkuri kemudian dijual di pasar gelap dengan harga sekitar 2,9 juta rupiah per kilogram untuk memasok pertambangan emas ilegal di Bogor, Depok, dan Sukabumi.
4: Merkuri ini per kilonya dijual 2,9 juta. Setelah kita total, berarti nilai ekonomis seluruh barang bukti yang kita ungkap ini adalah lebih dari 2,8 miliar untuk seluruh barang bukti yang dapat kita amankan.
3: Keempat tersangka dijerat pasal berlapis terkait pertambangan mineral dan batu bara serta perdagangan. Para tersangka terancam hukuman penjara hingga 5 tahun serta sanksi denda sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Perjuangan Reza Fitri Anissa, 26 tahun, merawat MZA, anaknya yang kini berusia 17 bulan, tidaklah mudah. Tinggal di Blok Dukumaja, Desa Waragati, Kecamatan Pala Asah, Kabupaten Majalengka, Reza harus merawat MZA yang lahir tanpa bola mata.
5: Di tengah kondisi tersebut, Reza juga mengalami patah kaki setelah terjatuh di kamar mandi pada Februari lalu, tak lama setelah melahirkan. Kini, ia harus beraktivitas menggunakan tongkat setelah menjalani operasi pemasangan pen. Suaminya bekerja sebagai buruh harian lepas di Bogor dengan penghasilan sekitar Rp300.000 per minggu. Penghasilan tersebut belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan biaya perawatan MZA. Untuk kebutuhan sehari-hari, keluarga juga mengandalkan bantuan orang tua Reza. Reza telah membawa MZA menjalani pemeriksaan sebanyak 2 kali di Rumah Sakit Mata Cicendo, Bandung. Dokter menyebut MZA masih memiliki harapan untuk bisa melihat jika mendapatkan donor mata. Namun, tindakan tersebut diperkirakan baru dapat dilakukan setelah usianya sekitar 5 tahun.
6: Bayi itu cacat dari lahir, bawaan, kata dokternya tuh. Kalau ada bantuan mah pengen didonor matanya, Pak.
7: Memang selama ini belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali dari pemerintah?
6: Belum pernah dapat sama sekali.
7: Mau PKH ataupun yang lainnya belum pernah?
6: Belum pernah. Pengen lah kayak yang lain dikasih bantuan, bentuk kepeduliannya.
5: Reza berharap anaknya mendapat donor mata dan suatu hari bisa melihat. Ia juga berharap mendapat perhatian dan bantuan untuk meringankan beban keluarga, terutama dalam memenuhi kebutuhan dan perawatan MZA.
8: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.

0: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah
2: Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan siang hari ini kembali kami hadirkan sebuah kajian ilmiah bersama Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafizahullah Ta'ala dari pembahasan kitab Al-Aqidatu Awwalan Law Kanu Ya'lamun, karya dari Syekh Abu Islam Shalih bin Toha Rahimahullah. Dan insya Allah di kesempatan siang hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat penting, yakni sifat ahli neraka, penyeru kesesatan. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Namun untuk selanjutnya kita akan simak terlebih dahulu nasihat dari Al-Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafizahullah Ta'ala. Kepada Al-Ustaz, falitafaddal, maskura wa mahjura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu para pemirsa Radio Roja, TV Roja, kaum muslimin rahimani rahimakumullah. Insyaallah kita kembali bertemu dalam pelajaran dari kitab Al-Aqidah Awalan. Yang insyaallah kita akan masih dalam pembahasan min sifati ahli nar. Di antaranya para calon penghuni neraka itu adalah ad-da'i ilal firqah wal ikhtilaf. Ad-da'i ilal firqah wal ikhtilaf. Ya, ini para penyuruh kepada al-firqah, yaitu perpecahan, wal ikhtilaf dan perselisihan. Islam adalah agama yang menyerukan kepada persatuan, tapi persatuan di atas al-haq. Dan menyerukan kepada kehidupan bersaudara, bagaimana penuh dengan sifat ta'awun al-bir wa taqwa, tumbuh dari hati yang saling mencintai dan merahmati. Ini semuanya adalah tuntutan-tuntutan ajaran yakni Islam. Dan di antara para perusak adalah orang-orang yang mereka menjeru kepada al-furqah, yaitu perpecahan, wal-ikhtilaf, perselisihan. Sehingga seruan-seruannya itu menuju kepada perkara-perkara yang sesat dan menyesatkan. Karena al-haq adalah Islam dan selainnya adalah yaitu kesesatan. Famada ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah al-haq kecuali semuanya adalah yaitu kesesatan. Para penyeru kepada segala macam jalan yang menyelisih Islam adalah para penyesat. Orang mereka menyeru kepada syirik adalah penyesat. Orang mereka menyeru kepada kekufuran adalah para penyesat. Orang mereka menyeru kepada bid'ah-bid'ah para penyesat. Orang mereka menyeru kepada perpecahan, perselisihan adalah para penyesat. Karena Islam menyeru kepada hakikat al-haq, persatuan, hidup di atas shirathal mustaqim, hidup dalam rangka untuk betul-betul mentauhidkan Allah dan mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim hendaknya dia waspada dari berbagai macam seruan-seruan yang akan menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu ad-da'i ilal furqah wal ikhtilaf? Siapa itu para penyeru kepada itu perpecahan dan perselisihan? Mereka adalah orang-orang yang yad'u li tafriqil muslimin firaqan wa syi'an wa ahsaban. Mereka adalah orang-orang yang menyeru kepada perpecahan kaum muslimin menjadi kelompok-kelompok, menjadi hisab-hisab. Mereka senantiasa terus berusaha untuk mencapik-capik kaum muslimin sehingga menjadi pecahan-pecahan di kelompok-kelompok, menjadi orang-orang yang mereka berbangga dengan hisabnya, bukan berbangga dengan Islamnya, tapi berbangga dengan hisabnya, sehingga membangkitkan fanatisme kelompok, sehingga membuat umat Islam menjadi bergolong-golong, berfirqah-firqah. Dan perbuatan menyuruh kepada perpecahan ini adalah kejahatan terhadap dirinya, kejahatan terhadap ini umat Islam, dan kejahatan terhadap haknya agama. Kenapa? Orang yang mereka menyuruh kepada kesesatan atau menyuruh kepada perpecahan, dia telah berbuat jahat kepada dirinya sendiri karena dia telah menyeret dirinya kepada kemurkaan Allah Ta'ala. Orang mereka menyuruh kepada perpecahan, perselisihan, maka dia telah menyeret dirinya kepada ini kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menyuruh kepada perpecahan ini adalah dia telah berbuat jahat kepada umatnya, kepada kaum muslimin, karena dia telah menjadi kaum muslimin menjadi retak-retak, pecah-pecah, berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah. Ini kejahatan. Karena akan menjadikan muslimin sangat gampang dikuasai musuh. Karena musuh di antara cara menguasai muslimin adalah dengan cara membuat muslimin adalah pecah-pecah. Sehingga mereka jauh dari persatuan. Kemudian, dan juga dikatakan jahat kepada, atau dia telah berbuat jahat kepada ini agama ini, karena agama ini menyerukan untuk persatuan. Allah memerintahkan kita bersatu, kemudian orang ini datang justru memecah belah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan agama ini adalah agama, yaitu umat Islam ummatan wahidat. Umat Islam asalnya ummatan wahidatan. Umat yang tunggal. Umat yang satu. Inna hadhi ummatukum ummatan wahidah. Wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya umat kalian ini ummatan wahidah, umat yang satu. Dan saya adalah Rabb kalian, maka sembahlah ini diriku. Umat Islam yang disifatkan Allah adalah ummatan wahidatan, umat yang satu. Maka orang yang mereka datang dengan seruannya lalu memecah belah kaum muslimin, ini telah merusak, telah berbuat jahat kepada kaum muslimin dan agamanya. Karena dia telah kemudian membuat umat ini rapuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai kaum mukminin adalah orang yang mereka bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah ikhwatun, yakni bersaudara. Sehingga orang mereka datang dengan memecah belah kaum muslimin menjadi kelompok-kelompok, firqah-firqah, menjadi ahzab, maka dia telah mengkotak-kotak kaum muslimin. Dia telah yaitu memecah belah kaum muslimin. Sampai akhirnya cara membangun muamalah pun, cara menerapkan walak wal baroknya pun kembalinya kepada kelompok. Kalau satu kelompok saudara, kalau satu kelompok ini ikhwan kita, kalau satu kelompok maka recommended, kalau satu kelompok maka mereka ini serba tafadhal, mau ngisi daurah, mau ngisi kajian, mau ngisi khutbah. Sehingga kecintaan dan kebenciannya dibangun bukan di atas Islam, tapi di atas kelompok. Dan itu penyakit yang banyak terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Sehingga Islam tidak lagi berbicara tentang Quran dan Sunnah, tapi dia kelompok kita atau bukan. Orang recommended itu bukan karena keilmuan agamanya bagus, tapi dia kelompok kita atau bukan. Kalau ada satu kelompok, mau Syiah, mau Kuburiyun, mau liberal, mau pemikirannya rusaknya kayak apa, tafadhol, recommended, monggo, silahkan, bebas. Yang penting sekelompok dengan kita. Ini rusaknya hizbiyah. Rusaknya orang mereka itu, ya ini masuk dalam ranah, ini fanatisme, ini kelompok. Ini memecah belah umat. Karena tidak lagi orang menyatukan dengan Islam, tapi menyatukan dengan ini kelompok. Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Nabi kita, itu mensifatkan kaum mukminin kal bunyanil wahid, seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Al mukminu lil mukmin kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Mukmin satu dengan yang lainnya itu adalah seperti bangunan yang menguatkan satu dengan yang lainnya. Ketika seorang dia kemudian datang, kemudian memecah belah kaum muslimin menjadi berkelompok-kelompok, maka dia telah merapuhkan bangunan kaum muslimin. Seruan-seruannya pun menjadi seruan-seruan jahiliyah. Seruan jahiliyah itu, seruan kelompokisme itu, walaupun pakai nama yang masyru', tercela. Pernah ada seorang Ansar dan Muhajirin berselisih. Tahu-tahu mereka saling memanggil jadi kelompoknya. Ya Muhajirin, ya Ansar. Didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka betapa marahnya Nabi. Da'uhu, tinggalkan. Da'awal jahiliyah, ini seruan jahiliyah. Ini seruan jahiliyah. Muntinah, bau busuk. Inilah perkara yang rusak. Bau busuk. Kaum mukminin disifatkan oleh nabinya dengan kal jasadil wahid. Seperti jasad yang satu. Yang semuanya akan saling bisa menguatkan dan melakukan sesuatu yang besar, kerjasama yang baik, tangan, kaki, mata, telinga, kepala, perut, ini anggota-anggota badan semuanya. Seperti satu jasad, yang kalau ini semuanya gaduh di dalam jasad-jasad ini, maka kaki mengantarkan kemana akan ini, akan mengantar kemana tujuannya, tangan akan bergerak mengambilkan, mata akan melihat dengan penuh kenikmatan, otak akan bisa kemudian berpikir dengan bantuan yang lain-lainnya. Ketika kemudian datang penyuruh untuk memecah belah kaum muslimin, maka dia telah ibaratnya memotong-motong tubuh kaum muslimin. Dia telah yaitu memotong-motong tubuh kaum muslimin. Yang Nabi kita katakan, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithrul jasad idha staka minhu atwun tada'alahu sa'irul jasad bisar wal huma. Para umpamaan kaum mu'minin dalam hal cinta kasih, sayang, rasa sayang mereka, dalam kelembutan mereka, seperti satu jasad. Kalau ada anggota badan yang mengeluhkan, akan menjadikan seluruh jasad yang lainnya pun merasakan. Dengan harus begadang, demam, merasakan demam. ini ketika dia mereka sudah saling merasakan yaitu satu yang lainnya. Maka ketika ada dai yang mereka datang kemudian memecah belah kaum muslimin, para penyuruh yang memecah belah kaum muslimin, maka dia seperti memotong-motong tubuh ini kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menegakkan agama dan melarang berpecah belah. An aqimuddin wala tatafarraqu bi wala tatafarraqu fi, agar mereka menegakkan agama Allah, wala tatafarraqu fihim, dan jangan sampai ini kalian berpecah belah yaitu dalam agama ini. Maka orang yang mereka kemudian menyeruannya memecah belah kaum muslimin, dia telah menentang perintah Allah SWT, dia telah mengantarkan dirinya kepada kemurkaan Allah SWT. Oleh karena itulah, seorang muslim adalah seorang mereka berakal yang selalu bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Di antaranya Allah mengasih pelajaran tentang Ahlul Kitab. Kelompok yang mereka sama-sama Allah berikan kepadanya kitab. Kita Allah berikan kitab Al-Quran. Ahlul Kitab Allah berikan kitab Taurat dan Injil. Dan Allah SWT mengingatkan tentang perihal Ahlul Kitab yang mereka ikhtilaf, yang mereka iftirak. Yang sebabnya adalah Al-Baghyu Wal-Hasad. Curang dan hasad. Yang kemudian Allah ajarkan kepada kita ini supaya kita ngambil pelajaran. Jangan seperti Ahlul Kitab yang mereka telah bercerai-berai, berpecah belah disebabkan karena al-baghyu wal hasad, cirka curang dan hasad, sehingga menjadi yakni binasa. Wa ma khatalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yaqtur bi ayati Allah fa inna Allah sari'ul hisab. Dan tidaklah hal kita mereka itu berselisih kecuali setelah datang kepada mereka ilmu baghyan bainahum, yang mereka kemudian saling curang satu yang lainnya, mendzalimi satu yang lainnya, sehingga perselisihan mereka dan perpecahan mereka yang menjadi sebab utamanya adalah al-baghyu wal-hasad, sikap mendzalimi, sikap kecurangan penuh kedzaliman, dan hati yang menyimpan hasad. Ini yang membuat mereka kemudian terjadi perpecahan satu yang lainnya. Wa ma tafarraqa alladziina utul kitaaba ila min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Tidaklah ahlul kitab itu mereka berpecah belah, berselisih, bercerai-berai. Justru ketika setelah datang pada mereka itu bayyinat, setelah datang ilmunya, datang penjelasannya, datang kitab yang betul-betul mengatur kehidupan mereka dengan baik, justru mereka yaitu kemudian berselisih, berpecah belah, dan sumbernya bukan dari kitabnya, tapi dari al-baghyu wal-hasad. Dari kecurangan, kelicikan, kejahatan melampaui batas, dan ada hasad dalam hati mereka. Nabi kita mengingatkan tentang kaum yang terdahulu Ahlul Kitab itu, agar kita tidak termasuk atau agar kita tidak terperosok dalam kesalahan yang sama yang telah pula dilakukan Ahlul Kitab. La ya'tiyanna ala ummati ma'ata ala bani Israel hat wa na'li bin na'li. Benar-benar akan datang menimpa umatku ini apa yang terjadi pada Bani Israel
4: seperti sepasang sendal, persis plak. Jadi umat ini akan terjatuh pada perbuatan apa yang terjadi pada Alkitab. Wa inna bani Israel tafarraqat ala sintaini wa sabi'ina millah. Contohnya adalah sesungguhnya Bani Israel telah terpecah belah menjadi 72 milah. Wa taftariqu ummati ala salatin wa sabi'ina millah. Umat ini akan lebih banyak lagi, justru menjadi 73 jadi milah. Kulluhum finnar illa milatan wahidah. Semua kelompok itu masuk neraka kecuali yang satu. Qalu wa man hiya? Siapa itu ya Rasulullah? Ma ana ali wa sahabi. Orang mereka beragamanya yaitu mengikuti apa yang aku di atasnya dan para sahabatku di atasnya. Orang-orang yang mereka senantiasa berusaha untuk di atas jalan Islam, ajaran Nabi dan jalannya para sahabat dengan pemahaman dan pengamalannya para sahabat Nabi, dia akan berada di atas shirath al-mustaqim. Tapi ketika manusia orang ini sudah itu meninggalkan jejaknya para salaf, tidak lagi mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, maka umat ini akan terjatuh dalam perpecahan, dalam perselisihan, dalam berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Dan Nabi kita juga sudah sangat memperingatkan kepada kita. Ini agar kita tidak berpecah belah. Sebagaimana berpecah belahnya, yaitu Ahlul Kitab. Jangan sampai kita berikhtilaf, kayak ikhtilafnya Ahlul Kitab. Lalu, ini semuanya akan menghancurkan yang kaum muslimin sebagaimana hal itu telah menghancurkan umat yang terdahulu. Dan tentu seorang muslim, orang pandai mengambil pelajaran dari pihak lain. Dan itu yang disebutkan Allah Ta'ala. Wala takunu kalladina tafarraqu waqtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Jangan kalian seperti keadaannya orang yang mereka itu memecah belah, berselisih setelah datangnya kepada mereka al-bayyinat, setelah datangnya kepada mereka itu tanda bukti yang nyata. Harusnya kalau seorang dia itu hatinya sehat, bagus, bersih, dia betul-betul akan sangat tunduk patuh dengan apa yang telah didangkan oleh Allah Ta'ala dari ajaran agama ini. Wa ulaika lahum adzabun adzim. Orang yang mereka itu berpecah belah, berselisih, setelah datangnya petunjuk, datangnya tanda bukti kepada mereka, maka mereka itulah bagi mereka adab yang pedih. Adab yang pedih. Disebabkan karena mereka ini tafarruq dan ikhtilaf. Mereka ini berpecah belah dan berselisih. Munibina ilaih wattaquhu wa aqimus salata wala takunu minal musyrikin. Allah katakan wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian seperti orang-orang musyrik. Siapa yang disifatkan Allah dengan kesyirikan ini? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Orang-orang yang mereka memiliki perilaku syirik adalah orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka. Sehingga agama mereka menjadi syian, menjadi berkelompok-kelompok, bergolong-golong. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Lalu setiap kelompoknya itu berbangga dengan kelompoknya masing-masing. Fanatikus, yaitu hisab, fanatik kepada kelompok, apakah atau pula kelompok yang dibungkus dengan keagamaan, Maka fanatisme seperti itu semuanya tercela. Hanya akan melahirkan sikap taklid. Tidak peduli lagi dengan hakikat ajaran agamanya. Dan ini adalah pembinasa. Hal yang akan membinasakan manusia dunia dan akhirat. Dan termasuk perangainya orang-orang musyrik adalah mereka suka berpecah belah. Berkelompok-kelompok. Karena Tuhannya banyak. Tuhan kita satu. Allah Ta'ala. Nabi kita satu. Nabi Muhammad SAW. Yang telah memberikan teladan yang sempurna. Dan jalan kita yang satu, jalan Islam. Maka orang yang mereka memecah belah agamanya itu, maka dia telah membuat umat Islam, mereka mengikuti seleranya masing-masing. Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam pun menegaskan, La takhtalifu, jangan kalian berselisih. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu qalaku. Karena orang sebelum kalian mereka itu berselisih lalu hancur binasa. Mereka berselisih kemudian mereka hancur. Hancur karena perselisihannya. Kemudian Nabi juga pernah memperingatkan ketika mendengar ada orang suara dua orang yang berselisih. Sehingga Nabi nampak marah di mukanya itu. Dan Nabi menegaskan, innama halaka man kana qablakum bi ikhtilafim bil kitab. Sesungguhnya yang membinasakan orang sebelum kalian adalah bi ikhtilafim bil kitab. Karena penyelisihan mereka terhadap apa yang diajarkan dalam kitab. Mereka menyelisih ajaran agamanya. Menyelisih apa yang diajarkan oleh Allah maupun Rasulnya Sallam. Umat Islam pernah diberikan pelajaran besar oleh Allah Ta'ala. Itu pada saat perang Khandaq. Pada saat perang Uhud. Di saat perang Uhud, bagaimana muslimin yang asalnya telah Allah berikan kemenangan. Tapi sekelompok orang yang kira-kira jumlahnya 50 diletakkan Nabi di bukit pemanah ini karena dia tidak sabar melihat barang ghanimah dikumpulkan kawan-kawannya. Akhirnya mereka turun walaupun telah diingatkan oleh sang panglima Abdullah bin Zubair, nekat saja mereka turun sehingga statusnya adalah menyelisih ajaran Nabi. Yang diantara wasiat Rasulullah SAW adalah jangan turun sampai kalian menang atau kalah. Kita menang atau kalah. Jangan turun walaupun kalian melihat kami itu menang atau kalah. Jangan turun walaupun kalian melihat kami sudah melangkai bangkai-bangkainya mereka, orang kafir. Jangan turun walaupun kalian melihat kami telah melangkai bangkai-bangkai mereka. Intinya jangan turun. Ketika pada episode yang pertama Allah berikan kemenangan pada kaum muslimin. Dirasanya perang sudah selesai. Maka turunlah para sahabat yang ada di bukit rumah. Khalid bin Walid yang waktu itu masih panglimanya kufar. Bersama dengan panglima-panglima yang lainnya, Khalid sayap kanan. Ikrimah bin Ujjal sayap kiri, kemudian Sofwan bin Umayyah sayap pejalan kaki. Ini semuanya jenderal-jenderal besar dan ketika dan Khalid itu panglima yang sangat cerdas dan ketika muslimin sudah mereka turun dari bukit Rumah, maka Khalid bin Walid langsung mengajak pasukannya kembali ke medan pertempuran melalui penguasaan Bukit Rumat. Diajarlah kaum muslimin sampai akhirnya jadi insiden Uhud yang menyedihkan, yaitu meninggalnya 70 syuhada itu Uhud. Sehingga titiknya, titik ini kebinasaan muslimin adalah ketika menyelisih nabinya. Maka pelajaran Uhud menjadi pelajaran besar bagi orang mereka mengambil pelajaran. Bahwa kekalahan musibah itu bagi muslimin diawali dari menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan semuanya di ini, semua kebaikan terkumpul dalam sikap ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika seorang itu dia tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mengumpulkan keburukan. Semua musibah itu, semua bentuk musibah, perpecahan, perselisihan, ini semua keburukan itu ada pada furqan dan ikhtilaf. Kebaikan ada pada sikap mengikuti Allah dan Rasulnya, keburukan ada pada sikap yaitu menyelisih ajaran Allah dan Rasulnya. Yang Allah Ta'ala menyuruh kita wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, agar kita menjadi orang mereka selantiasa berpegang teguh dengan tali agama Allah secara keseluruhan, tidak pilih-pilih, dengan penuh rasa jamaah mereka bagaimana di atas al-haq, makna jamaah. Kalau itu berkaitan dengan jamaatul ilmiah adalah Anda bagaimana di atas al-haq walaupun hanya sendirian. Anda akan dikenal dengan istilah jamaah. Anta wahdaka alal haq fa antal jamaah. Anda sendirian tapi di atas al-haq, Anda adalah jamaah. Karena hakikat jamaah kembali kepada al-haq, pengikut al-haq. Bukan sebagaimana di zaman kita diserukan persatuan-persatuan, tapi persatuan ala Yahudi. Yang Allah mengatakan tahsabum jami'an wa qulubum syatta. Hati mereka itu kamu sangka mereka itu bersatu, padahal hati mereka centang pernah. Cerai-berai. Sehingga persatuan mereka, persatuan hanya sekedar zahir saja. Persatuan fisik. Ini bukan persatuan hakiki. Yang dikatakan persatuan hakiki itu persatuan yang mereka tegak di atas kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Persatuan yang kembali kepada al-haq. Untuk apa persatuan ketika kemudian harus membiarkan kekafiran, kesyirikan, kemunafikan, kebid'ahan, yang dalam kaidah bersatunya tidak boleh bicara tauhid, tidak boleh bicara ittiba. Ini musibah. Ini persatuan ala Yahudi yang menyeru manusia untuk bersatu secara zahir, hakikat hatinya centang pernah. Yang dikenai ke persatuan hakiki. Persatuan dengan kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Itu i'tisam bihablillah, berpegang teguh dengan agama Allah sehingga akan lurus sampai tujuan. Yang juga Allah berfirman, syara'a lakum minad-din ma wasa bi Nuhan walladziina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din wa la tatafarraqu fi. Perintah Allah adalah agar kita menegakkan agama an aqimuddin wala tatafarraqu fi, dan jangan sampai kita berfirqah-firqah, berpecah belah, berkelompok-kelompok. Yang ini akan membawa kepada ini kehancuran, kebinasaan. Nabi kita juga memperingatkan keras tentang perpecahan. Al-Furqah. mengingatkan dai-dai yang menyerukan kepada kesesatan pula, agar kemudian kita betul-betul menyerukan manusia kepada hakikat shiratal mustaqim dengan mengikuti para a'immah, para ulama kibar dalam memahami agama dengan benar. Di antara wasiat yang pernah disampaikan agar betul-betul mereka berpegang teguh i'tisam bihablillah, usikum bi ashabi. Aku wasiatkan kepada kalian berkaitan dengan sahabatku. Sahabat Rasulullah SAW, manusia terbaik setelah Nabi, yang dijamin baginya mereka jannah. Sehingga umat yang super istimewa. Di mana? Nabi kita wasiatkan, usikum biashabi. Aku wasiatkan kepada kalian tentang para sahabatku. Agar mengikuti jalannya para sahabat. Agar meniti jejaknya. Agar mengikuti pemahamannya. Thummal ladhina yalunahum. Thummani. Kemudian orang yang menyertai para sahabat. Para tabi'in. Orang yang mereka masih dekat masanya dengan masa para sahabat. Thumma yabsul kadhib. Kemudian tersebar kedustaan. Sampai ada orang mereka bersumpah sebelum diminta sumpah. Bersaksi sebelum diminta persaksian. Dan kemudian Nabi perintah kepada kita yang penting. Alaikum bil jama'ah. Wajib bagi kalian untuk berjama'ah. Jama'ah ilmiah dan jama'ah. Ini amaliyah, sultaniyah. Jamaah ilmiah, jamaah untuk senantiasa di atas al-haq, walaupun sendirian. Anta dikatakan jamaah, anda dikatakan jamaah. Anta wahdaka al-haq, fa'anta al-jamaah. Anda sendirian di atas al-haq, maka anda jamaah. Sehingga perintah berjamaah satu, perintah untuk senantiasa kita berpegang teguh dengan hakikat al-haq. Dalam kondisi apapun. Yang kedua jamaah adalah jamaah sultaniyah. Ini senantiasa bersama dengan penguasa. Senantiasa bersama dengan ini para penguasa. Dalam wujudkan agama ini tidak memberontak pada penguasa muslim. Maka ini adalah termasuk berkaitan masalah-masalah kehidupan kita semuanya. Dan aku wasiatkan pula kalian kepada orang setelah para sahabat. Yaitu yang mengiringnya, yaitu para tabi'in. Lalu akan datang orang yang mereka itu, yang mereka tersebar kedustaan, sampai akhirnya dia bersumpah, padahal enggak diminta sumpah. Dia bersaksi, padahal enggak diminta sebagai saksi. Dan Allah perintahkan alaikum bil jama'ah, wa iyyakum wal qurqah. Hendaklah kalian berjamaah dan jauhilah sikap furqah, yaitu memecah belah, berpecah belah. Ini yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jamaah itu adalah rahmah dan furqah itu adalah adab. Demikian Nabi ingatkan. Nabi perintahkan alaikum bil jamaah, wajib bagi kalian untuk ini hidup berjamaah, ini hidup di atas al-haq. Walaupun harus sendirian. Dan nilai pahalanya bisa seperti jamaah, dilipat-lipatkan oleh Allah Ta'ala. Dan berjamaah dengan penguasa kaum muslimin, dengan tidak melakukan pemberontakan pada kaum muslimin. Dengan tidak melakukan pemberontakan kepada ini kaum muslimin. Sehingga mereka akan senantiasa berada dalam upaya mempersatuan kaum muslimin dengan mengikuti al-haq dan dengan bersama dengan ini penguasa kaum muslimin. Sehingga berpecah belah yang hakiki itu berpecah belah dalam perkara agama. Sehingga masing-masing mereka berkelompok dengan bangga dengan pemikirannya sendiri. Dan kita diperintahkan untuk berjamaah, jangan memberontak. Tidaklah ini membuat kerjasama yang baik. Dan Nabi juga menerangkan bahwa berkelompok-kelompok, berfirqah-firqah, ini adalah min amali syaitan. Ini termasuk amalnya yang syaitan. Yang syaitan menyeru manusia untuk mereka berpecah belah. Agar mereka itu, yaitu saling menjauh, bukan saling mendekat. Yang Nabi kita diantara mengatakan, ar-raqib syaitanun. Orang yang mereka sendirian itu akan disertai oleh syaitan. Warraqibani syaitanani, dua pengendara juga diikuti oleh dua syaitan. Watalata, adapun kalau seorang dia itu bertiga, maka yang bertiga adalah pengendara dan dia akan jauh dari syaitan. Syaitan akan jauh dari orang yang mereka itu ini berjamaah, berkelompok. Sehingga syaitan akan ini akan menjauh. Tapi kalau dia pun memisahkan di komunitas teman-teman yang saleh, maka akan bisa dimakan setan. Dimakan ini binatang buas. Dimakannya ini setan. Ini adalah di antara keutamaan orang bagaimana menjaga ini jamaah. Sehingga dalam hal ini berkaitan dengan terjaganya ukhuwah di antara kaum muslimin, agar seorang mukmin tidak mengeluarkan hal yang buruk, baik itu dari bentuk suudzon dalam hati enggak kelihatan, atau dalam bentuk yaitu dia hasad yang kemudian mendorong dia untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik bentuk hasadnya itu. Yang Nabi kita mengajarkan agar kita betul-betul jadi menghindari semua yang akan memecah belah ini umat ini, agar mereka kembali kepada itu jalan yang lurus, bersatu di atas jalan yang lurus. Fa'inna syaitan ma'al wahid, wawa ma'al isnain ab'ad. Syaitan itu akan mempersamai orang sendirian, berkaitan dan kepada dua orang, akan syaitan akan jauh. Semakin kita bersama dengan kebanyakan kaum muslimin, maka syaitan akan ini berusaha untuk menjauh. Baina syaitan ma'al wahid, wawa ma'al isnain ab'ad. Kalau terhadap dua orang, menjauh. Man arada bahbu hatal jannah wal yalzam al jama'ah. Karena siapa yang dia itu mengendaki, yaitu tengahnya surga, hendaklah seorang dia melazimi ini jama'ah. Sehingga Nabi telah mengajarkan tentang segala macam untuk perpecahan-perpecahan tersebut. Dan perpecahan itu amal yang sangat dicintai iblis. Iblis suka banget. Hal yang hasilnya adalah pecah, pecah, pecah, pecah. Sebagaimana Nabi ingatkan, inna iblisa yadau arsyahu alal ma. Iblis itu telah meletakkan singgasananya di atas air. Summa yab'athu sarayahu, lalu iblis mengirim pasukannya. Fatanahum minhum mansilatan aqdamuhum fitnatan. Setan yang disebar oleh iblis itu yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, ada yang paling besar fitnahnya. Semakin setannya itu pandai memfitnah seseorang, semakin dia terjebak dengan makar-makar setan, maka semakin dia menempati posisi setan yang top, yang dekat dengan, akan punya kedudukan dekat dengan iblis. Yajuwa haduhum yakul fayakul. Lalu ada yang dari setan yang disebar untuk menggoda manusia, untuk menyesatkan manusia itu, ada yang sudah laporan. Fa'altu kada wa kada. Aku telah melakukan ini dan itu. Fayaqul, kata iblis, ma sana'ta syai'an. Kamu belum melakukan apa-apa. Thumma yaji'u ahaduhum fayaqul, lalu ada lagi yang datang mengatakan, ma taraktu hatta farraqtu baina wa baina imra'ati. Tidaklah aku tinggalkan fulan dan fulana, suami istri, kecuali telah aku pecah keduanya. Telah aku rusak menjadi berpecah keduanya. Maka setannya pun didekatkan kepada iblis. Kemudian iblis mengatakan apa? Ni'ma anta. Anda sebaik-baiknya setan. Anda sebaik-baiknya ini setan. Sehingga yang sangat-sangat diinginkan setan adalah terjadi perpecahan di antara muslimin. Sehingga tidak akan menunjukkan kebersamaan, persatuan. Tapi sekali lagi, yang dimaksudkan bersatu oleh Islam, bersatu di atas akidah yang lurus, bersatu di atas agama yang lurus, bukan bersatu asal kumpul, sehingga selebih pada sifat persatuan jasad, kayak orang Yahudi, tasabum jami'an wa qulubum syatta, bahirnya nampak bersatu, tapi hatinya centang perenang. Allah mengajarkan persatuan karena Allah Ta'ala. Persatuan karena ikatan tauhid, ikatan Islam, ikatan iman, sehingga betul-betul akan langgeng sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara cara bagaimana muslimin dia menjaga persatuan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita ini jadi bersatu. Yang Allah perintahkan kita jangan salah, yang Allah larang kita berpecah belah. Bagaimana kaum muslimin menjaga atau mewujudkan persatuan yang diinginkan Allah Ta'ala? Satu, hendaklah mereka yaitu berusaha betul menegakkan agama Ta'ala. Memiliki kemauan yang besar untuk mewujudkan agama Allah Ta'ala. Ini menyambut dengan penuh semangat untuk mewujudkan agama Allah Ta'ala. Yang Allah memerintahkan an aqimuddin, agar menegakkan agama, wala tatafarraqu fi, dan jangan berpecah belah. Sehingga hanya dengan mewujudkan agama Allah menjadi hamba Allah yang bertauhid, menjadi hamba Allah yang beritiba, menjadi hamba Allah yang punya perhatian besar untuk mewujudkan agama, ini merupakan cara untuk mewujudkan ini persatuan. Menghindarkan dari berbagai macam perpecahan-perpecahan. Tapi kalau justru kemudian itu dia membuat amalan-amalan yang bertentangan dengan agamanya, katakanlah bid'ah-bid'ah, maka ini akan menghasilkan perpecahan kelompok demi kelompok, kelompok demi kelompok. Setiap punya pemikiran, dia membuat kelompok baru. Hal ini karena jauhnya daripada kemauan mereka menegakkan agama Allah SWT. Yang kedua, cara untuk mewujudkan persatuan itu adalah mewujudkan manhaj yang sahih. Yaitu mengikuti manhaj yang sahih. Berjalan di atas manhaj yang sahih. Apa itu manhaj yang sahih? Jalannya para sahabat Nabi. Sehingga beragama dengan mengikuti jejaknya, jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ini jami'an. Kenapa? Ya, karena para sahabat manusia istimewa yang generasi ibaratnya puncak-puncaknya, puncak-puncak kebaikannya dalam mewujudkan agama Allah Ta'ala. Para sahabat telah dipuji Allah, dipuji Rasulnya. Yang pujian para sahabat tidak akan keliru. tidak akan, yang pujian Allah para sahabat tidak akan keliru. Karena Allah yang tahu luar dalamnya para hamba Allah. Sehingga kalau sudah Allah yang memuji, pasti benar. Pasti benar. Demikian pula Rasulullah telah memuji para sahabat Nabi. Maka, Abna'ul Persi, yaitu Rafidah yang ada di Iran, mereka berusaha untuk menghancurkan keyakinan tentang para sahabat sehancur-hancurnya. Karena ketika seorang itu sudah tidak punya keyakinan yang benar tentang para sahabat Nabi, ya sudah hancur agama dia. Orang sahabat itu orang pertama yang menukilkan agama kepada, hingga sampai kepada kita. Beda dengan Ahlussunnah. Ahlussunnah itu memang betul bagaimana berkeyakinan tentang para sahabat dengan keyakinan yang sangat mulia. Sahabat manusia terbaik setelah Nabi. Mana sahabat

0: Assalamualaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasidin al-mahdiin. Berpegangilah sunnahku dan sunnahnya para sahabatku yang mendapatkan petunjuk yang lurus. Sehingga Nabi mengarahkan agar benar-benar mereka itu berjalan di atas jalan Nabi. Assalamualaikum bisunnati. Agar berjalan di atas jalan Rasulullah SAW. Wa sunnatil khulafai al-mahdiin al-rasidin. Dan mengikuti jalannya para sahabat Nabi, khalifah Nabi yang mendapatkan petunjuk yang lurus, tamassaku biha, pegangilah. Maka meninggalkan jalannya para sahabat sebab utama perpecah. Pasti. Kalau kita tidak mengikuti jalannya para sahabat, mau ikuti jalan siapa? Mau ikuti jalan siapa? Tidak ada generasi yang lebih baik daripada para sahabat Nabi. Adapun para musuh Allah, jelas mereka akan berusaha untuk menghancurkan kepribadian Nabi agar kita terputus daripada generasi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan orang mereka sengaja menyelisih jalannya para sahabat, nuwalli ma tawalla wa nusri jan, akan dilemparkan Allah ini ke dalam itu api. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan ini persatuan sehingga tidak berpecah belah? Hendaklah an-nutahhira qulubana. Kita membersihkan hati kita dari ghil, hasad, dari kedengkian-kedengkian. Yang penyakit-penyakit hati seperti ini akan membuat seorang dia ini selalu berusaha untuk berpecah belah. Ini adalah kotoran yang akan menyeret manusia kepada perselisihan, perpecahan. Sehingga Nabi ingatkan, wala tahasadu, wala tabagadu, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jangan hasad, jangan saling membenci. Jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Qausimin, Bapak Ibu rahmati Allah Ta'ala. Itulah sekilas. Bagaimana Islam mengajarkan kepada kita, ini Islam ingatkan kepada kita tentang orang yang mereka akan datang dan memecah belah agama ini, seruan-seruannya menyesatkan manusia, seruan-seruannya menghasilkan kehancuran umat ini menjadi berkeping-keping, berpecah belah dengan semua yang mereka, jadi dengan bahasa mereka sampaikan, dan tetaplah Anda menjadi orang yang berusaha keras untuk senantiasa di atas al-haq, ini berjalan di atas manhaj yang lurus. Kemudian betul-betul sebagai seorang berusaha untuk membersihkan hati kita agar hati kita bersih dari hal-hal yang ini berkeinginan buruk untuk kaum muslimin, itu dengan cara kita membersihkan hati kita sehingga punya rasa sayang, punya rasa cinta, punya rasa ingin menyelamatkan, ingin menolong dan seterusnya. Ini dulu yang kita sampaikan Bapak sekalian, jazakumullahu khairan, matur nuwun, ada manfaat. Wassallallahu ala nabiyil Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Afifi Abdul Wadud Hafizullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di kesempatan siang hari ini. Dan untuk berikutnya kami persilahkan kepada Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 021 823 6543, dan juga Anda dapat menelpon kami di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama dari hamba Allah di Jember Ustaz. Pertanyaannya, mau bertanya Ustaz, mohon maaf disebutkan namanya, yaitu Arif Ustaz, dari Arif di Jember. Apakah orang yang mengadakan acara peringatan kematian atau dengan istilah tahlilan, dengan juga acara-acara lainnya yang tidak ada contohnya, apakah termasuk juga untuk kategori penyeru kesesatan Ustaz? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Tafadol Ustaz.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pelaku dan penyeru ya beda tingkatan. Tapi dua-duanya sedang melakukan amalan yang salah. Amalan yang salah. Setiap amalan yang menyelisih ajaran Islam, yang tidak ada tuntunannya dalam ajaran Islam, maka dia berada dalam posisi

0: menghidupkan amalan-amalan yang salah, yang tidak benar. Entah itu statusnya adalah amalan bid'ah, atau amalan kekufuran, atau amalan kesyirikan. Kemudian pelaku ini bertingkat-tingkat. Ada pelaku yang tingkatnya hanya muqallid. Pelaku yang tingkatnya hanya ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan. Sehingga dia ya enggak pakai ilmu, enggak pakai apa, pokoknya kebiasaannya begitu, ya sudah itulah yang berjalan di tengah-tengah masyarakatnya, ikut-ikutan. Karena seorang itu kalau dia beragama dan tidak belajar tentang Islam ini, agamanya ya agama lingkungannya itu. Dari mana dia akan bisa menghidupkan Islam wong tidak belajar agama, wong tidak paham. Ya akhirnya yang dia ikut, yang dia lakukan ya ngikuti apa yang berjalan di tengah-tengah masyarakatnya. Jadilah dia para muqallidin. Orang-orang muqallid yang hanya ikut-ikutan tentang apa yang berjalan di tengah-tengah masyarakatnya. Tapi ada tingkat yang lebih tinggi lagi, bukan sekedar pelaku. Penyeru. Penyeru. Sehingga dia memang aktif menyerukan manusia untuk mewujudkan hal-hal yang justru bertentangan dengan agama. Ini yang dikatakan para penyesat. Para penyesat. Ya begitulah. Ada tingkatan-tingkatan pelaku kesatan. Ada sekedar ya ini orang melakukannya. Ada ini para penyeru. Dan tentu tingkat dosanya pun berbeda antara sekedar para muqallid dan orang mereka tingkatnya adalah para penyeru. Para penyeru pada kerusakan seperti itu, ya resikonya diantaranya juga akan menanggung dosanya orang-orang yang sesat melalui dia. Maka hati-hati ketika kita menjadi para dai, para penyeru, pastikan yang Anda serukan adalah al-haq. Jangan sampai kita sangka menyeru kepada al-haq, tapi menyeru kepada kebatilan yang kelazimannya, konsekuensinya siap untuk menggendong dosanya banyak orang yang sesat melalui Anda. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Bapak Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dan juga penanya lainnya yang tidak disebutkan namanya Ustaz. Izin bertanya, ketika para ahli bid'ah Ustaz mengajak jamaah mengikuti bid'ahnya, apakah penyeru kesesatan ini menanggung dosa-dosa dari pengikutnya? Lalu bagaimana dengan pengikutnya sendiri, apakah dengan demikian tidak mendapatkan dosa, Ustaz? Tafadhol, Ustaz.
0: Setiap pelaku kesalahan, mereka akan menanggung dosanya masing-masing. Setiap pelaku dosa, pelaku kesalahan, ia masing-masing, dia tetap menanggung dosanya mereka masing-masing. Setiap pelaku kesalahan adalah mereka berdosa, menanggung dosanya. Tapi kalau dia menjadi penyeru, maka mereka akan menanggung dosanya pula orang yang sesat tanpa mengurangi dosa mereka. Dosa dia sebagai penyesat, dosa. Lalu ada pengikutnya yang ikuti dia, dosanya orang yang sesat tadi tetap dia berdosa juga, tapi dosa dia sebanyak itu pula akan dipikulkan, ditambahkan kepada para penyesat ini. Maka dikatakan, man da'a ila dalalatin. Barang siapa yang dia menyeru kepada dalalah, kepada kesatan, maka baginya dosa menyeru kesatan dan dosanya orang yang dia sesatkan. Sehingga dikatakan di dalam ini ayat Allah Ta'ala, ini mereka ketika orang-orang kafir mereka menyeru orang mukmin, wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu tabi'u sabilana wa nahmil khotayaakum wa ma hum bi hamilina min khotayaa min syai' innahum lakadzibun wa la yahmiluna aqalahum wa aqalam ma'a aqalihim. Mereka akan menanggung dosanya sendiri dan dosanya orang yang mengikuti kesesatan yang dia yakni sampaikan. Sehingga orang yang menjadi pelopor, penyeru, dia akan menanggung dosanya orang yang mengikuti dia. Adapun pelaku dosa, tetap mereka menanggung dosanya masing-masing. Tetapi dosa penyeru, dia akan bisa berlipat-lipat karena dia yang menyerukan kepada kesesatan dan pengikutnya banyak, maka sebanyak pengikut kesesatan akan dia tanggung dosanya tanpa mengurangi dosa orang yang sesat itu sendiri. Orang yang sesat menanggung dosanya sendiri, tapi penyeru dia akan menanggung dosanya ditambah dosanya orang-orang yang mereka sesat gara-gara dia. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kita untuk pertanyaan berikutnya akan coba angkat penanya melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan. Baik, sudah masuk, silakan. Mohon maaf terputus, silakan Anda bisa mencoba kembali memutar nomor di 0218236543. Baik Ustaz, sebelum tersambung penelpon, kita angkat kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari Abu Satir di Bandung Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, saya pernah menjadi pimpinan salah satu ormas Islam Ustaz. Dan saya berjuang untuk membesarkan ormas itu dan membanggakan ormas tersebut Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, apa ini termasuk dosa Ustaz? Dan bagaimanakah cara menghapus dosa tersebut selain dari istighfar Ustaz? Tafadhol Ustaz.
0: Yang pertama, Islam semua perbuatan dosa kita ya akan menjadi ancaman buat kita. Tetapi Allah memberikan solusi dengan rahmat Allah SWT, yaitu dengan taubat. Dengan taubat dan nasuha. Bahkan dosa apapun yang mereka lakukan, Allah enggak peduli. Kalau hamba itu dia betul-betul bertaubat kepada Allah SWT, maka Allah akan hapuskan dosa itu. Bahkan Allah janjikan, setiap keburukan yang dia taubati, maka akan Allah gantikan dengan kebaikan, dan ini termasuk di antara karunia Allah Ta'ala. Lihat bagaimana kasih sayangnya Allah menawarkan taubat kepada para hambanya. Kepada orang-orang kafir yang dicap kafir oleh Allah, laqad kafara alladziina qalu inna Allaha tsalitsu talata. Telah kafirlah mengatakan Allah adalah satu di antara yang tiga. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal masih ibn Maryam. Telah kafirlah mengatakan Allah al-masih ibn Maryam. Tapi kata Allah, dia yang Allah katakan kepada mereka, afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna. Tidakkah mereka bertobat kepada Allah dan meminta ampun kepada Allah Ta'ala? Artinya, seandainya mereka kemudian bertobat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah, semua dosa masa lalunya akan dihapuskan Allah Ta'ala. Allah ketika bicara tentang orang munafik, munafik itu innal munafikina fi dharkil asfal minan nar. Orang munafik itu di keraknya api neraka, ancaman yang berat. Illal ladzina tabu, kecuali yang mereka bertobat kepada Allah Ta'ala. Allah berbicara tentang orang yang sehabis membantai wali-wali Allah, ashabul ukhdud. Innal ladzina fatanal mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Orang-orang mereka menyakiti, mengadab, menyiksa, membunuh, membakar kaum mu'minin dan mu'minat. Lalu mereka tidak bertobat. Kata Al-Imam Hasan Al-Basri, saya perhatikan bagaimana Allah memberikan kesempatan mereka bertobat. Seandainya mereka itu habis membantai wali-wali Allah, lalu mereka bertobat kepada Allah, pasti Allah akan ampunkan. Keseluruh kepada semua hamba Allah yang melampaui batas, Allah katakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusim la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai hambaku yang melampaui batas, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Kembalilah kepada Allah. Ini dengan bertobat kepada Allah, Allah akan ampunkan semua dosa apapun. Yang Allah inginkan hamba kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah Ta'ala. Maka apabila hamba bertobat kepada Allah, semua yang masa lalu dosanya itu bukan sekedar hanya dihapuskan. Ulaika yubattilullahu sayyiatihim hasanat. Bahkan keburukan-keburukan yang dia tobati akan Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan. Termasuk dosa ketika kita dulunya waliyadubillah menjadi para penyeru kesatan. Tentu yang pertama kita bertobat kepada Allah agar Allah mengampunkan segala dosa kita, masa lalu kita yang berkaitan kita menjadi para aktivis penyesat. Dan yang kedua, hendaknya waslahu, berusaha untuk memperbaiki. Ya, bagaimana kita bisa ibaratnya menutup masa lalu kita? Dulu kita menyesatkan orang, bagaimana sekarang kita berusaha untuk bisa mengantarkan manusia kepada petunjuk Allah, ibaratnya menutup masa lalu kita, dan sebagai bentuk pertobatan kita kepada Allah SWT, agar yaitu kita bisa betul-betul lebih meyakinkan bahwa kita betul-betul orang yang dikembali kepada Allah Ta'ala. Apa yang dulu kita lakukan menyesatkan orang, bagaimana kita sekarang berusaha untuk sekuat mungkin, ala qadri istita'ah tentu, sesuai dengan kata, sesuai dengan kemampuan kita, bagaimana kita pun juga bagaimana mengembalikan orang ke jalan Allah, ini ke jalan Allah SWT. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan sudah ada yang kembali mencoba untuk masuk melalui line telepon Ustaz di 0218236543. Kita coba angkat kembali, kami persilakan. Ya, sudah masuk, silakan.
2: Sudah masuk, silakan.
1: Iya, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
2: Saya mau bertanya. Suami saya sudah meninggal selama 6 bulan. Waktu dia belum meninggal, dia pesan. Saya katanya kalau saya meninggal, jangan ditahlilin, jangan di apa namanya? 3 hari, 7 hari, 40 hari. Mm-hmm. Udah cukup saya, ilmu saya khatam Quran sudah 200 kali. Itu bagaimana caranya Ustaz?
1: Baik. Jazakillahu khairan untuk Ibu penanya. Sudah Ibu? Baik. Tafadhol Ustaz.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibu, seandainya Bapak betul-betul sudah khatam Quran 200 kali, Masya Allah. Ini tentu adalah sebuah kebaikan yang mudah-mudahan bacaan Qur'annya nanti menjadi syafaat buat yakni suami ibu, sehingga menjadi pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Adapun maksud beliau tentang jangan dilakukan ini itu dan itu dan itu tepat, itu benar, ya itu maksud bagus. Beliau betul-betul maksudkan itu dalam rangka supaya tidak ada orang yang mencoba-coba kemudian melakukan amalan yang Nabi tidak pernah lakukan, para sahabat tidak pernah lakukan, para imam tidak pernah melakukannya. Karena boleh jadi boleh punya perhatian begitu, khawatir di lingkungan masyarakat yang kadang mungkin enggak paham, hanya ikut-ikutan aja, akan diperlakukan seperti kebiasaan yang ada. Maka dengan wasiat yang seperti itu, justru memang dibutuhkan banget. Setiap kita memang berusaha untuk memberi wasiat kalau bisa, apa-apa yang rawan untuk dilakukan ketika kita umpamanya meninggal, maka diwasiatkan menjadi wasiat yang baik, sangat bagus. Sebagaimana Nabi berwasiat agar tidak yaitu ghulu kepada kuburan Nabi, agar tidak menjadikan kuburan beliau sebagai wasanan yu'bad, berhala yang disembah, yang sampai jadi kuburan yang ini dikunjungi secara ini rutin, sehingga menjadi hari raya, tempat melakukan hari raya, dan semisalnya. Ah, hal-hal yang rawan untuk dihidupkan, kemudian berwasiat agar tidak dilakukan, ini insya Allah wasiat yang bagus. Dan mestinya setiap kita punya wasiat-wasiat yang semodel itu, supaya sepeninggal kita tidak ada orang mereka melakukan hal-hal yang tidak dituntunkan di dalam agama ini. Demikian Ibu, mudah-mudahan pahala khatam Quran 200 kali itu masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Allah ini jadikan pahala yang besar di sisi Allah Ta'ala. Dan wasiatnya juga mudah-mudahan termasuk amal saleh, karena berwasiat sesuatu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.
1: Allahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita siang hari ini, dari hamba Allah di Jakarta Pusat, izin bertanya Ustaz, terkait dengan dosa dan pahala Ustaz, apabila pahala dan dosa itu nanti seimbang di akhirat, apakah masuk surga atau masuk neraka Ustaz? Mohon penjelasannya. Tafadhol Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Semua dosa tahta masyiatillah, tergantung Allah SWT. Orang mereka meninggal dalam keadaan punya dosa yang belum dia taubati, maka pelakunya itu tahta masyiatillah sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Ima Allah mengampunkan, wa ima Allah tidak mengampunkan. Kalau Allah mengampunkan berarti Allah ini akan, Allah tidak akan adab. Ketika kalau Allah mengampunkan berarti, ya kalau Allah tidak mengampunkan, Allah bisa mengadab ini hamba tersebut. Tapi seorang muslim itu, seandainya dia seorang muslim yang punya tauhid, yang tidak rusak tauhidnya, lalu dia punya dosa-dosa yang boleh jadi Allah pun tidak belum mengampunkan, dia boleh jadi akan diadab dulu, tapi dia pasti mendapatkan jaminan jannah. Pasti mendapatkan jaminan jannah. Adapun kalau umpamanya kebaikan, keburukannya seimbang, seimbang, wallahu ta'ala bersawab, Allah yang lebih tahu, dan tentunya adalah sangat kecil banget kemungkinan untuk dosa kebaikannya persis sama, tapi wallahu ta'ala alam bisawab. Yang kita usahakan adalah bagaimana kita meninggal di atas tauhid, jangan sampai kita terpleset dalam perbuatan syirik. Seandainya ada dosa-dosa kita yang mengharuskan seseorang itu diadab karena belum diampunkan Allah, dan kita juga belum bertaubat semasa hidupnya, tapi tauhidnya akan menjadi jaminan dia dikeluarkan dari kekalnya azab. Dan itulah yang dikatakan dengan istilah jahanamiyun, mantan-mantan jahanam. Adapun sekali lagi, kalau persis seimbang-bang, sehingga enggak geser sedikit pun antara kebaikan dan keburukan, bagaimana nasibnya, yang jelas kita kembali ke kaidah umum, kalau dia masih punya ini keislaman, iman, tauhid, tidak terseret dalam perbuatan syirik, dia punya modal utama untuk masuk ke dalam jannah. Adapun dosa yang belum diampunkan Allah, bisa jadi dia diadab, tapi dengan tauhidnya dia akan dikeluarkan dari kekalnya jahanam. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Sekalian minta maaf atas segala kekurangannya. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah memberikan kepada kita yaitu istiqamah di atas Islam dan sunnah, dan tidak menjadi orang-orang yang menjadi para pengikut kesesatan, apalagi sampai menjadi para penjuru kesesatan. Tapi jadilah kita orang menghidupkan kebaikan dan bahkan menyeru kepada kebaikan, sehingga kalau toh kita wafat betul, wafat di atas siratal mustaqim, dan bahkan mendapatkan pahala dari seruan-seruan kebaikan kita, bisa menjadi umur kedua kita, seandainya kita suka menyeru pada kebaikan, kita meninggal, ada pahala jari yang terus mengalir, itu namanya umur kedua kita. Kita udah gak punya kesempatan beramal, tapi pahala tetap terus mengalir. Caranya diantaranya jadilah Anda para penyeru kebaikan, penyeru tauhid, penyeru sunnah, agar nanti punya pahala jariah ini dari orang-orang mereka mengikuti seruan-seruan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Afifi Abdul Wadud, hafizahullahu ta'ala, yang telah membimbing kita di kajian edisi siang ini langsung dari kota Yogyakarta. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja, dimanapun Anda berada, semoga kebersamaan kita membawa ilmu yang bermanfaat. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan dalam kajian-kajian berikutnya di Roja TV. Khususnya bersama Ustadz Afifi Abdul Wadud Hafizahullah Ta'ala di setiap hari Senin siang pukul 13.00 sampai dengan selesai. Kami dari studio undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: setiap muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaran Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Rawahu Abu Dawud wat-Tirmidzi.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
7: dan sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
4: Mutiara Salaf.
0: Mutiara Salaf. Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad, sekali-kali bukan orang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu, benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya, kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

0: Maka kelak kamu akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ.
0: Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu.

0: banin,
1: yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya, karena dia mempunyai banyak harta dan anak. Iden.

Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, "Ini adalah dongeng-dongengan orang-orang dahulu kala. Kelak kami akan beri tanda dia di belalainya. In

0: مُسْتَكْبِحِينَ
1: Sesungguhnya kami telah menguji mereka, musyrikin Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari.

Dan mereka tidak mengucapkan insya Allah. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Lalu mereka panggil-memanggil di pagi hari. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya.

Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin. Padahal mereka mampu menolongnya. Tatkala mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan. Bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya." Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu?" Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

0: Lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya celah mencela. Mereka berkata, aduhai celakalah kita, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada itu. Sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kedzalikal 'adzab wa la'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab dunia, dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui.

0: mujrimin.
1: Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga-surga yang penuh kenikmatan dari sisi Tuhannya. Maka, apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir?

Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan? Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya, bahwa di dalamnya kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu? Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya, kamu benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu.

Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar.

pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan. Dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera.

Maka serahkanlah, ya Muhammad, kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran. Nanti kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Dan aku memberi tangguh kepada mereka. Sesungguhnya rencanaku amat teguh.

ataukah kamu meminta upah kepada mereka, lalu mereka diberati dengan hutang? Ataukah ada pada mereka ilmu tentang yang gaib, lalu mereka menulis padanya apa yang mereka tetapkan? Maka, bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu seperti orang Yunus yang berada dalam perut ikan ketika ia berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaumnya.

Kalau sekiranya ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang solih.

0: dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka. Tatkala mereka mendengarkan Al-Quran dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Dan Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan bagi seluruh umat.
1: Ridha setelah ketentuan takdir yang engkau berikan.
2: Wa'as'aluka ridha ba'dal qada.
1: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
2: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
1: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
1: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
2: Kita menjadi hamba-hamba.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
6: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
7: Khudhuhu faghulluh Khudhuhu faghulluh Wahai fulan, ibnu fulan. Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
8: Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
9: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluh
8: khudhuhu faghulluh. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
10: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli minha dimaghuh. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
11: Di neraka, semuanya panas. Ketika orang panasan, dia butuh minum.
8: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman. Berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
11: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaba. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih. Atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain. Wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka.
10: Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'ala an-nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.

Katakanlah, segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

Lalu siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
1: Apakah
2: di samping Allah ada Tuhan?
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
0: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan, mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

0: Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung, kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung. Bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung, yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRSSNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda, dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung siapkan mitigasi antisipasi dampak abu vulkanik Anak Krakatau. Sekolah diimbau segera melapor jika mengalami intimidasi. Polisi ringkus bandar tembakau sintetis, dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mulai menyiapkan langkah mitigasi menyusul sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang telah memasuki wilayah Bandung. Kondisi tersebut turut berdampak terhadap penutupan. Sementara Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan sedang menyusun langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak abu vulkanik ketika sebarannya terus memasuki wilayah Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung segera berkoordinasi dengan sejumlah instansi yang berkaitan langsung dengan dampak aktivitas abu vulkanik, antara lain Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Airnav Indonesia. Menurutnya, sebaran abu vulkanik berpotensi memengaruhi berbagai aktivitas dan layanan transportasi, sehingga pemerintah perlu memastikan informasi mengenai perkembangan kondisi tersebut diterima masyarakat secara cepat dan akurat. Selain menghadapi potensi dampak abu vulkanik, pemerintah Kota Bandung juga terus mendorong penguatan mitigasi terhadap ancaman bencana lain, termasuk gempa bumi.
2: Kami sedang menyusun sebuah mitigasi. Apabila memang abu vulkaniknya sampai ke Bandung, kami akan koordinasi yang pertama tentunya dengan BMKG, kedua dengan BPBD, ketiga dengan Airnav, dan keempat dengan KCIC. Karena si abu vulkanik ini akan mempengaruhi empat lembaga ini. Hari ini akan diputuskan apa mitigasi-mitigasi yang akan kami lakukan. Termasuk juga penyampaian informasi kepada anak-anak khususnya yang bersekolah, yang juga pakai kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor. Itu berbahaya. Saya lagi nunggu dulu masukan dari semua orang, baru nanti kita akan kami sampaikan umumnya pada hari ini.
1: Masalah saluran air kotor atau limbah rumah tangga yang dirasakan warga di RW 01 Kelurahan Sukapada Kecamatan Cibeuning Kidul Kota Bandung segera diselesaikan. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, saat meninjau ke lokasi terdampak, menyusul keluhan warga setempat terkait penyumbatan saluran air kotor yang telah mengganggu kenyamanan. Erwin meminta Perumda Tirtawening cepat tanggap agar permasalahan saluran air kotor dapat segera teratasi dengan baik. Berdasarkan keterangan tim di lokasi, gangguan saluran kemungkinan besar karena sedimentasi saluran.

0: PDAM
1: dengan perencanaannya.
0: Dengan perencanaannya semua, mudah-mudahan dengan kami datang ke sini, masalah di RW 1 ini bisa selesai ya.
2: Satres Narkoba Polres Cimahi berhasil membekuk seorang bandar narkotika jenis tembakau sintetis. Tersangka berinisial MAF ditangkap di kawasan Cikalengka, Kabupaten Bandung, dengan barang bukti tembakau sintetis sebanyak 3 kg. Kasat Narkoba Polres Cimahi, Ibtu Rehan Kusuma mengatakan, tersangka mengaku tembakau sintetis diperoleh dari pemasok besar, yang dibeli seharga 80 juta rupiah. Rencananya barang haram tersebut akan dijual kembali dengan harga 100 ribu rupiah per gram, sehingga nilai jual keseluruhan mencapai 300 juta rupiah dan keuntungan yang hendak dikantongi diperkirakan sebesar 220 juta rupiah.
3: Ditemukan barang bukti sejumlah 3 kg tembakau sintetis, di mana tersangka MAF itu diamankan di wilayah Cicalengka, Kabupaten Bandung. Kemudian MAF mendapatkan barang 3 kg tembakau sintetis tersebut dari akun Instagram seharga 80 juta rupiah.
2: Pihak sekolah harus segera melaporkan terhadap terjadinya intimidasi atau pengancaman kepada dunia pendidikan di Jawa Barat. Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa, Jutek Bongso menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti dan membawa kasusnya ke ranah hukum jika terjadi intimidasi di lingkungan sekolah yang dilakukan pihak luar. Menurutnya, sekolah harus terbebas dari rasa takut dan tidak dijadikan objek ekonomi karena akan berakibat kepada siswa didik yang bersangkutan. Tim Hukum Jabar Istimewa mengingatkan agar sekolah di seluruh Jawa Barat untuk tidak takut jika mengalami pemerasan atau ancaman serupa dengan melaporkan kepada pihak berwajib.
4: Jadi kepada sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat, baik SD, SMP, SMA, nggak usah khawatir. Laporkan saja ke PGRI, nanti PGRI akan komunikasi dengan kami, kami akan kawal, kami akan perlakukan. Sama. Jadi sekolah itu harus bebas dari rasa takut, harus bebas dari intimidasi. Jangan dijadikan objek ekonomi. Kalau jadikan objek ekonomi, efeknya apa? Sekolah-sekolah, kepala sekolah, guru nanti akan pungli kepada siapa? Murid-murid, makan penyalahgunakan anggaran, dan sebagainya. Dan ini kapan akan berakhir? Kalau itu sudah dimulai dengan hal yang tidak baik, dan ini harus kita berhentikan.
2: Aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau tidak berdampak terhadap operasional perjalanan kereta api maupun pelayanan pengguna jasa di stasiun-stasiun kereta api di wilayah Bandung Raya. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo mengatakan, hingga saat ini kondisi operasional perjalanan kereta api di wilayah Daop 2 Bandung berjalan normal, dan tidak terdapat gangguan yang ditimbulkan oleh aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Meski begitu pihaknya terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan keselamatan perjalanan kereta api serta keamanan pengguna jasa.
5: Perjalanan operasional kereta api maupun pelayanan kereta api sampai dengan saat ini tetap beroperasi seperti biasa dan tidak terdampak adanya letusan dari anak Gunung Krakatau. PT Kereta Api Indonesia selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan perjalanan kereta api tetap menjadi perjalanan yang aman untuk semua pengguna jasa kereta api.
6: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung. Bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
7: Nurun minal Qur'an.
8: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
9: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
10: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
11: Sebagian kita zalim jamaah.
1: Allah yang memberikan tangan kepada kita. Allah yang memberikan kaki kepada kita.

Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat. Surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat. Disuruh bayar pajak tiap tahun. Untuk kendaraan, jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih. Fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu. Sholat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk sholat?

0: subuh dipanggil hayya ala solah, hayya ala falah, mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudirianana, wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat di lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Apa yang kau cari dalam kehidupan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah, sholat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Waktunya.
1: Tidak perlu dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa yang tidak sholat? Kata Rasulullah SAW, indar rajula la yusalli salata 60 sana. Ada orang yang salat selama 60 tahun dia salat. Walam tuqbal lahu salah. Satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu.
2: Salatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat,
3: Segera setobat. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah, saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: Madino, apa agamamu. Wa Madino, wa matakul, wa matakul fi hadha rajul alladhi bu'isa fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
4: Dari Iyad bin Himar radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
5: Jika Rabku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku? Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku. Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku? Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu. Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
6: كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني.
5: Seolah-olah aku akan hidup selamanya dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني.
5: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku, siapakah yang mampu melindungiku?

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran, dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepada-Nya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan-Nya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, برحمتك أستغيث, أصلح لي شأني كله, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: وهاي رب, yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
6: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: بصر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور.

تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق.

Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam, dan kebaikan.

0: Perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan Az-Zujajah itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar."
1: Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
2: Nurun ala nur.
0: Inilah yang Allah sebutkan dengan
1: nurun ala nur.
0: Cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
2: Yahdillahu li nurihi man yasha.
1: Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini
0: bagi siapa yang dikehendakinya.
1: Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia.
0: Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya, ini ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar

0: الْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا
1: مُتِيَرَا سَلَفْ مُتِيَرَا سَلَفْ. Sombong dan dengki. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sombong dan dengki adalah dua penyakit yang membinasakan orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan. Keduanya adalah sebesar-besar dosa dalam memaksiati Allah pertama kalinya. Karena sungguh, iblis telah berlaku sombong dan dengki kepada Adam.
0: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين
1: مُتِيَرَا سَلَفْ مُتِيَرَا سَلَفْ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فيهم.
1: Maka yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi.
2: Al-Quran dan sunnah hak, tetapi harus ada metode.
1: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
3: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
4: Roja TV, seluruh tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, para pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda bisa menyimak saran kami. Alhamdulillah, kita memuji seraya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kebersamaan sore yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama pemateri Al-Ustadz Beni Sarbeni LCMPD Hafidhahullahu Ta'ala. Melanjutkan pembahasan kita, Kitabu Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullahu Ta'ala. Dan di kesempatan sore kali ini, materi yang akan disampaikan masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tawakal ataupun berserah diri adalah ibadah. Baik, setelah nanti Al-Ustadz menyampaikan materinya, kami persilakan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda dapat menghubungi layanan lain telepon ataupun chat WhatsApp di nomor 0812-2010-1043. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita langsung dari Studio Bis TV ataupun Pesantren Sabilun Najah Bandung. Nah, kepada Al-Ustadz kami persilakan. Falyatafaddal masykuro.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi وَمَنْ نَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ Kaum Nanu Radio Roja Bandung, para pemirsa Roja TV, demikian pula Bis TV dan para santri semua yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, sore ini kita bisa kembali melanjutkan kajian Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, dan kita masih di bab yang ke-32. Sahih, bab 32 tentang bahwasanya tawakal adalah bagian daripada ibadah yang tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini bahasan kita adalah tentang kandungan bab. Tentang apa? Kandungan bab. Baik, musannif rahimahullah berkata fihi masail. Di dalamnya ada beberapa kandungan bab. Jadi kandungan bab atau masail ini artinya kandungan bab, di mana masail bab ini ditulis oleh musannif sepulangnya dari mana? Dari Irak, ya kan? Dari Irak. Al-ula, kandungan bab yang pertama adalah anna tawakkula minal faraid. Al-ula, yang pertama, anna tawakkul minal faraid. Tawakal itu termasuk kewajiban. Artinya wajib seorang hamba dia bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Tawakal itu sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab adalah sidqul i'timad 'ala Allah fi jalbil manafi aw daf'il madar min umuri dunya aw al akhirah. Tawakal itu sebagaimana disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam adalah bersandar kepada Allah, hati yang bersandar kepada Allah secara jujur dalam mendatangkan kemaslahatan atau menolak keburukan, baik terkait dengan urusan dunia atau urusan apa? Akhirat. Nah, kandungan bab yang pertama adalah anna tawakkula minal faraid, bahwa tawakal ini termasuk wajib. Ya. Dalilnya banyak, di antaranya yang dibawakan oleh penulis di dalam kitab ini. Misalnya, ya, firman Allah dalam surah Al-Maidah. Firman Allah dalam surah Al-Maidah. Bahkan ayat ini yang dijadikan judul oleh penulis. Surah Al-Maidah ayat 23. Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin.

0: Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, para pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Kami mohon maaf, kajian kita bersama Al-Ustadz Beni Sarbini LCMPD Hafidhullah Ta'ala terputus. Dan kita akan mencoba untuk menghubunginya kembali. Baik, sebelum kita sambil menghubungi Al-Ustadz di Pesantren Sambilun Najah Bandung, kita simak terlebih dahulu beberapa jeda ataupun tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nam, kami insya Allah Ta'ala akan segera kembali. Nam.
1: Tawakal jadi syarat keimanan. Ketika keimanan itu adalah sesuatu yang wajib atas setiap muslim, sementara tawakal adalah syarat keimanan, maka tawakal merupakan kewajiban. Merupakan apa? Kewajiban. Jadi di antara dalil yang menunjukkan bahwa tawakal adalah sesuatu yang wajib atas setiap orang muslim, ya, maka dalilnya adalah diantaranya ayat ini, fatawakkalu in kuntum mu'minin, pertama dari sisi amar perintah fatawakkalu, yang kedua dari sisi apa, in kuntum mu'minin, adanya syarat keimanan yaitu tawakkal. Baik, ini diantara ayat, dalilnya banyak ya, bahkan semua dalil yang disampaikan oleh penulis dalam bab ini menunjukkan bahwa tawakal adalah kewajiban. At-taniyatu kandungan bab yang kedua, annahu, sesungguhnya tawakal ini, min syurutil iman, dari syarat keimanan. Artinya orang kalau dia beriman kepada Allah, pastinya dia apa? Bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak tawakal kepada Allah, justru ketawakalnya kepada selain Allah, maka itu bisa menyebabkan apa? Kufuran, kesyirikan. Dia keluar dari dinul Islam, na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Karena itu, besar atau kecilnya keimanan seorang hamba kepada Allah, itu berbanding lurus dengan ketawakalannya kepada Allah Rabbul Alamin. Semakin dia beriman kepada Allah, semakin dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin lemah imannya kepada Allah, semakin lemah pula tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena tawakal adalah syarat keimanan sebagaimana yang tadi Allah firmankan, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Dan kalau kita lihat ya ayat-ayat yang membahas tentang al-jihad fi sabilillah, ya, maka di antara modal utama seorang mukmin ketika berjihad adalah apa? Tawakal. Sebagaimana ayat yang kita bahas dalam surah Al-Imran ketika membahas tentang para nabi dan orang-orang soleh yang ada di sekitarnya. Apa firman Allah dalam hal ini? Gimana ayatnya? Ya itu tentu ya, yang juga kita bahas itu. Enggak, yang menceritakan tentang apa, para nabi dan orang-orang soleh. Gimana ayatnya? Wa ka'ayyim min nabiyyin. Kemudian qatala ma'ahu ibbiyuna katsir. Kemudian famawahanu lima asabahu fi sabilillah wa ma dha'ufu wa ma istakanu. Kemudian Allahu yuhibbus sabirin. Kemudian wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qaumil kafirin. Lihat, wa ansurna 'ala al-qaumil kafirin. Minta dia sama Allah Rabbul Alamin. Menunjukkan rasa harapnya kepada Allah Rabbul Alamin. Menunjukkan tawakalnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika mereka berdoa, Rabbana gfir lana dhunubana wa israfana fi amrina, Ini menunjukkan sebuah atau satu makna yang sangat penting, bahwa musibah yang menimpa mereka itu disebabkan dosa yang mereka lakukan kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Ini menunjukkan adanya tawakal dia kepada Allah Rabbul Alamin. Kenapa mereka kuat? Kenapa mereka mendapatkan kemenangan? Karena mereka tawakal sama Allah Rabbul Alamin. Sehingga mereka enggak berani yang melakukan dosa. Walaupun mereka berdosa, langsung dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kekuatan itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mansurna 'alal qaumil kafirin, mereka sabar. Mereka introspeksi diri, muhasabah, bahwasanya musibah yang menimpa kami itu disebabkan karena dosa-dosa yang kami lakukan. Kemudian mereka mohon, wa tsabbit aqdamana, kokohkanlah kaki-kaki kami di atas jalan jihad, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah para santri, para tulabul ilmi, kita sebagai tulabul ilmi, sebagai pelajar yang tentunya mereka adalah mujahid, kita harus tawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Betul-betul minta kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi ingat, sebagaimana sering kita bahas, bahwa at-tawakkul la yunafi apa? La yunafi al-asbab. Tawakal itu tidak menafikan sebab. Jangan sampai tawakal lalu meninggalkan sebab. Itu bukan tawakal. Kenapa? Karena sebab atau melakukan sebab itu pun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau dia tawakal, dia akan melakukan sebab, ya, sesuai dengan kemampuannya. Dia lakukan sebab itu, kemudian hatinya dia serahkan kepada Allah Rabbul Alamin. Lega dirinya, ya. Lega dirinya. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham tuh? Nah, baik. Tsaniya ini. Ats-tsalitsah, kandungan bab yang ketiga, tafsir ayatil anfal, tafsir surat al-anfal yang penulis bawakan, ya, al-anfal ayat berapa? Ayat 2. Itu qauluhu ta'ala, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman, ya, di antara sifat mereka, sifat orang beriman itu, idza dzukirallah wajilat qulubuhum, ketika nama Allah disebut, wajilat qulubuhum, maka hati mereka itu bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, ketika ayat Allah dibacakan, zadatuhum imana, maka iman mereka bertambah. Sifat yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal hanya kepada Allah. Di sini di surah Al-Anfal ini Allah menyebutkan, ya, sebenarnya 5 di sini, tapi yang dibawakan oleh penulis kan ayatnya ini. Ya, di ayat berikutnya, ayat ketiga, ada 2 sifat lagi. Jadi lihat, ya, Allah di surah ini ayat 2, surah Al-Anfal ayat 2 menyebutkan sifat orang yang beriman. Pertama, rasa takut ketika nama Allah disebut, bergetar hati mereka. Yang kedua, iman mereka bertambah ketika dibacakan Al-Quran. Ya, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ketika ayat Allah dibacakan maka bertambahlah keimanan. Nah, yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal hanya kepada Allah. Sifat yang keempatnya, yaitu mereka senantiasa mendirikan salat, itu di ayat yang ketiga, dan senantiasa menginfakkan hartanya di jalan Allah. Paham? Nah, asyahid yang menjadi dalil dari ayat ini, ujung ayat yang kedua, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, orang beriman itu, ya, senantiasa tawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Yang menjadi syahid, yang menjadi dalil adalah qauluhu ta'ala, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka, yaitu kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi ini kandungan bab yang ketiga, ya. Kandungan bab yang ketiga yaitu tafsir ayatil anfal, tafsir dalam surah al-anfal. Ar-rabi'ah, tafsirul ayah fi akhiriha, maksudnya tafsir ayat setelahnya, lah surah Al-Anfal, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anfal ayat 46. Ya, surah Al-Anfal ayat 46, ayat yang dibawakan setelahnya oleh penulis. Firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nabi hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Ya ayuhan nabi, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, maksudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbukallah, cukuplah Allah. Ini ayat berapa? 64, terbalik. 64. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, hasbukallah, cukuplah Allah sebagai pelindung untukmu, wa manittaba'aka, dan sebagai pelindung bagi orang-orang yang mengikutimu, minal mu'minin, dari kalangan orang-orang beriman. Ya. Tafsir surah Al-Anfal ayat 64. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah sudah cukup sebagai pelindung bagi kita, ya, sebagai orang-orang beriman. Karena itu kalau kita bertawakal hanya kepada siapa? Kepada Allah, jangan kepada yang lain. Jelas gak ini? Sangat jelas. Sangat jelas. Baik. Kemudian kandungan bab yang selanjutnya, Al-Khamisah. Kandungan bab yang kelima, tafsir ayat at-Talaq. Tafsir ayat dalam surah At-Talaq, ya. Yaitu At-Talaq ayat 3. Qauluhu Ta'ala, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, bahwa maka Allah hasbuh, Allah yang akan memberikan kecukupan. Allah yang akan memberikan kecukupan untuknya. Ya, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Lihat, buka mushafnya, surah At-Talaq ayat 3, antum baca.

0: حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
1: إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قد جعل الله لكل شيء نبه قدرا. إن الله بالغ أمره. Allah pasti akan menyampaikan urusannya. Maksudnya memenuhi semua janji-janjinya. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra, dan Allah telah menjadikan setiap perkara apa ukurannya, takarannya. Maksudnya begini. Orang yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan memberikan untungnya kecukupan. Pasti, pasti itu janji Allah Rabbul Alamin. Tapi kita kan enggak tahu kapan pertolongan Allah itu akan kita dapatkan. Kapan pertolongan itu Allah akan berikan? Enggak tahu. Yang jelas apa? Innallaha balighu amri. Allah pasti akan memenuhi urusannya, memenuhi janjinya. Itu yang pertama. Yang kedua, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah telah menjadikan untuk setiap perkara takarannya. Dan Allah maha bijak, dan Allah maha mengetahui, dan Allah maha besar rahmatnya. Cuma kadang kita itu tergesa-gesa. Innakum qaumun tasta'jilun. Kalian kaum yang tergesa-gesa gitu. Kita udah tawakal kapan nih? Ya, yang Allah janjikan itu kok belum juga turun. Nah, itu jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Pasti kita yakin. Cuma Allah menetapkan segala sesuatu sesuai apa? Takarannya. Ya. Nah, kita jangan tergesa-gesa. Yakin pasti Allah akan memberikan pertolongan. Antum tawakal sama Allah. Antum berusaha. Antum di pondok ini ya bersungguh-sungguh sebagaimana yang Allah firmankan dalam ayat yang lain, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh menempuh jalan kami pasti akan kami berikan hidayah, petunjuk dalam menempuh jalan kami. Pasti itu. Dan antum tawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Tentunya dengan usaha sekeras mungkin yang antum miliki, belajar murojaah dan seterusnya, pasti akan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kecukupan, pasti Allah akan memenuhi janjinya, pasti. Tapi masalahnya Allah telah menetapkan untuk segala sesuatu takarannya, telah Allah tetapkan, dan Allah maha bijaksana, Allah maha tahu, Allah maha besar kasih sayangnya. Sehingga setiap ketetapan yang Allah tetapkan untuk kita itu adalah hal yang terbaik bagi kita. Paham? Itu hal yang sangat penting. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan memberikan untuknya perlindungan. Allah yang akan memberikan untuknya kecukupan. As-sadisah. Kandungan bab yang keenam, aidhamu sya'ni hadhil kalimah. Besarnya kedudukan kalimat ini. Apa yang dimaksud kalimat di sini? Apa kalimat apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai apa? Pelindung, dan Allah adalah sebaik-baik yang memberikan apa? Pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal. Oh, kita dizalimi, cukup mengucapkan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Udah, cukup hasbi Allah wa ni'mal wakil. As-sabi'ah, kandungan bab yang keberapa? Ketujuh. Annaha qawlu Ibrahim wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyada'id. Itulah yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim ya ketika dilempar ke dalam apa? Api. Ketika dilempar ke dalam api, Nabi Ibrahim mengucapkan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Juga yang diucapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Baca itu. Ya, kita dalam keadaan sempit, sangat sempit. Masyaqqah. Udah baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Pasti akan Allah berikan pertolongan. Ya, tapi jangan cuma melafalkan, hati pun mengikuti dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan memberikan pertolongan untuk kita. Kita ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ucapkan, bukan hanya di hati, enggak, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan hati mengikuti. Baik. Ya. Selesai bab yang berapa? Ke-32 tentang apa? Tentang tawakal. Bab selanjutnya adalah bab yang ke-33. Bab yang ke-33.

Baik. Sebagaimana biasa, penulis menjadikan ayat Al-Quran sebagai apa? Sebagai judul. Babu qawlillahi ta'ala afa'aminu makrallah fala ya'manu makrallah illal qawmul khasirun. Wa qawlihi ta'ala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Jadi bab yang ke-33 ini bab tentang firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 99. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman terhadap makarnya Allah? Makar Allah di sini maksudnya istidraj. Apa? Istidraj. Allah selalu memberikan kenikmatan kepada seseorang yang dia maksiat. Dia merasa aman dalam maksiat. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallah, maka tidak ada yang merasa aman dari makarnya Allah illal qaumul khasirun, kecuali kaum yang apa? Yang merugi. Wa qawlihi, dan bab tentang firman Allah Ta'ala, wa may yaqnatu min rahmati rabbih, dan tidak ada yang putus asa akan rahmat Rabbnya, rahmat Allah, illa dhalun, kecuali orang-orang yang sesat. Surah Al-Hijr ayat 56.

Baik. Perhatikan ayat yang pertama menjelaskan tentang rasa aman dari makar Allah. Yang dimaksud dengan makar Allah di sini adalah apa? Istidraj. Artinya Allah membiarkan seseorang ya mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah padahal dia bermaksiat kepada Allah. Dibiarkan. Diulur aja. Ya, tidak dihentikan. Tidak diazab misalnya. Itu makrullah itu. Makarnya Allah Rabbul Alamin. Baik. Kenapa penulis di sini menempatkan bab tentang orang yang merasa aman dari istidrajnya Allah? Ya. Setelah bab tentang tawakal. Tawakal itu kan di dalamnya ada apa? Sebelumnya kan penulis membahas tentang al-mahabbah. Kemudian tentang apa? Al-khauf. Kemudian tentang apa? Tawakal. Nah, tawakal itu di dalamnya ada apa? Roja, rasa harap kepada Allah Rabbul Alam. Nah, rasa harap kita kepada Allah Rabbul Alamin tidak boleh berlebihan. Maksudnya berlebihan di sini tidak diimbangi dengan rasa apa? Takut. Kan harus diimbangi dengan rasa takut kan? Ya. Jadi berharap kepada Allah ketika dia bermaksiat, dia mengatakan Allah Maha Besar kasih sayangnya. Pastilah Allah akan mengampuni dosa-dosa kami. Kan gitu. Itu melampaui batasan, ya, melewati batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Karena tidak boleh kita berlebihan dalam roja, kemudian meninggalkan al-khauf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ahmad menggambarkan roja wal khauf itu ibarat kedua sayap burung. Keduanya harus ada. Ada rojanya, ada khaufnya. Bahkan pernah kita bahas, ya kan? Mana yang harus lebih besar antara khauf dan roja? Mana? Jawabannya apa? Fihi tafsil ala hasab al-hal, harus dirinci sesuai dengan keadaan. Contoh, orang nih, orang mau maksiat. Dia mau maksiat.

dia bunuh diri, ah bunuh diri aja lah. Ya, paham tuh? Nah, jadi jika ada pertanyaan, kenapa bab ini diletakkan setelah bab tentang tawakal? Karena tawakal itu di dalamnya ada roja. Rojanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus diimani dengan al-khauf, rasa takut kita kepada Allah. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman akan makar Allah Subhanahu wa taala? Makar Allah itu maksudnya di sini apa? Istidraj, Allah membiarkan seseorang bermaksiat. Ya, fala ya'manu makrallah illa al-qaumul khasirun. Tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi. Ayat setelahnya yang dibawakan oleh penulis sebaliknya dari ayat yang pertama, yaitu wa may yaqnatu min rahmati rabbi illa dhalun. Tidak ada orang yang putus asa akan rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Paham? Artinya di sini harus seimbang antara rasa takut dan rasa harap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ini? Kenapa bab ini diletakkan setelah bab tawakal? Paham tuh? Baik. Kemudian, apa munasabahnya, hubungannya antara bab ini dengan kitab tauhid apa? Syekh Shalih Fauzan rahimahullah ya menjelaskan. Beliau mengatakan munasabatul bab, lihat di situ, lihat ya, munasabatul bab li kitabit tauhid, hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Apa hubungan bab ini? Arad al muallifu rahimahullah bihadzal bab, maksud penulis rahimahullah dengan bab ini ya, penulis bermaksud ya, nah, di sini terjemah bebas ya, maksud penulis dari apa, dari bab ini adalah an yubayyana, untuk menjelaskan an yubayyana, untuk menjelaskan annal amna min makrillahi, bahwa merasa aman dari makar Allah. Makar Allah itu apa? Istidraj. Wal kunuto, dan putus asa. Min rahmatillahi, dari rahmat Allah, adalah min a'zamid dhunub, termasuk sebesar-besarnya dosa. Itu dosa besar itu. Merasa aman dari makar Allah. Ya, itu perbuatan hati. Ya, merasa aman dari makar Allah itu perbuatan apa? Hati yang masuk dalam kategori dosa besar. Wa anna kullan minhuma, dan masing-masing dari keduanya, merasa aman dari makar Allah dan putus asa akan rahmat Allah, yunafi kamalat tauhid, ya, menafikan atau bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Itu hubungannya. Kenapa penulis memasukkan bab ini dalam kitab tauhid? Masya Allah, kalau antum lihat ya, penulis itu membahas tentang kesyirikan, baik terkait dengan apa, dengan amalan anggota badan maupun amalan apa, hati, menjelaskan tentang hal-hal yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid, baik berkaitan dengan amalan anggota badan maupun amalan apa, amalan hati. Maka tidak berlebihan jika sebagian ulama mengatakan min ahsanil kutub, di antara buku paling bagus membahas tentang tauhid adalah kitab tauhid. Wa min aktsari kitab syuruhan, di antara sebanyak-banyak kitab yang disyarah itu kitab ini. Baik. Wa annahu,
yajibu 'alal mu'min an yajma'

0: الخوف والرجاء. Dan sungguh wajib atas setiap mukmin menggabungkan antara al-khauf war-raja, antara rasa takut dan rasa harapnya kepada Allah Rabbul Alamin. Lihat, tadi Ustaz mengatakan apa? Bahwa yang dimaksud dengan makrullah di sini adalah apa? Istidraj. Di sini jelaskan oleh Syekh Salih, makrullah yang dimaksud dengan makar Allah di sini, makrullah yang dimaksud dengan makar Allah di sini adalah istidrajuhu al-'abda bin ni'am idza 'asa wa imla'uhu lahu hatta ya khudahu, bukan ya khuduhu, hatta ya khudahu akhda azizin muqtadir. Jadi makrullah itu istidraj al-abda, Allah memberi membiarkan seorang hamba ya mengulurkan, mencurahkan kepada seorang hamba bin ni'am, dengan berbagai nikmat. Banyak kan ahlul ma'asi. Bahkan ada orang yang bilang begini, ya. Ketaatan kita itu enggak ngaruh dengan rezeki yang kita dapat. Saya pernah mencobanya. Ya, anak muda dia bilang begini, "Cok. Di bulan Ramadan kemarin saya enggak sholat, saya enggak puasa, tapi usaha saya berkembang. Teman saya dia sholat, dia puasa, usahanya macet." Ah, ada hubungannya. Ya enggak paham. Itu istidraj. Ya, itu apa? Istidraj. Dan banyak orang yang berpikiran seperti itu. Ngapain sholat? Sama-sama aja. Ya, orang sholat juga usahanya banyak yang macet. Anda enggak sholat, usahanya jalan. Istidraj. Lihat. Makrullah istidrajuhu al-abda bin ni'am. Allah mengulurkan kepada seorang hamba dengan berbagai nikmat idza asa, ketika dia bermaksiat. Wa imla'uhu, Allah membiarkannya, hatta ya'khudahu akhda 'azizin muqtadir, sampai nanti Allah akan menyiksanya. Akan apa? Menyiksa. Makanya jangan merasa aman. Kadang sebagian orang Allah berikan curahan nikmat sementara dia bermaksiat, nyantai. Itu istidraj, Allah kumpulkan terus sehingga tidak ada alasan lagi nanti di hadapan Allah Rabbul Alamin Allah menyiksa. Makanya Allah menegur dalam ayat ini, afa aminu makrallah wala ya'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman akan makar Allah kecuali kaum yang merugi. Maksudnya dia pasti hancur. Kalau seseorang tidak menghentikan rasa amannya dari makar Allah, dia pasti hancur nanti hari kiamat. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Ya, maka segeralah bertaubat. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya. Nah, ayat yang kedua tentang apa? Tentang tidak bolehnya kita putus asa. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, maka kembalilah kepada Allah. Allah maha besar kasih sayangnya. Allah maha besar kasih sayangnya. Pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, sebesar apapun dosa kita. Maka segera kembali, segera kita tobat kepada Allah Rabbul Alamin. Segera perbaiki amal perbuatan kita. Ya, segera. Jangan ditunda-tunda, jangan. Tentunya dengan tobat yang sesungguhnya. Banyak istighfar. Dan pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan membimbing kita. Meluruskan hati kita. Makanya kita banyak berdoa seperti doanya Nabi SAW. Allahumma ati nafsi aqwaha. Kemudian, wa zakiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan untuk hatiku ini, untuk jiwaku ini. Wazakiha, dan bersihkanlah jiwaku ini. Anta khairu man zakaha. Engkau lah, hanya engkau lah yang apa bisa mensucikannya, yang bisa membersihkannya. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau yang mengurusnya. Nah, seperti itu terus kita berdoa seperti doanya Nabi. Demikian doa, demikian pula doa yang sering dibaca oleh Nabi ketika sujud apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hatiku di atas agama. Demikian pula doa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap di ujung salat. Di ujung salat apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ya Allah a'inni ala dzikrika. Ya Allah tolonglah aku agar senantiasa mengingatmu. Wa syukrika agar senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika dan agar senantiasa aku ibadah dengan baik kepadamu. Karena jika bukan dengan pertolongan Allah, kita tidak bisa apa-apa. Tidak bisa kita apa. Apa hak kita sehingga kita ingin lebih baik daripada Abu Talib? Kalau kita dibandingkan dengan Abu Talib, mana yang lebih dekat dengan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW. Ya, bahkan Abu Talib menolong perjuangan Rasulullah SAW. Sementara kita waktunya jauh dengan Nabi SAW. Jarak tempatnya pun jauh dari Nabi SAW. Artinya Allah maha mampu untuk menjadikan kita seperti Abu Talib. Tapi Masya Allah, dengan rahmatnya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai seorang mukmin. Allah menjadikan kita bahkan ada di atas sunnah atau ajaran baginda Nabi SAW. Bahkan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk talabul ilmi. Nikmat yang sangat besar, yang tidak akan pernah mampu kita syukuri. Walaupun tetap kita harus bersyukur. Harus bersyukur dengan menjaga nikmat ini secara baik. Baik, ya demikian kajian kita sore hari ini ya. Barangkali ada pertanyaan kami persilahkan. Jadi baru mukadimah ya, bab yang ke-33.
1: Ya, ya baik. Terima kasih kami sampaikan jazakallahu khairan kepada Al-Ustadz atas pemaparan materi di kesempatan sore kali ini. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, berikutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung, pemirsa Bis TV dan juga pendengar Radio Roja Bandung yang ingin bertanya, silakan Anda dapat menghubungi layanan lain telepon di nomor 0812201010143 atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, di kesempatan pertama ini kita coba ajukan terlebih dahulu pertanyaan melalui chat WhatsApp. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz izin bertanya, apakah kebaikan kita ketika masih belum ketemu sunnah, masih jahil, akan dicatat kebaikan? Mohon penjelasannya dari Ian Nur Hayat. Nah, silakan Ustadz.
0: Apakah kebaikan kita ketika kita lakukan dulu, ya, itu akan dicatat sebagai kebaikan sebelum kita mengenal sunnah? Jawabannya iya. Selama memenuhi syarat, maka akan apa? Akan diterima. Syaratnya apa? Syarat amal soleh ada berapa? Ada 3. 2 bisa ya. Cuma lebih lengkap lagi 3. Amal itu dianggap saleh. Syaratnya ada 3. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Amin Asy-Syenghiti dalam kitab Idhaul Bayan fi Idhahil Qur'an bil Qur'an, ketika menjelaskan firman Allah, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wahuwa mu'minan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ada 3 syaratnya. Yang pertama pelakunya adalah orang beriman. Orang beriman. Jadi syarat pertama adalah al-iman. Orang kafir, mau sebanyak apapun amal yang dia lakukan, tidak dicatat sebagai apa? Sebagai kebaikan di sisi Allah. Karena syaratnya tadi, wahuwa mu'min dan dia orang beriman. Seperti yang menemukan, apa namanya, lampu ini, siapa? Thomas, ya. Bang Thomas ini, ya. Baik. Dia yang menemukan lampu. Lampunya manfaat sekarang di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. orang baca Quran ya diterangi dengan lampu, apakah akan jadi keimanan di sisi Allah nanti? Tidak akan. Kenapa? Karena syarat yang pertama, al-iman, tidak ada dalam dirinya. Entah. Syarat yang kedua adalah al-ikhlas. Dia melakukannya secara apa? Secara ikhlas lillahi ta'ala. Syarat yang ketiga adalah al-mutaba'ah. Artinya apa yang dilakukannya memang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika tiga syarat ini dipenuhi oleh siapapun kapanpun, walaupun dia dulu masih jahil, belum mengenal bagaimana ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amal tersebut tentu dicatat sebagai amal kebaikan baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam.
1: Ya, baik, terima kasih atas jawabannya, jazakallahu khairan. Semoga bisa dipahami untuk penanya dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya kami bacakan kembali. Assalamualaikum Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, kalau mencuci barang-barang keramat tiap bulan mulud atau mempersembahkan kepala kerbau ke laut, apakah itu syirik? Mohon penjelasannya dari Bapak Yoyos Suyanto. Nah, silakan Ustaz.
0: Itu kesyirikan. Ya. Seperti barang-barang keramat yang dia yakini keramat misalnya, atau yang disebut dengan tanimah jimat, Nabi yang mengatakan, bukan kita yang mengatakan, Nabi SAW, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak, barang siapa yang menggunakan jimat seperti barang-barang keramat tersebut, faqad asyrak, maka sungguh dia telah menyekutukan, ya, telah menyekutukan Allah. Dan bab jimat ini, kalau dia meyakini bahwa jimat tersebut yang mendatangkan manfaat atau menolak keburukan benda tersebut, maka itu masuknya syirik apa? Syirik akbar. Tapi ketika dia masih meyakini itu hanya sebagai sebab, maka syirik apa? Syirik asghar. Adapun menyembelih hewan yang dia persembahkan untuk nyirorok hidup, gitu kan? Disembelih kerbau, itu mah syirik akbar, menyelisihi bacaan iftitah atau istiftah di dalam sholat. Ya, kita kan baca iftitah kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku. Nusuk itu apa? Menyembelih. Ya, makanya kan sudah kita bahas bahwa adzabhu li ghairillahi syirkun, menyembelih untuk selain Allah termasuk apa? Kesyirikan. Syirik apa? Asyirkul akbar. Asyirkul akbar. Na'udzubillah thumma na'udzubillah minzalik. Ya, makanya tadi saya lihat potongan ceramah dari Al-Ustaz Yazid rahimahullah, syekhuna wa waliduna. Beliau menjelaskan tentang kasihan masyarakat. Ya, di kita masih banyak yang percaya dengan jimat-jimat. Yang masih percaya kepada dukun. Datang ke dukun. Padahal Nabi mengatakan apa? Barang siapa yang datang ke dukun tidak akan diterima sholatnya 40 hari, 40 malam. Dan barang siapa yang membenarkan perkataan dukun, maka sungguh dia telah kufur kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Masih banyak orang yang percaya dengan ramalan-ramalan. Ini semua kesyirikan yang merusak. Bahkan bisa menghilangkan keimanan dalam diri seorang muslim. Kewajiban siapa? Kewajiban orang yang berilmu untuk menjelaskannya. Jelaskan kepada umat sejelas-jelasnya. Jangan keluh, jangan abu-abu, bahkan jangan justru memberikan contoh buruk. Ya, sebagian ustaz atau kiai atau ajengan malah memberikan contoh buruk. Jualan jimat. La haula wa la quwata illa. Tapi sayangnya, setiap orang yang mendakwahkan itu, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah dengan tegas, dengan jelas. Oh, wahaboy itu wahaboy, nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Nanti di akhirat dia akan diminta pertanggungjawab, berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu. Baik, ya. Silakan, masih ada.
1: Ya, baik. Terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya dan juga untuk kita yang menyimak. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz masih melalui chat WhatsApp. Ini ada pertanyaan dari pemirsa Bis TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, mohon maaf izin bertanya di luar tema. Saya seorang suami yang mengakui sudah zolim kepada istri. Qadarullah sedang mengalami ujian yang kami rasakan karena hutang riba yang mengancam rumah tangga kami. Yang saya tanyakan, saya niatkan sudah bertobat atas semua dosa besar yang selama ini saya lakukan. Apakah tobat saya diterima sementara istri saya masih belum memaafkan dengan ikhlas dan ridho atas kesalahan saya? Mohon nasihatnya dari Al-Ustaz. Nah, silakan Ustaz.
0: Baik. Jadi ada seseorang yang dia mengaku telah melakukan kezoliman. Di antaranya kezoliman kepada istri. Ya. Dia tobat. Gitu kan. Dia tobat. Dan meminta maaf kepada istrinya yang telah dizolimi. Maka wajib bagi istrinya untuk memaafkan kesalahan. Wajib. Namanya manusia. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti berlaku salah. Apa alasan istri tidak memaafkan suami? Maaf. Ya. Kalau ternyata nih ternyata si suami dengan jujur meminta maaf dan dia sudah bertobat dari kesalahannya. Dari kesalahannya, maka setelah itu dia mohon kepada Allah agar maafkan dosa-dosa. Walaupun istri tidak memaafkan, ya, maka sangat diharapkan suami diampuni oleh Allah dosa-dosa. Kenapa? Karena dia sudah berusaha, sudah minta maaf. Bagaimana lagi gitu kan? Justru khawatir istrinya nanti berdosa ketika dia tidak dimaafkan oleh Allah. Orang berlaku salah. Kemudian kita tidak memaafkannya atas kesalahannya. Maka khawatir sesuai dengan kaidah al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal. Apa? Allah tidak akan memaafkan dosa-dosanya. Apakah orang yang tidak memaafkan dosa orang lain, dia merasa bahwa dia tidak pernah berdosa kepada Allah? Pasti ada kesalahannya. Lihat kaidah al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan amal. Ketika kita sulit memaafkan orang, bisa jadi nanti Allah tidak akan memaafkan dosa-dosa. Maka yang Nabi SAW bersabda, Wallahu fi a'uni abdi, khairul abdi fi a'uni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya, selama hambanya selalu menolong saudaranya. Nah sekarang, saudara kita minta maaf kepada kita. Ya, kan dia minta tolong. Dia akan memaafkannya. Ngeri itu. Ya, jadi kalau dia tobat, si suami ini tobat, betul-betul tobat dengan taubatan nasuha dan terus meminta maaf kepada istrinya, tapi istrinya juga tidak memaafkan, ya, ya apalagi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan sangat diharapkan dia pada akhirnya dimaafkan oleh Allah Rabbul Alamin karena dia sudah usaha, sudah usaha yang justru berat pada akhirnya istrinya ini, ya, na'udzubillah thumma na'udzubillah min. Dari asal benar ya dia tobatnya, tobat nasuha, benar-benar tobat dan benar-benar minta maaf. Ya, wallahu taala a'lam.
1: Ya, baik, terima kasih jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa dipahami untuk penanya, wabil khusus tadi Bapak Naira di Bekasi, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, sebelum kami bacakan kembali pertanyaan yang sudah banyak masuk melalui chat WhatsApp, kami memberikan kesempatan untuk ikhwan ataupun untuk ikhwah ataupun para santri yang berada di Studio Bis TV apabila ada pertanyaan, kami persilakan.
0: Nah, silakan.
2: Assalamualaikum ya Ustaz.
0: Antum kadzalik.
2: Saya izin bertanya terkait tawakal Ustaz.
0: Bagaimana apa?
2: Tawakal.
0: Tawakal. Nah.
2: Kadang ketika kita tahu hal yang benar yang harus kita lakukan Ustaz, kita justru itu tidak memberikan kita memberi kita tahu apa yang terjadi di kepala kita ketika hal tersebut berusaha di kita praktekkan.
0: Belum paham.
2: Jadi ketika karena misal udah tahu tentang tawakal Ustaz.
0: Iya.
2: Namun dalam prakteknya Ustaz, ketika ada musibah atau ada sesuatu yang di luar harapan kita terjadi Ustaz, kadang untuk mempraktekkan tawakal itu ana agak kesulitan Ustaz.
0: Iya. Jadi pertanyaannya gini, kita itu sudah belajar bab tawakal, sudah paham bertawakal, tapi ketika mempraktekkannya kadang sulit. Kenapa? Jawabannya adalah diantaranya karena perbuatan dosa dalam diri kita. Karena tawakal itu sebenarnya kebutuhan kita, tawakal itu. Karena tawakal itu kenikmatan bagi diri kita sebenarnya. Ya. Orang tawakal itu sebenarnya enggak usah didorong-dorong karena kebutuhan loh. Tawakal itu kebutuhan. Makanya sering saya katakan tawakal itu kebutuhan dan kenikmatan hidup dalam diri kita. Tawakal itu kebahagiaan. Kenapa kok? Saya itu sudah paham bab tawakal. Saya sudah tahu tawakal itu adalah kebutuhan. Saya sudah tahu tawakal itu kenikmatan. Kadang untuk mempraktikkannya susah. Kenapa? Dosa dalam diri kita. Makanya harus banyak tobat, banyak istighfar. Banyak hal, keilmuan yang kita sudah paham. Kenapa kok mempraktikkannya sulit? Allah tidak memberikan taufik kepada kita. Kenapa? Karena dosa dalam diri kita. Ya. Syekhuna Ustaz Yazid itu sering saya nasihat beliau itu, ya, sering lebih mungkin dari 7 kali, ya, yang saya ingat beliau mengatakan nanti harus banyak tobat, ya, kita itu banyak dosa, kenapa kita kok berat untuk melakukan ini melakukan itu padahal kita sudah paham. Mungkin karena beliau, ya, berbicara kepada saya itu karena antum juga ustaz, kenyataannya dalam hidup kita itu kadang-kadang sulit gitu ya. Kenapa? Padahal kita sudah paham itu dosa, karena dosa, perbuatan dosa yang ada dalam diri kita. Paham itu diantaranya. Ya, ini dia. Dan kita harus mengaku, bukan hanya antum, anak semuanya, kita semua adalah pendosa. Pelaku dosa kita semua. Jangan mengaku orang suci, apalagi sampai menjamin orang lain masuk surga. Ente masuk surga. Yang penting bayar berapa?
2: Gitu.
0: Jangan, kita itu pendosa. Kalau bukan karena rahmat Allah, tidak layak kita itu disebut sebagai apa? Ashabul Jannah. Makanya ada apa? Ada nazoman kan? Di kampung sering dibaca itu nazoman. Tapi kadang-kadang orang yang baca enggak paham nazoman itu. Ilahi lastu lil firdausi ahla wa la aqwa 'ala an-naril jahimi habli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil 'azim. Ya, apa bacanya? Ilahi lasulil firdausi ahla. Orang baca apa? Ilas ilas tuli. Apa artinya? Kok ilas ilas tuli? Ilahi lasulil firdausi ahla. Wala aqwa 'ala an-naril jahimi fa habli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzanbil 'adzimi. Ilahi. Ilahi, ya Allah, ilahi sembahanku, lastu lil firdausi ahla, aku ini enggak layak menjadi penghuni surga firdaus, wala aqwa 'ala an-nari jahimi, tapi masalahnya aku pun tidak akan mampu masuk ke dalam neraka. Fahabli taubatan, maka terimalah tobat dariku. Waghfir dzunubi, dan ampunilah dosa-dosaku. Fa innaka ghafiru dzanbil adzimi, karena sesungguhnya Engkau ya Allah yang mengampuni dosa-dosa yang besar apalagi yang kecil gitu. Paham enggak? Itu bagus. Tapi sebagai renungan, bukan jadi bacaan sebelum sholat. Enggak ada tuntunannya, tapi sebagai renungan dalam diri kita. Ilahi ya Allah. Ya. Paham tuh? Baik. Saya kira cukup Kang Widi. Ya.
1: Iya. Ya baik Ustaz. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita cukupkan kajian ilmiah kita di kesempatan sore ini, dan sebelum kita tutup, kami mohon kepada Al-Ustadz untuk memberikan ikhtitam. Silakan Ustadz.
0: Baik, ikhwah sekalian, undangan dan pemirsa Raja TV maupun Bis TV dan para santri, ya, semangat terus untuk belajar, karena seutama-utama amal diantaranya adalah thalabul ilmi, belajar terus. Ini kenikmatan, Masya Allah, majelis keimanan. Makanya dulu para sahabat mengatakan apa, hayya mu'min. Tapi kita beriman walaupun sesaat, itu duduk di majlis belajar. Dan untuk pemirsa juga belajar walaupun jarak jauh, ini termasuk thalabul ilmi. Masuk dalam hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, makanya persiapkan, ada kitabnya, ada buku tulisnya, ada alat tulisnya, faedahnya ditulis. Apalagi Masya Allah, kita yang di TV Rukyah atau di sini bisa ditayangkan kitabnya. Saya liatin kitabnya, saya bacakan, ya. Saya jadi sungguh-sungguh untuk belajar. Demikian kajian kita sore hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustaz atas waktu yang telah diluangkan di kesempatan sore ini, telah memberikan materi, juga telah menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada Al-Ustaz dan juga keluarga, sehingga kita bisa mengambil ilmu dari Al-Ustaz di waktu atau hari yang lainnya. Allahumma amin. Dan juga semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita di dalam mengamalkannya. Allahumma amin. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam menyiarkan acara di kesempatan sore kali ini. Dan juga kami ucapkan permintaan maaf, masih ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk namun belum sempat kami ajukan karena kan keterbatasan waktu yang ada. Kami persilakan Anda bisa mengajukan kembali pertanyaannya, bisa menyimak kembali kajian ini di setiap hari Senin sore. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu ma qama alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
5: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
9: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
10: قال الرسول
6: sallallahu alaihi wasallam.
10: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه.
11: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang kasar dan tidak pula keji ucapannya, dan beliau bersabda, sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling bagus akhlaknya. Muttafaqun alaih.
12: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: And
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Umar ibn Abdul Aziz, tidaklah seorang hamba bertakwa kepada Allah hingga ia merasakan nikmat ketundukan.
2: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita. Allah yang memberikan kaki kepada kita. Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat. Surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat. Disuruh bayar pajak tiap tahun. Untuk kendaraan, jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak pinta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu. Salat lima waktu.
3: Salat lima waktu.
2: Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat?

0: صبوه دipanggil Hayya ala Salah, Hayya ala Falah. Mari menuju kemenangan, menuju kesuksesan. Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: Hidup di dunia adalah ujian. Ujian di mana manusia akan mendapatkan hasilnya nanti pada hari kiamat.

0: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى.
1: Maka barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun,
0: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat.
1: Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun,
0: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat. Maka orang yang beruntung adalah orang yang bersabar dalam menghadapi setiap ujian dalam kehidupan dunia. As-sabr itu, sabar itu adalah menahan jiwa ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika dia menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu adalah menahan jiwa ketika menghadapi cobaan, menghadapi musibah yang tentunya menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan pahala oleh Allah tanpa batas.
1: Tanpa rumus.
0: Amal-amal kebaikan yang lain dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.

0: مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم.
1: Tapi sabar tidak masuk dalam rumus tersebut, karena begitu banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar.

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholatnya 5 waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musalli.
2: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
1: Sebagian orang, Masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
2: Karena ada orang yang sholat tapi dia riak. Waktunya
1: tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apa ini tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu.
2: Sholatnya asal-asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, Segera setobat.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun sholat maghrib berjamaah. Allah.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Cara meraih kebahagiaan akhirat.
2: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala.
0: Roja TV. Seluruh tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam

واستشهدوا شهيدين من رجالكم

الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام

0: Raja TV.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwal Islam a'azzakumullah, para pemirsa dan pendengar Roja dimanapun Anda berada. Beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi atau Komplek Kadir Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
0: Roja TV, saluran dari Muhammad Quran dan kajian Islam.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخوة sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan dari pembahasan kitab Al-Burhan min Qasasi Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan memberikan pahala kepada kita semua untuk bekal kita di hari kiamat kelak. Kita akan baca keterangan dari penulis rahimahullahu taala tentang tujuan-tujuan jihad. Kita memasuki halaman yang ke-117 ya. Antum lihat yang bawahnya itu. Beliau berkata, ibadallah, al-jihadu fisabilillahi lahu ahdafuhu wa ghayatuhu nabilah. Wahai hamba-hamba Allah, jihad fi sabilillah memiliki tujuan dan sasaran-sasaran yang mulia. Al-hadafu al-awwalu, tujuan yang pertama, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar kalimat Allah menjadi yang tinggi. Wa kalimatul ladzina kafaru sufla, dan kalimat orang-orang kafir menjadi rendah. Liyu'badallahu wahdahu fil ardi, agar Allah diibadahi, agar Allah saja yang diibadahi di bumi ini. Lidawati an-nasi ila al-islam, lidawati an-nasi ila al-islam, serta untuk menyeru manusia kepada Islam. Ini tujuan yang pertama dari tujuan berjihad fisabilillah. Jadi tujuan berjihad fisabilillah itu perlu dicatat, perlu diingat bagi siapapun yang berjihad. Tujuannya harus lurus. Dan tujuan yang lurus itu, litakuna kalimatullahi al-ulya wa kalimatul ladzina kafaru sufla, supaya kalimat Allah itu menjadi tinggi dan kalimat orang-orang kafir menjadi rendah. Wa liyu'badallahu fil ar, liyu'badallahu wahdahu fil ar, serta tujuannya agar Allah saja yang diibadahi di muka bumi ini. Kemudian tujuannya juga yang disebutkan di sini, lidakwati nasi ila al-islam, untuk mendakwahi manusia kepada Islam. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida asy-syaitani kana dha'ifa. Artinya, orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang kafir berperang di jalan taghut. Faqatilu awliya'a asy-syaitan, sebab itu perangilah kawan-kawan syaitan itu. Inna
kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu adalah lemah. Surat An-Nisa ayat 76. Allah menjelaskan di sini orang-orang yang beriman itu berperangnya di jalan Allah dan orang-orang kafir berperangnya di jalan selain jalannya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah berfirman di surat Al-Anfal ayat yang ke-39, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan sehingga agama itu semata-mata untuk Allah. Surat Al-Anfal ayat keberapa? 39. Juga Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah, ya, ayat ke-41, ini semua dalil dari Al-Quran berisi tentang tujuan dari berjihad fisabilillah. Apabila salah memiliki tujuan dalam berjihad, maka sia-sia semata jihadnya. Allah Ta'ala berfirman, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا Wallahu azizun hakim. Wallahu azizun hakim. Ya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, jikalau kalian tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Menolong siapa maksudnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika orang-orang kafir, maksudnya orang-orang musyrikin Mekah, mengeluarkan beliau, sedang dia salah satu atau salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Maksud gua di sini gua sur, ketika ingin hijrah ya ke Madinah. Di waktu dia berkata kepada temannya, maksudnya Abu Bakar Siddiq, La tahzan, janganlah kamu berduka cita. Inna allaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita. Maka Allah menurunkan ketenangannya, sakinahnya. Allah menurunkan sakinahnya kepada Nabi Muhammad SAW dan membantunya dengan tentara yang kalian tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itu ya, rendah. Jadi Allah menjadikan orang-orang kafir, kalimat orang-orang kafir rendah. Dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian di ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, Infiru, ya, khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya berangkatlah kalian baik dalam keadaan ringan ataupun keadaan berat, khifafan dan thiqal. Yang demikian itu kata Allah adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, ay min ajli hadha al-hadaf, min ajli hadha al-hadaf, karena tujuan ini, tujuan agar kalimat Allah itu tinggi. Infiru khifafan wa thiqala, berangkatlah kalian pergi berjihad baik dalam keadaan ringan atau dalam keadaan berat.
Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arsala jaisan qala lahum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengutus pasukan beliau, beliau menasihati mereka. Rasul berkata, "Ughzu bismillahi fi sabilillah qatilu man kafara billah." Berperanglah kalian dengan menyebut nama Allah. Ughzu bismillah. Berperanglah dengan nama Allah. Kemudian di jalannya siapa? Di jalan Allah, fi sabilillah. Qatilu man kafara billah. Dan perangilah orang yang kufur kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati pasukan beliau ketika ingin berperang, mengingatkannya akan niat berperang itu karena Allah dan di jalan Allah. Ya, Rasul mengatakan ughzu bismillah. Berperanglah dengan nama Allah. Wasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seseorang yang berperang karena ingin dikatakan sebagai pemberani. Niatnya sudah keliru. Dia ikut perang niatnya agar orang bilang dia jagoan, pemberani. Kemudian ditanya juga tentang orang yang berperang karena hamiyatan. Ya, hamiyatan ini fanatisme golongan, membela suatu kaum. Bukan di jalan Allah, karena fanatisme golongan. Sekedar fanatisme golongannya saja. Dia bela kelompoknya, dia bela golongannya, dia mau berperang. Istilahnya solidaritas. Ya, atas nama solidaritas. Tidak ada niat karena Allah. وَيُقَاتِلُ رِيَاءً. Dan berperang karena riya. Riya ini agar dipuji. Dipuji sebagai mujahid, ahli perang. Ditanya, ayu dzalika fi sabilillah? Manakah yang termasuk di jalan Allah? Apakah yang berperang karena berani? Apakah yang berperang karena fanatisme suatu golongan? Atau berperang karena riya? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Kata Rasul, barang siapa yang berperang dengan niatan agar kalimat Allah itu tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah. Artinya yang disebutkan tadi, niatnya keliru. Karena ingin disebut pemberani atau solidaritas, karena fanatisme golongan, atau karena ingin dipuji, semuanya salah. Tidak sesuai dengan niat yang lurus. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Inilah yang di jalan Allah, kata Rasul. Orang yang jihadnya, di hatinya itu niatnya cuma untuk menegakkan kalimat Allah. Ibadallah, kata beliau, fal hadaful awwalu lil qitali fi sabilillah huwa an takuna kalimatullahi hiyal ulya wa kalimatul ladzina kafaru sufla. Al hadaful awal, tujuan pertama, tujuan yang utama berperang di jalan Allah adalah untuk supaya kalimat Allah itu tinggi dan kalimat orang-orang kafir itu rendah. Amma man qatala hamiyatan, adapun orang yang berperang karena fanatisme golongan,
Awataniyatan atau karena nasionalisme. Aw syaja'atan atau karena keberanian. Aw ria'an atau karena ingin dipuji, pamer. Aw sum'atan atau ingin didengar oleh orang. Aw ghairu dzalik atau yang selain itu, falahu ma nawa wala ajra lahu indallah. Maka dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan dan dia tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Orang-orang berperang bermacam-macam niatnya dan dia akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi setiap orang dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Lihat di sini beliau membawakan hadisnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin, yang dia inginkan, ya, ingin dia dapatkan. Atau karena wanita yang dia ingin nikahi. Maka hijrahnya kepada apa yang ia hijrah kepadanya. Jadi hijrah ini penting. Ini contoh, ada dua orang yang hijrah. Satu mendapatkan pahala, satu tidak mendapatkan pahala. Itu karena apa? Niat. Satu hijrahnya niatnya karena Allah dan Rasulnya. Yang satu niatnya karena dunia. Ingin mendapatkan dunia dan ingin menikahi wanita. Hijrahnya karena itu. Nah, yang hijrahnya karena itu tidak dapat pahala tentunya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man ghaza fi sabilillahi wa lam yanwi illa iqalan falahu ma nawa. Barang siapa yang berperang di jalan Allah dan dia tidak berniat melainkan untuk mendapatkan seutas tali unta, maka baginya apa yang dia niatkan. Jadi perangnya dapat itu aja. Oke. Kemudian kita baca hadis lagi. Wa ja'a rajulun ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqal, dan dia berkata, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra was-sit atau wal-dhikr. Fama lahu? Bagaimana pendapatmu? Jadi ada orang datang ke Nabi SAW bertanya, bagaimana pendapat engkau tentang seseorang yang berperang mencari pahala dan zikr? Zikr ini popularitas. Ya, supaya disebut-sebut oleh orang. Supaya viral. Zaman sekarang namanya apa? Viral. Ya, dikenal. Zaman sekarang ini ikhwan susah sekali untuk ikhlas. Susah, ya. Yeah. Semuanya ingin dilihat, semuanya ingin viral, sampai mengorbankan keikhlasan. Ya, yeah. Di sini disebut ada orang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, ara'aita rajulan ghaza
Bagaimana pendapat engkau, wahai Muhammad, tentang orang yang berperang? Goza. Yaltamisul ajr. Dia mengharap pahala. Tapi selain itu mengharapkan popularitas. Ya, fama lahu. Ditanya, apa yang didapatkan? Maksudnya dapat pahala tidak? Ya. Wasit wa dzikr, yakni popularitas, ya. Nah, kemudian faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, la syai'a lahu, kata Rasul. Tidak ada apa-apa, kata Rasul. Ya. Dia tidak mendapatkan apa-apa selain mendapatkan capek. Sudah berjihad, mau berperang, enggak dapat apa-apa, kata Rasulullah, syai'a lahu. Karena apa? Salah niatnya, ya. Salah niatnya. Fa'adaha thalatha marrat. Diulang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 3 kali. La syai'a lahu, la syai'a lahu, la syai'a lahu. Enggak dapat apa-apa, kata Rasul. Yaqulu war rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu la syai'a lahu. Kata Rasul bilang ke orang tersebut, la syai'a lahu, enggak dapat apa-apa. Summa qala, kemudian Rasul bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wabtagha bihi wajhah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kecuali yang dilakukan dengan ikhlas dan hanya mengharap wajahnya Allah semata. Ini masalah niat ini penting sekali, ikhwan. Ya. Jadi memperbaharui, selalu memperhatikan niat penting sekali. Kita sholat untuk siapa? Kita ngaji untuk siapa? Ya. Kita belajar untuk siapa? Ya. Kalau bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ini kita sudah pastikan bahwa kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menghabarkan, inna awwalan nasi yuqdu alaihi yaumal qiyamati rajulun ustushhida fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha. Ini hadis ini sangat mengerikan sekali bagi yang beramal tidak ikhlas. Beliau sallallahu alaihi wasallam menghabarkan, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat, siapakah dia? Dia adalah seseorang yang mati syahid. Ia didatangkan. Lalu Allah memperlihatkan kepadanya nikmat-nikmatnya selama di dunia. Fa'arafaha. Dan dia pun mengenalinya. Kemudian ditanya, fama amilta fiha, apa yang kamu perbuat dengan nikmat-nikmat itu? Kemudian dia menjawab, qataltu fika hatta stushhidtu, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Ini jawaban dari orang tersebut. Kemudian di hadis ini dikatakan, kadzabta, engkau dusta. Walakin qatalta li ayyuqala huwa jari. Tetapi engkau berperang supaya dikatakan sebagai pemberani. Jari. Sebagai jagoan, pemberani. Hebat. Faqad qil, dan itu sudah dikatakan di dunia. Dia sudah mendapatkan gelar tersebut. Mendapatkan gelarnya. Gelarnya pahlawan pemberani. Ya. Faqad qil, dan itu sudah dikatakan fid dunya, di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Thumma umira bihi, kemudian dia pun diperintah, kemudian dia diseret wajahnya, atas wajahnya,
hingga dilemparkan ke dalam api neraka. Ini hadis mengerikan sekali, akhi. Ada orang berjihad, dia meninggalkan hartanya, meninggalkan kampung halamannya, bahkan keluarganya, bahkan merelakan nyawanya untuk mati, ya. Dan dia berperang, dan berperang ini bukan amalan yang ringan. Taruhannya nyawa, ya. Tapi niatnya salah. Niatnya agar disebut sebagai pemberani atau disebut sebagai pahlawan pemberani, sehingga dikatakan di sini faqad qil. Dan itu dia dapatkan. Akhirnya diseret dia wajahnya. Subhanallah. Terhinakan karena niatnya yang salah. Seret, dilemparkan ke api neraka. Wal'iyadhu billah. Dan hadis ini juga berbicara tentang dua orang yang lain. Yakni orang yang belajar Quran. Ya, yang belajar Quran ditanya, dikasih nikmat Quran, ditanya, "Madza amilta fiha?" Apa yang kau lakukan pada nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, "Saya membaca Quran karena engkau." Ya. Membaca Quran karena engkau, belajar karena engkau. Kemudian dibilang juga kadzabta, engkau dusta. Engkau dusta. Akhirnya apa? Diseret juga. Karena apa? Engkau belajar Quran, membaca Quran supaya dikatakan sebagai qari. Qari, qari. Waqad qil, dan itu sudah dikatakan. Oleh karena itu kepada ikhwah yang belajar Al-Quran, menghafal Quran, belajar tajwid, belajar makhraj wasifat, ya, sampai ngambil sanad, luruskan niat. Luruskan niat. Niatnya karena Allah, bukan karena supaya dikatakan sebagai ahli Quran. Bukan supaya dikatakan qari. Masya Allah, bacaannya bagus. Tidak ada yang salah, mungkin. Bacaannya bagus sekali. Oh, punya sanad, misalkan begitu. Yang lain makhrajnya salah-salah. Ya. Kemudian enggak punya sanad. Nih, saya nih punya sanad. Nih, punya kehebatan. Niatnya keliru. Ingat, diingatkan tuh. Kadzabta, kau dusta. Dusta. Kemudian diseret juga dan dilemparkan ke api neraka, wal'iyadzu billah. Wal'iyadzu billah. Oleh karena itu, kepada para qurra, para qari, luruskan niatnya. Dan jangan suka merendahkan orang. Ya. Nah, sebagian orang sudah belajar Quran, kemudian merendahkan yang lain. Si fulan kurang begini, si fulan bacaannya begini. Terus kesalahan orang dihitung-hitung. Ini penyakit yang ada pada sebagian qari. Bahaya. Amalannya bisa habis. Ya, dan niatnya supaya dikatakan qari. Qari. Dan Rasul mengingatkan, aktsaru munafiqi ummati qurra'uha. Kebanyakan dari munafik umatku adalah para qari'nya. Para qari'nya, dia hias-hias bacaannya, tapi tidak masuk ke hati. Ini bahaya. Ya. Dan jangan cukup hanya sekedar belajar bacanya. Jangan cukup hanya sekedar ngapal, tapi belajar usul tafsirnya. Belajar tafsirnya. Pelajari isinya. Perhatikan adab-adabnya dan seterusnya. Nah. Kemudian ada lagi selain qari, orang yang suka bersedekah. Bersedekah, Masya Allah, murah bersedekah. Tapi salah niat. Niatnya agar dikatakan sebagai dermawan.
suka ngasih apa namanya ringan tangan apa ya? Begitu. Ya, ringan tangan suka ngasih. Kemudian ditanya dia bilang dia berinfak di jalan engkau, tapi Allah bilang kadzabt, kau dusta. Engkau bohong. Walakinnaka, akan tetapi engkau melakukan itu liqal apa? Liqal jawad, supaya dikatakan sebagai orang yang dermawan. Waqad qil, dan itu sudah didapatkan. Orang yang suka infak kan orang bilang, wah Masya Allah dermawan sekali fulan ini ya. Iya dermawan sekali. Dan itu sudah didapatkan. Orang menyanjungnya. Orang memujinya. Waqad qil. Kemudian diseret juga dimasukkan ke neraka oleh iyadzubillah. Ini hadis ngeri-ngerinya hadis. Untuk orang-orang yang zahirnya beramal soleh. Zahirnya beramal soleh. Ya, tapi niatnya keliru. Niatnya salah. Makanya Rasulullah SAW berkata, innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli mri'in ma nawa. Ya. Dan ini penting untuk kita selalu tadaburi dan ingat supaya kita luruskan niat. Supaya niat kita lurus. Ibadallah, ta'alau bina linata'allam al-ikhlas wa sidqa fil jihad fi sabilillahi minas sahabati radhiyallahu anhum. Hamba-hamba Allah, marilah kita belajar tentang keikhlasan dan kejujuran dalam berjihad di jalan Allah dari para sahabat, semoga Allah meridai mereka. Hunaka fi ghazwati Khaybar, di sana pada perang Khaybar. Fathu Khaybar wa'adallahu ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minina 'inda awdatihim min sulhil Hudaybiyah. Jadi Allah menjanjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin akan fathu Khaybar. Apa itu fathu Khaybar? Ditaklukannya Khaybar, ya. Jadi Allah berjanji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan penaklukan Khaybar setelah kembali dari perjanjian Hudaybiyah, dan itu terjadi di tahun 6 Hijriah. Perjanjian Hudaybiyah itu Rasul membawa ribuan, sekitar 2000-an sahabat ya kurang lebih, membawa untuk umroh. Nah, tapi ditahan di daerah Hudaybiyah, tidak bisa umroh. Kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah, isinya 10 tahun genjatan senjata. Nah, kalau kita lihat isinya itu sepintas, isinya itu merugikan kaum muslimin. Isinya. Tapi hakikatnya kemenangan. Subhanallah. Ulang lagi. Dan Allah menjanjikan penaklukan kota Khaybar setelah itu. Penaklukan Khaybar setelah itu. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa'adakumullahu maghanima kathirah ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi. Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka dia segerakan ini untukmu. Jadi disegerakan sama Allah. Maksud di sini, ulama menafsirkan Fathu Khaybar. Penaklukan kota, penaklukan Khaybar. Di surat Al-Fath ayat 20. Okay. Ya'ni sulh al-Hudaybiyah wabil ghanaimil kathirati Khaybar. Jadi yang dimaksud adalah perjanjian Hudaybiyah, dan yang dimaksud dengan ghanaim kathirah, yang dimaksud dengan rampasan perang yang banyak itu di Khaybar. Di Khaybar, ya. Dan ceritanya luar biasa, ya. Mudah-mudahan kalau enggak sempat, yakni pekan depan nih. Kalau anda lihat 4 menit lagi. Benar enggak, akhi? Ya, kisahnya menarik, sangat menarik. Subhanallah. Peperangan penaklukan kota Khaybar ini. Min asbab wa min asbab hadhihi al-ghazwah,
أن اليهود في خيبر نقضوا المعاهدة التي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi di antara sebab peperangan ini, ya di antara sebab peperangan ini terjadinya perang Khaybar ini, orang-orang Yahudi di Khaybar telah melanggar perjanjian, ya perjanjian yang terikat antara mereka dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yahudi itu melanggar perjanjian tuh, ya. Nah, kemudian waqadu halfan ma'a Quraisyin diddar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat nih parahnya di sini. Kemudian mereka membuat persekutuan, persengkongkolan. Persengkongkolan apa gimana? Persengkokolan. Ya. Persekongkolan. Nah, ini salah ngomong. Ya. Ini membuat persekutuan dengan kaum Quraisy, orang-orang Khaybar ini, ya, untuk melawan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yahdifu ila tatwiqihi min asy-syimali ila al-janub. Ini bahaya ini. Akhi, lihat. Bertujuan untuk ngepung beliau. Lihat, untuk ngepung beliau min asy-syimal ila al-janub, dari utara ke selatan. Betul-betul mau habisin Rasul dan para sahabat. Ya, kurang asem tidak mereka itu? Ya, kurang asem apa kurang ajar? Ya, itu yang dilakukan oleh kaum Yahudi Khaybar. Ya. Nah, sudah isya belum? Berapa menit lagi, akhi? 2 menit lagi, ya. Wal yahudu fi Khaybar هم الذين هزبوا الأحزاب ضد المسلمين في غزوة الأحزاب. Dan orang-orang Yahudi di Khaybar adalah mereka yang menghimpun, ya, hazzabul ahzab, menghimpun kelompok-kelompok sekutu-sekutu. Makanya ada perang Ahzab, akhirnya. Tujuannya apa? Untuk melawan kaum muslimin dalam perang Ahzab, perang sekutu. Ini perang ini ngeri sekali, akhi. Perang Ahzab itu, makanya ada surat namanya surat apa? Al-Ahzab, betul-betul mengguncang-guncang hati kaum muslimin. Ya. Dan ujian berat. Tapi luar biasa, akhi. Para sahabat Rasulullah SAW, imannya mantap. Ya. Wa atharu bani Quraidha ala al-ghadri wal-khiyanah. Dan mereka pula yang menghasut. Menghasut siapa, ya kan? Menghasut Yahudi Bani Quraidah untuk melakukan pengkhianatan. Nah itu. Jadi dihasut Bani Quraidah oleh siapa? Oleh mereka, orang-orang Khaybar, ya. Naam. Wa yahud Khaybar humul ladzina wada'u khuttatan liqtialin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga nih. Kurang asemnya di sini nih. Orang-orang Yahudi Khaybar juga lah, ya, yang merencanakan pembunuhan, diktial, pembunuhan terhadap Nabi Muhammad.

0: Makanya nanti dikepung oleh Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Ya, thayyib. Jadi azan dulu ikhwan ya. Barakallahu fiik. Insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah azan. Nah.
1: Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM,
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM, menebar cahaya sunnah.
3: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini, disampaikan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Burhan min Qososil Quran. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan berikutnya kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sarang sabudereunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah. Allah.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat. Tapi kaya raya. Ya. Supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
3: Ya'anil hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirat lahi حيوانوا لو كانوا يعلمون.
2: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah. Itu tanda cinta Allah SWT.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
4: Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Dakwah merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah merupakan suatu yang mulia di dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang menyeru ke jalan Allah dan dia beramal saleh dan dia mengatakan sesungguhnya kami adalah orang-orang muslimin. Na'asal muslimin rahimani wa rahmukumullah. Sungguh mulia ad-da'wah ila Allah. Sungguh sangat besar pahala orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humri na'am." Kalau Allah memberikan hidayah kepada seorang lewat dakwahmu, lewat lisanmu, maka itu lebih baik daripada unta merah yang merupakan harta yang sangat diagungkan oleh orang-orang Arab pada zaman dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmukumullah. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan, "Man da'a ila huda kana lahu ajruhu wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'an." Barang siapa yang berdakwah, yang menyeru manusia kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Sekali lagi, dakwah memiliki keutamaan, kedudukan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyar muslimin rahimani wa rahmakumullah, bukan sembarangan dakwah. Bukan dakwah yang menyeru kepada kesyirikan, bukan dakwah yang menyeru kepada kebid'ahan atau kepada pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Karena di dalam ayat dan di dalam hadis tersebut, Allah dan Rasulnya SAW memberikan kriteria, memberikan syarat dakwah tersebut akan mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah mengatakan tadi, Waman asanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah yang lebih baik ucapannya dari mereka-mereka yang menyeru kepada Allah, yaitu menyeru kepada tauhidullah, beribadahnya kepada Allah, menyeru kepada agama Allah, menyeru kepada sunnah Rasulullah SAW. Itu dakwah yang akan mendapatkan kemuliaan. Demikian pula dakwah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasul katakan tadi, beliau mengatakan, "Man da'a ila huda." Barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, menunjuk kepada hidayah. Tentunya hidayah sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Khairul hadyi hadyu Muhammad SAW." Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Orang yang berdakwah kepada sunnah Rasulullah SAW itulah yang akan mendapatkan pahala. Namun sebaliknya, ma'asal muslimin, mereka yang berdakwah kepada kebid'ahan, maka akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak. Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man da'a ila dholala kana ali wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'a." Barang siapa yang menyeru manusia kepada kesesatan, dan di antara kesesatan kata Rasulullah SAW adalah al-bid'ah. Rasul mengatakan, "Kullu bid'atin dholala." Setiap bid'ah itu sesat. Maka setiap da'i yang menyuruh kepada kebid'ahan, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa orang yang mengikutinya tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, bagi mereka yang mau terjun ke medan dakwah, harus betul-betul mempersiapkan diri. Yang pertama, keikhlasannya. Karena ibadah, karena dakwah adalah ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu dinah hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Innamal amalu binniat. Kemudian harus orang yang mau berdakwah belajar ilmu terlebih dahulu. Jangan baru bertobat dari maksiat, dari bid'ah syirik, kemudian menjadi dai yang kondang. Na'udzubillah min dalik. Kapan dia belajar ilmu agama? Rasulullah SAW tidaklah mengutus para sahabat dakwah kecuali mereka-mereka yang telah menjadi alim ulama, yang telah menjadi orang-orang yang paham ilmu agama. Contoh, Rasulullah SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman karena Mu'ad bin Jabal terkenal dengan alimul halal wal haram, yang tahu tentang al-halal wal haram. Tidak sembarangan orang berdakwah, karena Allah mengatakan, Kul hadi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad, inilah jalanku. Aku menyeru kepada Allah ala basirah, di atas al-basirah, kata Abdul bin Abbas, ala ilmin, di atas ilmu. Itulah jalanku dan yang mengikutiku. Kalau ada orang yang berdakwah atau mengaku mengikuti Rasulullah SAW dalam dakwanya, namun tanpa ilmu, ini adalah pernyataan yang dusta, pengakuan yang tidak ada buktinya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ciri pengikut Rasul, yaitu yang berdakwah kepada Allah, kepada Tauhidullah, kepada ibadahnya kepada Allah, kepada sunnah Rasulullah SAW, kepada agama Allah, ala basirah, di atas ilmu, yaitu ilmu syariat, ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, ilmu tentang akidah yang sahihah, ilmu tentang al-halal wal-haram. Maka sekali lagi, seseorang yang berdakwah tanpa ilmu, maka dia bukan pengikut Rasulullah SAW. Jangan orang itu hanya bermodal semangat berdakwah, namun tanpa ilmu, maka itu akan banyak merusak daripada memperbaiki. Sebagaimana kata Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan, man abadallah bighairi ilmin, kana yufsidu aktsar mimma yuslih. Barang siapa beribadah kepada Allah, berdakwah tanpa ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Maka sekali lagi, orang yang ingin berdakwah harus menata niatnya, ikhlaskan Allah, harus bermodalkan ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala, ilmu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, karena kalau tidak, dia akan jatuh kepada dakwah yang sesat dan menyesatkan. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan kita tentang du'atun ala abwabi jahannam, man ajabahum ilaiha qadafu fiha. Akan ada da'i-da'i yang menyerukan neraka jahannam, barang siapa mengikuti ajakan mereka, mereka da'i-da'i tersebut akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillahi min dalik. Demikian pula Rasul mengatakan, innama akhafu ala ummati ala imatal mudillin. Sesungguhnya yang aku khawatirkan atas umatku, da'i-da'i ulama-ulama yang mereka menyeru umat kepada kesesatan. Na'udzubillahi min dalik. Kemudian juga ma'asal muslimin, setelah ikhlas ilmu, kemudian harus betul-betul orang tersebut bersabar dalam berdakwah, karena dakwah itu pasti dihalangi oleh onak dan duri, pasti ada ujian dan cobaan, maka kewajiban kita untuk bersabar, untuk kita betul-betul tidak putus asa dalam berdakwah jalan Allah SWT, dan tidak takut dengan ujian-ujian yang Allah akan timpakan lewat lisan manusia, lewat perbuatan manusia yang tidak suka dengan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, i'lam rahimakallah annau yajibu alaina ta'allum arba'i masail, al-ilmu wal amal wa dakwah wa sabr alal al-adha. Di antara kewajiban kita bersabar dalam menjalankan dakwah yang hak, dakwah as-sunnah, dakwah at-tauhid, karena pasti ada ujian dan rintangan. Namun insyaallah innallaha ma'as sabirin, namun insyaallah innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar, Allah pasti akan menolong orang yang bersabar di atas sunnah, di atas tauhid, dan sesungguhnya Allah akan menolong orang yang bertakwa dan yang berbuat kebaikan. Aqul qali hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
6: Ayatun min al-Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Wahyu anna makna fitnah di lughat al-Arab.
3: Makna fitnah itu apa? Hakikatnya adalah at-tamhis, yaitu memilih dan memilah. Dan itulah makna
2: alladhi dzakarahu Allah tabaraka wa taala
3: liyamizallahu
2: al-khabitha min at-tayyib,
3: agar Allah membedakan antara yang buruk dari yang baik. Maka fitnah itu yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pada manusia,
2: di
3: mana Allah tujuan memfitnah manusia dan menguji mereka dan memilah-milah mereka antara orang yang sebatas pengakuan dan antara orang yang memang bersungguh-sungguh dalam kehidupan. Allah berfirman,
4: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
3: Alif Lam Mim.
5: Apakah manusia mengira
3: akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, kami pun mengetahui dengan ujian itu antara orang yang benar imannya dan orang yang bohong imannya. Maka sesungguhnya fitnah itu hakikatnya adalah memilah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan fitnah ini sebagai amrun kauni, perkara yang telah Allah takdirkan. Allah pun mengetahui siapa yang saleh dan orang yang tidak saleh. Siapa di antara manusia yang di atas kebenaran dan siapa di antara manusia yang di atas kebatilan.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya, sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kebersamaan malam ini kita dapat berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Di kebersamaan malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Reza Basalamah MA Hafizahullahu taala. Harapan kami semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua. Allahumma amin. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama meskipun orang-orang kafir membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidi wa maulaya wa habibi wa syafi'i Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah.

إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سبحان الله. Di ayat ini Allah Azza wa Jal menyanggah pengakuan sebagian manusia yang dengan mudahnya menyatakan mereka cinta kepada Allah. Ya, kita wajib cinta kepada Allah. Allah itu dicintai karena Allah lah yang maha baik kepada kita. Allah lah yang maha indah. Semua keindahan yang kita lihat, semua kebaikan yang kita rasakan adalah bersumber dari Allah Jalla Jalaluhu. Maka ketika ayat ini turun, Allah mengatakan, "Qul," katakan, "in kuntum tuhibbun Allah," kalau kalian benar cintanya kepada Allah Azza wa Jal, "fattabi'uni," maka ikuti aku, kata Nabi SAW. Jadi ujian cinta adalah mengikuti baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara miliaran manusia yang ada dan telah tiada, yang mungkin kelak akan ada, yang paling dicintai Allah adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka kalau engkau cinta kepada Allah, ikuti Rasul SAW. Di ayat lainnya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira." Telah ada bagi kalian di diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah utusan Allah, suri tauladan yang baik. Kita tuh makhluk yang suka mencontoh. Maka kenapa public figure itu banyak followernya? Kenapa artis-artis, pemain bola itu banyak pengikutnya? Karena manusia suka mencontoh. Dia idolakan seseorang, kemudian dia follow akunnya, lalu mulai dia mengikuti gaya hidupnya, informasi tentang dia, dia ikutin selalu. Karena ada kecondongan untuk mencontoh. Kalau engkau ingin mencontoh Rasulullah SAW, kira-kira kalau ada akun, ya sekarang banyak sih akun yang berkaitan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau akan mengikuti? Engkau akan memfollow? Atau engkau akan memfollow yang lain yang hanya membuatmu tertawa, yang hanya mengajakmu untuk bersenang-senang saja, membuatmu lupa dengan hakikat kehidupan ini? Atau engkau akan follow Nabi Muhammad SAW? Akun belum tentu. Hanya orang yang beriman yang dapat mengikuti Rasul SAW. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia yakin dan berharap perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Kita tuh ingin berjumpa dengan ya tokoh-tokoh yang kita kagumi. Kita ingin jumpa. Bahkan kita dapat melihat bagaimana orang-orang dari berbagai penjuru Indonesia tatkala tokoh yang mereka kagumi itu datang ke Jakarta dari luar negeri, mereka akan berbondong-bondong untuk menghadiri, sekedar untuk melihat. Apakah engkau gak ingin berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan segalanya? Dengan mengikuti Rasulullah SAW, kau akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Wa dzakarallaha katsiran. Kalau engkau sering mengingat Allah, engkau akan cinta sama Allah. Engkau akan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau engkau suka menyebut tadi tokoh-tokoh yang engkau kagumi, itu yang engkau lihat, itu yang engkau bincangkan, itu yang engkau diskusikan, ya udah, engkau nggak akan cinta sama Allah. Bohong.

0: انت عملوا لي بوختيكا فاتبعوني ikuti aku, kata Nabi SAW. Nabi yang diikuti. Apa yang akan didapatkan manusia yang mengikuti Rasul SAW? Yuhbibkumullah. Allah akan cinta sama kalian. Jadi yang harus kita pikirkan itu bukan kita mencintai, tapi kita dicintai enggak? Kadang-kadang ada orang-orang yang akalnya kurang, yang dia berusaha mengungkapkan cintanya kepada tokoh-tokoh, public figure yang dia sukai. Dia berusaha mengungkapkan cintanya, tapi mereka enggak suka semengkau. Maka bukan menjadi hal yang penting kau cinta sama mereka, tapi apakah mereka cinta kepadamu? Begitu pula kepada Allah Azza wa Jalla, engkau mengaku cinta, tapi apakah Allah cinta kepadamu? Boleh jadi enggak. Karena cinta sebagian manusia gombal. Maka buktinya ikuti Nabi SAW, Allah akan cinta. Allah utus Rasulnya untuk dipatuhi, untuk ditaati, untuk diikuti, untuk dihormati, untuk didampingi, untuk diidolakan. Maka Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, karena kita tahu kita pendosa. Dengan kita mengikuti Nabi SAW, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun serta maha pengasih. Maka pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja, engkau perlu sekali-kali duduk merenungkan tentang cinta yang engkau anggap ada di diri. Apakah benar cinta tersebut? Apakah cintamu bertepuk sebelah tangan? Allah tidak menyambut tinggi cinta kita. Apa penyebabnya? Kita enggak mau ngikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahimakumullah. Hari ini kita melanjutkan belajar tentang adab yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita alaihi salatu wasallam telah meninggal dunia ya 1437 tahun plus 6 hari kalau enggak salah. Nah, plus 6 hari. Maka kita seharusnya sama-sama berjuang mengenalkan baginda Nabi kita alaihi salatu wasalam kepada umat manusia. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengkaji sunnahnya dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Di bab 467, Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Musaddad, qala haddathana Yazid ibn Zura', qala haddathana Abdurrahman عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأفنية والسعودات أن يجلس فيها فقال المسلمون لا نستطيعه لا نطيقه قال أما لا فأعطوا حقها قالوا وما حقها قال غض البصر وإرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس إذا حمد الله ورد التحية. Di bab ini Al-Imam Bukhari tidak menyebutkan judul. Kalau bab sebelumnya judulnya babut taslimil ma'rifah wa ghairiha, bab di mana orang mengucapkan salam hanya ketika kenal. Gak kenal gak salah. Itu sebagai tanda-tanda kiamat ya. Di bab ini, Rasul SAW menjelaskan tentang sebuah etika yang kita melihat sebagian besar kaum muslimin kurang mempedulikan. Jadi Abu Hurairah menyebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berduduk-duduk di teras rumah dan di jalanan. di teras dan di jalanan. Jadi kalau kita ngelihat orang itu kadangkala rumahnya teras kemudian jalan ya. Ada yang di jalannya, kadangkala di depan rumah orang itu ada seperti dia gazebo kadangkala. Atau kalau bahasa Sin itu ada pu itu ada orang yang rumahnya nyebrang got. Lalu dibikin kayak jembatan yang bisa buat duduk-duduk. Atau orang duduk di trotoar. Kita melihat di sebagian tempat orang-orang duduk di trotoar. Maka Nabi melarang hal itu. Atau sebagian orang malah jualan di trotoar. Jalannya orang dibuat nongkrong, dibuat jualan. Padahal itu jalannya orang. Di Nabi alaihi salatu semelarang untuk duduk di terasnya, itu rumahnya dia. Tapi di pinggir jalan. Dan di jalanan sendiri. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam melarang itu, maka para sahabat Nabi mengatakan, la nastati'uhu, la nutiqu, gak bisa ya Rasulullah. Di riwayat lain, para sahabat mengatakan, ma lana bud min majalisin, gimana ya Rasulullah, itu tempat duduk kami, tempat ngobrol kami. Artinya kalau di dalam rumah, takut ganggu istri, takut ganggu anak-anak, maka duduknya di teras, di luar, di pinggir jalan. Itu yang dilakukan para sahabat Nabi. Maka larangan Nabi SAW, nggak bisa mereka lakukan, karena nggak ada solusi. Nggak bisa. Ya kita orang-orang pada nongkrong di jalanan. Sampai hari ini kita melihat. Oke, berarti nggak apa-apa. Nggak apa-apa dengan syarat. Ammala, kata Nabi SAW, oh, kalau kalian memang nggak bisa meninggalkan hal itu, artinya terpaksa, maka ada etika yang harus dijaga. Jadi, ingat, walaupun boleh, lebih utama enggak sebenarnya. Fa'atu haqqaha, maka berikan haknya. Jalan itu punya hak. Ya Allah, syamaya, bicara haknya jalan. Terus terang, kelak akan ada persidangan di hari kiamat, di mana semua orang akan mendapatkan haknya. Sebagian masyarakat berjualan di pinggir jalan, ngobrol di pinggir jalan, atau di jalan itu sendiri, dan mereka tidak merasa mengambil haknya orang. Tidak merasa mengambil haknya jalan. Orang-orang kadang-kadang parkir juga, nutup jalan. Engkau akan dimintain pertanggungjawaban pada hari kiamat. Di sebagian tempat itu pasarnya, itu tumpah ke jalan. Sehingga orang yang lewat di jalan harus macet dan tidak lancar perjalanan itu gara-gara orang-orang itu. Dan mereka merasa nggak berdosa. Maka Nabi SAW memperbolehkan, asalkan berikan hak jalan. Jadi Nabi SAW, fa'atu haqqaha, berikan hak jalan itu. Hak jalan itu ya, gak boleh ganggu orang kau di sana. Tidak boleh ganggu orang jalan. Wama haqqaha, akhirnya para sahabat bertanya, apa hak jalan tersebut ya? Apa hak jalan tersebut? Jadi subhanallah, di antara hak jalan itu ya, engkau jangan mengganggu saudara. Kemudian Nabi AS menyampaikan beberapa hak jalan dalam hadis ini. Yang jelas secara umum, enggak boleh ganggu. Engkau berada di situ, jangan ganggu. Tapi hak lainnya, ghaddul basar, menjaga pandangan mata. Karena engkau di jalanan atau di teras rumah, engkau akan lihat orang-orang pada lewat tuh. Ada wanita-wanita yang tidak boleh dipandang, maka engkau tundukkan pandang. Ini hak jalan. Sebagian orang nongkrong di depan rumahnya untuk cuci mata. Seharusnya dia menundukkan pandangan, niatnya udah gak benar. Maka tadi lebih baik kau duduk dalam rumah, gak kelihatan. Ada teras yang tertutup mungkin, gak kelihatan dengan yang di jalanan. Tapi kalau engkau duduk di teras yang bersambung dengan jalan, atau di pinggir jalan, maka berikan hak ghadul basar. Bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada orang-orang yang beriman agar mereka menjaga, menundukkan pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kemaluan mereka. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahunna, dan katakan kepada wanita-wanita yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Kenapa? Karena semua dari mata. Dari mata turun ke hati. Dan di masa yang penuh dengan fitnah, seharusnya kita itu menghindar dari tempat-tempat yang membuat kita terfitnah. Kenapa Nabi SAW melarang? Karena tempat itu memang rawan. Ada fitnah di sana. Tapi kalau kau duduk dalam rumah, selesai. Tak kelihatan apa-apa. Dalam ruangan. Maka ingat qutul basar. Wa irsyadu bin sabi. Dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang tanya jalan. Itu haknya jalan. Karena engkau duduk-duduk di jalanan tadi, di pinggir jalan atau teras, lalu ada orang yang lewat, yang bertanya, maka termasuk hak jalanan itu, engkau kasih petunjuk sama dia. Bukan disesatkan tuh orang. Kita tahu juga ada adab orang bertanya. Jangan engkau bakhil untuk memberikan arahan. Itu hak yang kedua. Yang ketiga, watashmitul atis idha hamidallah. Kalau ada orang yang bersin, lalu mengatakan alhamdulillah, engkau ucapkan ya rahmukallah. Waraddu tahiyyah, dan menjawab salam. Di riwayat lain ada waqaful adza, tadi enggak ganggu. Jadi tidak mengganggu. Jangan sampai keberadaanmu di jalan ganggu. Seharusnya bermanfaat. Memberikan petunjuk kepada orang, mendoakan orang, menjawab salam. Bukan malah ganggu orang. Betapa sering kita melihat ya, ada warung-warung yang berdiri di trotoar. Kemudian orang kok mau lewat nggak bisa. Dia harus turun. Dan sekali lagi, merasa tidak mengganggu. Padahal engkau di jalan, berikan hak jalan gitu. Secara aturan di negeri kita juga dilarang. Kadangkala ada Satpol PP menertibkan, dianggap mereka adalah orang-orang yang tak tahu diri. Ada engkau berikan hak jalan, gak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu, memberikan arahan, menundukkan pandangan, mendoakan orang yang bersin, menjawab salam. Kalau engkau sulit untuk menjawab salam, udah dalam rumah, orang gak akan salam kepadamu. Tapi kalau engkau ada di jalan, kemudian ada orang lewat, lalu dia mengatakan assalamualaikum, maka menjadi wajib buat engkau untuk menjawabnya. Jadi ini berkaitan dengan hak jalan ya. Jangan, ya kadang kalau ada orang naik mobil ya di jalan juga nggak melihat kanan kiri, ngebut. Maka tolong, yang ada di jalan, berikan hak jalan. Dan kemudian, di hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ahmad bin Yunus, qala haddatsana Zuhair, قال حدثنا كنانة مولى صفية عن أبي هريرة رضي الله عنه. كنانة مولى صفية إني ضعيف. Jadi sanad athar ini dhaif. Tapi secara makna sahih. Abu Hurairah mengatakan, ini maqquf kepada Abu Hurairah. Abkhalun nas man bakhila bis salam. Wal maghbunu man lam yaruddahu. Wa in halat bainaka wa baina akhika shajara fa in istata'ta an tabda'ahu bis salam la yabda'uka faf'al. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, abkhalun nas man bakhila bis salam. Orang yang paling bakhil adalah orang yang paling bakhil dengan salam. Potongan ucapan Abu Hurairah ini diriwayatkan dalam hadis yang lain secara marfu kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi kalau mau lihat orang bakhil, bakhil dengan salam. Kenapa? Bicara salam, engkau tidak perlu keluar duit. Dan di balik ucapan salam, ada banyak fadilah dan keutamaan yang engkau akan mendapatkannya dari Allah Azza wa Jal. Dan engkau akan menebarkan kedamaian, cinta dan kasih sayang di masyarakat. Tapi engkau tidak mau melakukan itu. Engkau enggak keluar duit. Banyak apa kalori yang dikeluarkan tatkala engkau mengucapkan salam? Oh, mungkin kau malu. Engkau tidak terbiasa. Ya, ala bisa karena biasa. Perlu dilatih. Kita udah kaji keutamaan-keutamaan mengucapkan salam. Salam adalah nama Allah Azza wa Jal. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan afshus salam. Tebarkan salam di antara kalian. Dan Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan mencapai tingkatan iman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku kasih amalan yang kalau kalian amalkan, kalian akan saling mencintai. Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Percekcokan, perselisihan, pertengkaran. Apalagi keributan yang terjadi di antara satu RT dengan RT lainnya. Tawuran yang terjadi. Terkadang penyebabnya mereka tidak menyebarkan salam. Sehingga cinta tidak tumbuh di antara mereka. Engkau enggak keluar duit. Kalau engkau mau kasih semua warga di kampungmu uang, habis uang. Tapi kalau engkau tiap hari lewat, berjumpa dengan mereka, lalu engkau mengatakan assalamualaikum, apa yang akan berkurang dari dirimu? Enggak ada. Tapi kenapa? Kemudian engkau bakhil. Pelit. Maka orang yang bakhil adalah orang bakhil dengan salam. Wal maghbun dan orang yang tertipu. Man lam yaruddahu. Orang yang tertipu, yang merugi, yang tidak menjawab salam. Karena menjawab salam jadi kewajibanmu. Mengucapkan salam memberikan hak saudara kita. Dan ketika engkau mendengarkan salam, jadi wajib buat engkau untuk menjawabnya. Akhirnya ketika engkau tidak menjawabnya, kau jadi dosa. Dan sebagian orang merasa nggak ada yang rugi, nggak ada yang berkurang dari dia. Rugi banget. Engkau tidak menjawab salam. Engkau termasuk orang-orang yang kehilangan banyak fadilah. Kemudian bagaimana Abu Hurairah memberikan arahan? Kalau engkau berjalan dengan saudaramu, tahu-tahu ada pohon yang menyebabkan engkau harus berpisah. Kadangkala Anda rasakan ketika kita jalan di trotoar, tahu-tahu ada pohon ya, atau ada halte bus yang kemudian menyebabkan kita harus berpisah dengan saudara kita. Dia jalan di kanan, kita jalan di kiri. Jalan tuh, kemudian ketemu. Ucapkan salam. sampai seperti itu. Nah, kalau bisa jangan sampai temanmu yang mulai dulu. Engkau yang mulai gitu. Oh, kenapa kita yang mulai? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Bicara berlomba-lomba dalam kebaikan ya, sebagian kita datang ke masjid, so pertama kosong, duduknya di belakang ya. So pertama kosong. Dia datang duluan. Dia sama sekali tidak tertarik untuk duduk di shof pertama. Padahal di situ ada banyak fadilah, ada banyak doa yang akan dia dapatkan. Tapi dia duduk di tengah, di belakang, di dinding. Apa penyebabnya? Kadang-kadang kebodohan. Kalau nggak mau dibilang kebodohan, ya ketidaktahuan. Sehingga kelak pada hari kiamat akan banyak orang-orang yang menyesal. Karena ternyata ada kebaikan-kebaikan yang seharusnya dia lakukan, tapi dia nggak lakukan. Dia merugi. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Engkau duluan ucapin salam. Karena memang Nabi alaihi salatu menyebutkan, yang memulai duluan, dia yang lebih utama. Nah, kemudian di hadis selanjutnya, Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah athar. Qala haddathana Imran ibnu Maisarah. Qala haddathana Abdul Warith. An Husain. An Amr ibn Shu'aib. An Salim Mawla Abdillah ibn Amr. Qala wa kana ibnu Amr. Iza sullima alayhi faradda zada. فأتيته وهو جالس فقلت السلام عليكم فقال السلام عليكم ورحمة الله ثم أتيته مرة أخرى فقلت السلام عليكم ورحمة الله قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم أتيته مرة أخرى فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطيب صلواته. Jadi Al-Imam Bukhari menutup bab ini dengan sebuah athar dari Salim, mantan budaknya Abdullah ibn Amr ibn al-As, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Salim, biasanya Abdullah bin Amr bin As, kalau ada yang mengucapkan salam kepada beliau, beliau akan menjawab plus. Jadi jawabannya lebih baik daripada salam yang diucapkan. Karena memang perintah Allah Azza wa Jal, wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian mendapatkan ucapan salam, maka balaslah yang sama, yang lebih baik atau yang sama. Yang lebih baik atau yang sama. Abdullah bin Amr bin As, kalau ada yang mengatakan assalamualaikum, beliau menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Kalau ada yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, maka jawaban beliau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gimana kalau ada yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Maka disebutkan dalam riwayat ini, ini hadis yang dhaif ya. Abdullah bin Amr bin As, kalau ada yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka beliau menjawabnya assalamualaikum. Jadi boleh waalaikumsalam, boleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa tayyibu salawatihi. Tambahannya wa tayyibu salawatihi. Athar ini diperselisihkan dan kita pernah membahasnya. Apakah boleh menjawab salam dengan tambahan selain tadi tidak berakhir di wabarakatuh? Kalau dilihat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, mereka berpendapat bahwa salam itu berakhir dengan wabarakatuh. Walaupun ada beberapa riwayat seperti riwayat yang baru saja kita baca yang membolehkan untuk menambah. Tapi kalau dilihat memang hadis-hadis yang sahih dan praktek dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam, maka hanya berakhir ke wabarakatuh. Terus gimana kalau orang itu mengatakan wabarakatuh? Artinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, jawaban kita sampai waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, kan nggak lebih baik? Iya, nggak lebih baik. Karena memang udah final, udah sampai situ aja. Walaupun ada khilaf mungkin, ada yang berpendapat memperbolehkan untuk menambah. Ala kulli hal, itulah beberapa hadis yang kita dapat kaji pada kesempatan kali ini. Semoga membuat kita semakin mengerti. Dan ketika mengerti, berdoalah memohon kepada Allah agar dibantu untuk mengamalkan. Tidak ada doa yang lebih utama dari doa memohon pertolongan kepada Allah agar dibantu untuk mengamalkan sesuatu yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Doa yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik. Karena tanpa bantuan Allah, kita gak akan bisa ngamalin yang kita kaji, yang kita pelajari, yang udah hatam kitabnya, ulangin lagi, tapi tetap gak diamalin. Maka berdoalah memohon kepada Allah, agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat mengamalkan apa yang kita kaji. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke teman-teman di studio Rojak Pusat untuk memandu jalannya tanya jawab. Jazakumullahu khair.
1: Wa jazakumullahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di kesempatan kajian kita di Senin malam ini. Dan kami undang Anda untuk berikutnya untuk bertanya jawab bersama Ustaz melalui line telepon kami di 0218236543. Dan Anda juga dapat mengirimkan pesan WhatsApp melalui nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan pertama melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan hak jalan, bagaimana hukumnya menurut syariat jika kita membeli makanan atau minuman dari pedagang yang berjualan di pinggir jalan raya Ustaz? Apakah halal bagi kami kaum muslimin? Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Tafadhol Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Kalau bicara hukum membeli, hukum jualannya orang itu, ya halal-halal aja, gak ada masalah. Karena dosa dia tidak berkaitan dengan barang yang dia perjualbelikan, tapi berkaitan dengan tempat yang mengganggu orang yang lewat. Jadi kalau kita membelinya, gak ada masalah. Walaupun memang kita lihat, terkadang kalau kita beli dan duduk di sana, kita ikut ganggu. Ada orang yang beli terus pergi. Tapi ada orang yang beli kemudian duduk di sana, dan itu jalannya orang. Artinya orang akhirnya terpaksa turun dari trotoar. Karena itu dibuat lesehan umpamanya. Maka tolong ini diperhatikan. Anda lihat di beberapa tempat pemerintah daerah itu memang menyediakan lahan untuk food court ya, atau street food. Jadi memang diatur, berarti boleh gitu loh. Ada jalan yang nggak boleh seharusnya. Jadi ada jalanan yang memang sudah disetting sama pemerintah. Alhamdulillah di Jember ini kapan hari itu ditutup jalan karena pemerintah sedang membuat street food. Jadi memang jalanannya itu dibuat untuk kulineran. Sehingga orang yang kesana memang berjalan untuk belanja, untuk makan. Nggak ada masalah yang seperti itu. Tapi kalau tempat-tempat yang memang secara aturan pemerintah melarangnya, dan biasanya mereka ditertibkan, tapi mereka nggak mau, maka di sini kita kalau duduk di sana, artinya kita membeli dan duduk di tempat itu, hanya kita mengganggu orang yang lewat. Jadi kalau bicara hukum barang yang dijual, ya halal ya. Belinya juga halal. Ini berkaitan dengan mengganggunya tadi. Maka kalau bisa kita ya mencari tempat yang tidak mengganggu orang lain. Tapi sekali lagi perlu difahami, ada jalan-jalan yang memang diperbolehkan oleh pemerintah dan itu tidak dianggap mengganggu. Tapi ada jalanan yang nggak boleh gitu loh. Itu memang tidak diperuntukkan jualan. Tidak diperuntukkan untuk itu. Tapi kalau yang diperuntukkan untuk itu, ya silahkan. Nggak ada masalah. Bahkan kita tahu bagaimana pemerintah mendukung berkembangnya UMKM, ya, warung-warung yang ada. Tapi jangan sampai kita melupakan hak jalan tadi. Artinya, alhamdulillah boleh Ustaz, nggak ada masalah. Oke, kalau nggak ada masalah, tafadhol. Tapi ada hak lainnya tadi, menjawab salam, menundukkan pandangan, memberikan petunjuk kepada orang yang tanya, mendoakan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilakan. Ya, sudah masuk, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
2: Nama Ibu Ajniyah di Riau.
1: Baik, silakan, Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gini Ustaz, Ibu mau tanya. Ada teman Ibu minjam uang di apa namanya tuh? Pinjam uang apa namanya tuh, riba tuh, Ustaz. Bunga tuh riba ya, Ustaz.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, jadi teman tadi Ustaz ini minjam duit itu, dia buka usaha, Ustaz. Buka usaha. Jadi kalau ke Ibu nih apa kerja sama dia tuh, kerja misalnya tuh masuk ambil upah lah gitu, Ustaz ya. Ah, boleh kayak ibu kerja sama dia tuh, Ustaz? Ambil upah sama dia tuh boleh kayak, Ustaz?
1: Baik.
2: Nah, itu aja tanya Ustaz ya.
1: Baik.
2: Masih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan untuk ibu penanya di Riau. Tafadhol Ustaz.
0: Afwan, ana ada yang miss tadi ya. Bisa dijelaskan dia bekerja sama dengan orang yang minjemnya riba atau gimana?
1: Baik Ustaz. Pertanyaannya dari Ibu di Riau bahwa ada yang meminjam uang dengan cara riba untuk membuka usaha, Ustaz. Pertanyaannya, kalau Ibu ini bekerja dengannya, apakah diperbolehkan atau tidak, Ustaz?
0: Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, ahibbati fillah, berkaitan dengan orang yang modal kerjanya dari riba. Apakah tatkala kita bekerja di perusahaan itu kita terkena dosa ribanya? Insya Allah enggak ya. Karena tidak ada hubungan dengan kita, dan selama yang dijual adalah hal yang halal. Jadi ketika dia pinjam riba, itu dosa. Lalu ketika dia gunakan uang itu untuk membeli barang ya di rumahnya, untuk berjualan, kemudian orang membeli atau orang bekerja, maka orang tidak terkena dosa riba dia. Tapi tugas kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana watawasaw bilhaqi watawasaw bisabr. Ketika kita tahu kita punya bos, maka kita kerja di sebuah rumah sebagai pembantu, bos kita melakukan riba, pinjam riba tadi, mungkin dia bangun rumah dari riba, mungkin dia punya usaha dari riba. Maka tugas kita sebagai seorang muslim, walaupun dia adalah atasan kita, adalah tetap melaksanakan watawasaw bilhaqi watawasaw bisabr, dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, memberikan masukan. Usahakanlah bos, jangan pinjam riba, karena kita tahu nggak berkah nantinya, sayang, capek, lelah. lalu kita hanya setoran ke sana, ke orang yang meminjamkan uang itu, dan kita dilaknat. Maka di sini tugas kita sesama muslim ya, untuk menjaga negeri kita dari berbagai macam perbuatan yang akan mengundang azab Allah Azza wa Jalla. Bumi ini bukan milik kita. Indonesia bukan milik Pak Prabowo. Indonesia milik Allah Azza wa Jalla. Maka kita lihat, tatkala terjadi bencana-bencana, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bukan kita pemiliknya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah yang di langit dan di bumi. Maka bagaimana kita bersama-sama menjaga negeri ini dari berbagai macam perbuatan, amalan yang dapat mengundang amarah Allah Azza wa Jal, yang tatkala musibah itu turun tidak hanya menimpa pelaku dosa. Artinya tadi, kita kerja di sana gak boleh kita membiarkan kemungkaran, meridhoin kemungkaran itu, mengingkari dengan tangan, gak mampu dengan lisan, gak mampu dengan hati. Ada yang dilakukan bos itu ya gak boleh, dosa, haram, kita mengingkarinya. Bukan karena kita kerja di tempat itu, kita mengiyakan. Enggak. Maka hendaklah kita bersama-sama saling membahu, saling tolong-menolong dalam menjaga negeri ini. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih kita angkat kembali Ustaz pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Muhammad di Jakarta, dan juga penanya yang senada juga dari hamba Allah di Sumatera Selatan. Izin bertanya Ustaz, ketika mengadakan pernikahan Ustaz, namun menutup jalan raya, bagaimanakah hukumnya Ustaz? Apakah berdosa sedangkan masih ada jalan memutar lain sehingga tidak menutup total jalan tersebut? Mohon penjelasannya Ustaz. Silakan Ustaz.
0: Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, jemaah kembali ya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika nyuruh kita untuk memberikan hak jalan. Jangan semena-mena kita karena punya acara lalu kita mengganggu orang lain. Kalau bicara tadi ada acara pernikahan, apakah memang harus di sana untuk melakukan pernikahan? Apakah tidak bisa di tempat lain? Engkau mengganggu banyak orang, ditutup kadangkala. Maka yang jelas kalau ana lihat kondisi terpaksa, Nabi SAW melarang yang pertama. Duduk-duduk aja dilarang sama Nabi SAW. Tapi kalau tetap mau duduk-duduk, berikan hak jalan. Nah, sekarang tadi, apakah mereka terpaksa? Kalau mereka terpaksa, berikan hak jalan. Jangan mengganggu orang. Kalau ternyata masyarakat di daerah itu merasa tidak terganggu, oh enggak saat kita memang di kampung kita alhamdulillah kita saling memaklumi, ini sudah jadi budaya tradisi yang ada di sini, memang kalau ada yang nikah jalan ditutup dan semua warga menerima hal itu karena mereka juga saling melakukan hal yang sama dan itu dilakukan Ustaz hanya mungkin dalam setahun beberapa kali ya. Dan itu sudah dimaklumi dan diridhoin oleh mereka yang ada di sana. Berarti kan mereka merasa nggak ada masalah. Apalagi kadangkala dengan izin kepada Pak RT, Pak RW, dan dari pihak yang bertanggung jawab juga izin, mereka memberikan izin. Karena memang hal itu sudah menjadi budaya dan tradisi. Semoga yang seperti itu nggak masalah. Tapi kalau engkau ganggu orang, engkau bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Akhirnya orang yang anaknya sakit atau ini itu gak bisa jalan, ditutup jalannya. Padahal engkau gak terpaksa, ada tempat lain. Maka berkaitan dengan hal ini, ana berharap setiap muslim untuk mempersiapkan jawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla nantinya. Maka hendaklah kita berusaha untuk mencari tempat yang lain. Oh mungkin ditutup separuhnya Ustaz, sudah izin, sudah pamit ya. Dan masyarakat tidak terganggu. Ya kembali tadi, jangan mengganggu. Kalau tidak mengganggu, ahlan wa sahlan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih dalam sesi tanya jawab ini, kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon Ustaz. Kami persilahkan. Iya, sudah masuk, silakan.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
3: Dari Bapak Abdul Hanan dari Tanjung Pura, dari Karawang.
1: Baik, silakan, Bapak.
3: Afwan, Pak Ustaz. Saya dulu pernah minjem cincin kepada ibu. Nah, sekarang ibu udah meninggal, udah lama. Waktu dulu pinjam cincin harganya 30 ribu per gram. Sekarang udah hampir 2 juta lebih. Nah, bagaimana Pak Ustadz, karena kemampuan untuk membayar sekarang tidak ada kemampuan. Itu aja Pak Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Syukron, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita, dan merahmati mereka, menyayangi mereka sebagaimana mereka telah membesarkan kita, merawat dan mendidik kita tatkala kita kecil. Baik, kembali kepada pertanyaan Bapak yang bertanya tadi, Masya Allah ya, bagaimana baiknya seorang ibu. Anaknya butuh duit, butuh pinjaman, dipinjamin cincinnya. Cincinnya terbuat dari emas. Cincinnya dijual dengan harga pada saat itu 3.000 atau 30.000 tadi. Sekarang sudah 2 juta. Maka seharusnya yang dibayar itu memang cincinnya, bukan nilai uangnya. Walaupun nanti bakal dinilaikan jadi uangnya ketika untuk dibagi. Cincin itu berarti warisan. Maka yang perlu dilakukan sekarang adalah menemuin ahli waris, salah satunya anaknya, ada anak yang lain, sampaikan kepada mereka. Salah satu warisan ibu adalah cincin yang anak utang. Beratnya 3 gram. 3 gram, kalau dihitung sekarang anggap 6 juta gitu loh. Sampaikan kepada keluarga, gimana nih, aku gak mampu kalau untuk ngelunasin. Karena sekarang cincin itu jadi milik ahli waris. Jadi Bapak yang bertanya, kita pun ya, kalau punya masalah dengan ahli waris, maka minta keriduan mereka. Bukan minta keriduan ibu. Karena ibu sudah meninggal dunia dan semua hartanya jadi milik ahli waris. Maka minta keriduan ahli warisnya. Sampaikan kepada mereka, ini segini. Aku cuma mampu 1 juta. Kalau ahli waris mengatakan oke, nggak apa-apa, ya udah nggak apa-apa. Atau ahli waris mengatakan udah nggak apa-apa lah, udah kita ikhlasin, maka selesai. Tapi kalau mereka oh enggak, kami nggak mau, tetap itu warisan. Berarti tetap harus dibayar 3 gram emas. Ya mau tidak mau Bapak harus membayarnya. Kalaupun sekarang nggak mampu, minta tolong sama Allah Azza wa Jalla. Jangan pernah putus asa. Tinggal sampaikan kepada kerabat, kepada ahli waris yang lainnya, berikan kepada aku waktu, tempo, semoga aku bisa membayarnya. Kalau tadi, oh Bapak dapat bagian setengahnya umpamanya, oh berarti yang dilunasin tinggal separuhnya. Separuhnya Bapak nggak perlu lunasin, karena itu jadi milik Bapak. Warisan tadi. Contohnya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita baca pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz dari hamba Allah. Izin bertanya Ustaz, saya seorang TKI Ustaz di Jepang yang terpaksa membuka rekening bank konvensional Ustaz, karena di negeri Jepang tidak ada bank syariah. Saya sudah berusaha mencarinya tapi tetap tidak ada. Dan aturan dari perusahaan harus membuka rekening untuk mentransfer gaji. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, apakah dengan kondisi ini bagian dari darurat sehingga saya diperbolehkan untuk membuka rekening bank konvensional? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Allahu Akbar jamaah. Ada sebuah athar di mana disebutkan akan datang satu masa di mana riba merajalela, orang yang tidak melakukan riba kena debunya riba. Terkena. Seperti yang tadi ditanyakan. Mau mau nggak mau dia harus buka bank konvensional. Ada transaksi yang memang harus lewat bank riba. Apabila harus dilakukan hal tersebut, maka jadikan tempat itu hanya tempat lewat, bukan tempat menabung. Alhamdulillah sekarang ada bank-bank syariat ya, walaupun kita tahu ya, bank syariat yang ada pun belum sepenuhnya syariat, tapi mungkin lebih mending karena akadnya nggak ada riba kita. Walaupun dia melakukan riba dengan uang kita, tapi akad bersama kita nggak ada riba, nggak ada keuntungan dari kita meletakkan uang di sana. Wadiah umpamanya. Walaupun dia akan gunakan uang kita. Maka tadi ketika engkau memang diharuskan memiliki rekening bank dan bank yang ada bank konvensional, maka silahkan. Tapi kalau bisa jangan dijadikan tempat menabung. Setelah dari rekening tersebut, ya silahkan ditransfer ke rekening yang tidak riba. Sehingga uang itu hanya lewat. Dan buat para jamaah yang punya uang banyak ya, yang mengendap, maka lebih baik engkau belikan emas atau apa. Karena kalau berada di bank riba, uang itu akan diputar sama mereka. Makanya bank itu senang banget kalau antum punya tabungan banyak. Karena dia punya kesempatan dengan uang antum untuk menjadi modal riba mereka. Jadi kita modalin mereka sebenarnya. Makanya mereka kasih keuntungan kepada kita. Dan kita akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan penutup kita Ustaz di kesempatan malam hari ini, kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp Ustaz. Dari Restu di Tangerang, izin bertanya Ustaz, ketika ada sebuah keluarga dengan 4 anak, kemudian 1 anak laki-laki, 3 anak perempuan, namun ibu mereka ternyata membagikan harta waris hanya kepada cucu yang tinggal dengan neneknya saja. Cucu yang lain tidak dapat. Apakah seperti ini diperkenankan Ustaz? Dan mohon nasihatnya, jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustaz.
0: Afwan, itu tadi anak. Kok cucu jadinya?
1: Nah, Ustaz.
0: Punya anak 4.
1: Anak 4, tapi warisannya itu dibagikan juga kepada cucu yang hanya tinggal dengan neneknya saja, Ustaz. Tapi cucu yang lain tidak. Jumlah cucunya tidak disebutkan.
0: Cucu yang lain nggak dapat ya? Iya, cucu yang lain nggak dapat. Siap, barakallahu fikum. Nah, ahibbati fillah, yang pertama berkaitan dengan warisannya. Allah itu sudah mengatur. Kita bisa baca di surat An-Nisa ayat 11, 12, 13 ya, sampai 14 kalau enggak salah. Allah sudah atur bagaimana pembagian warisan. Anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Kalau tadi 4 anak, 1 laki-laki, 3 perempuan. Perlu dibahas dulu siapa ahli warisnya. Kalau yang meninggal seorang ayah, maka ayah punya istri. Ibunya anak-anak ini kan istri ayah. Dia dapat bagian. Bagiannya berapa? Dapat 1/8 karena punya anak. Kalau ternyata masih ada orang tuanya, neneknya masih ada, maka dapat bagian lagi. Anak-anaknya dapat sisanya nanti. Laki-laki 2, perempuan 1. Ini yang harus difahami. Cucu nggak dapat. Dalam posisi tadi, 4 anak itu cucu nggak dapat seharusnya. Karena cucu, para cucu ketutup dengan anak-anak tadi. Tapi kalau nenek mau memberi dari yang dimiliki oleh nenek, bagiannya nenek, nggak ada masalah. Nenek memberikan bukan warisan, tapi memberikan ya hibah mungkin dari yang dimiliki oleh nenek. Nenek ini maksudnya ibu tadi ya, yang dapat bagian 1/8. Jadi dia mau kasih kepada cucunya itu, ya bebas. Dia berikan bukan sebagai warisan. Karena kalau warisan, cucu nggak dapat warisan gitu loh. Hanya saja orang tua kalau mengasih kepada anaknya, kepada cucunya, mungkin cucu juga masuk ya, hendaklah engkau berlaku adil. Supaya tidak terjadi keributan di antara mereka. Kita jangan sampai menjadi penyebab terputusnya silaturahim di antara mereka. Jadi tugas anak sekarang adalah ngobrol sama ibunya, bagaimana dengan warisan ini? Siapa sih ahli warisnya? Cucu bukan ahli waris. Ahli warisnya 4 tadi. Maka kalau tahu-tahu nenek memberikan kepada cucunya dari warisan, ini sebuah kezaliman. Tapi kalau nenek memberikan dari miliknya nenek sebagai hibah, maka hibah harus adil di sini. Walaupun sebagian ulama mengatakan ya tetap hibahnya terlaksana, tapi akan berdosa kita tatkala menyebabkan terjadinya pemutusan silaturahim ya, karena ada pilih kasih di antara mereka. Itu dari orang tua kepada anak. Maka nih para orang tua, hendaklah engkau belajar menjadi orang tua yang baik sehingga kita tidak meninggalkan luka pada anak-anak kita, pada cucu-cucu kita nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat anda sampaikan. Yang benar dari Allah Jalla Jalalu, yang salah dari diri anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
5: Demikian ikhwat al-Islam, kajian ilmiah kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Syafiq bin Reza Basalamah MA Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
2: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
3: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
2: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
4: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
5: ilmu yang terpuji,
6: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
4: dan sunnah.
2: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
9: an Jabir radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب.

Berkata Imam Ats-Tsauri rahimahullah, siapa yang mempengaruhi orang yang berlaku zalim untuk tetap di atas kezalimannya, maka sungguh ia suka agar orang tersebut bermaksiat kepada Allah.

Wilujeng Wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur sunnah Rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntuy, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket geraraketan, nu deket geradehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuhku ilmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan, Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu maha

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim
2: Wa

0: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
1: واعتصموا بحبل الله, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: Berpegang eratlah kalian dengan tali Allah, tali Allah al-Islam, Al-Kitab dan Sunnah yang harusnya berada di atas satu manhaj, di atas landasan, di atas Al-Kitab dan Sunnah, berjalan di atas hidayah dan cahaya Al-Kitab dan Sunnah. Tapi mereka mencerai-beraikan kaum muslimin dengan membuat kelompok-kelompok
2: sekte,
0: filqah.
2: Alangkah banyaknya pada hari ini.
0: Jangan kalian bercerai-berai.
3: قال الرسول, قال الرسول صلى الله عليه, صلى الله وسلم, عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل, وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل, ورجل قلبه معلق بالمساجد, ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه, ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
3: Nurun minal Qur'an.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakim.

به ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukummu berlaku terhadap diriku, dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang kau namai dirimu dengannya, atau yang kau turunkan di dalam kitabmu, atau yang kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang kau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur ke

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

بينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أن

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: القرآن لو

0: simak program kajian ilmiah yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun saudara berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita petunjuknya, memberikan kepada kita hidayahnya, sehingga kita tetap berada di atas jalan Allah, hingga kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak yang kita kumpulkan kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat. Mari kita raih, kita upayakan untuk mendapatkan dan memiliki qalbun salim dengan kita mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita upayakan di antara buku atau kitab yang memberikan penjelasan kepada kita bagaimana kita bisa meraih qalbun salim adalah kitab Al-Bahrur Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq yang ditulis oleh Syekh Ahmad Farid, yaitu tentang yang artinya adalah lautan yang jernih, lautan yang bersih, ya, tentang kezuhutan dan tentang kelembutan hati. Bagaimana kita meraih hati yang salim? Karena apa? Karena memang di dalam hati kita, sebagaimana sering kita dengarkan keterangan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan bahwa syaitan bersarang di hati manusia dan dia akan senantiasa bertengger ketika dia lalai kepada Allah. Namun ketika dia mengingat Allah, maka dia akan bersembunyi. InsyaAllah kita akan mulai pembahasan dari kitab Al-Bahr Ar-Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, di mana kitab ini ditulis oleh Syekh Ahmad Farid yang di dalamnya membicarakan tentang macam-macam hati, kemudian apa yang bisa menjadikan obat bagi hati kita. Tidak lain, kitab ini merupakan kitab yang lebih tebal dari pembahasan kitab-kitab terdahulu yang pernah kita bahas pada kesempatan ke acara di radio kesayangan kita, yaitu Radio Roja ini, yaitu kitab Tazkiyatun Nufus, yang insya Allah kita akan membahas kembali. Dan ini tentu lebih luas karena di dalamnya penulis membawakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga dengan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta perkataan-perkataan para salaf, yang insyaallah penulisnya berupaya melepaskan dari riwayat-riwayat yang lemah, riwayat-riwayat yang tidak ada sandarannya, dan insya Allah

0: Oh, akan banyak manfaat bagi kita. Penulis berkata, memulai dengan al-ikhlas wa mutaba'atu sunnah syartani liqabulil amal. Beliau mengatakan, ikhlas dan mengikuti sunnah merupakan dua syarat diterimanya amal. Qala Allah Ta'ala, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qala al-Fudail bin Iyad, huwa akhlasuhu wa aswabuhu. Qalu ya Aba Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu? Faqala, innal amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal, hatta yakuna khalisan sawaban. Wal khalisu an yakuna lillah, was sawab an yakuna ala sunnah. Thumma qara'a qawlahu ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Penulis, yaitu Syekh Ahmad Sarid, beliau kemudian setelah mengatakan dengan pembukaan kitab ini tentang ikhlas dan mengikuti sunnah merupakan dua syarat diterimanya amal. Karena kita tidak ingin amal ibadah yang kita lakukan ini dengan susah payah, dengan berbagai macam upaya, kemudian tidak menjadi amalan yang diterima oleh Allah, menjadi sia-sia. Tentunya kita semua tidak menginginkan hal itu terjadi kepada kita. Dan kita berupaya bagaimana agar ibadah yang kita lakukan menjadi amalan makbula yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau membawakan firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, yaitu alladzi khalaqal mauta. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian wal hayata dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, mana di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya. Ini menunjukkan bahwa kematian dan kehidupan merupakan makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman alladzi khalaqal mauta. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Bagaimana para ulama mengatakan bahwa al-maut merupakan makhluk, al-hayah juga merupakan makhluk. Lalu Fudail bin Iyad, beliau berkata ketika mengomentari ayat ini, yaitu huwa akhlasuhu wa aswabuhu, bahwa yang dimaksud amal yang paling baik adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Kemudian beliau ditanya, wahai Aba Ali, apa yang dimaksud dengan akhlasuhu wa aswabuhu? Kemudian Al-Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, sesungguhnya amal, innal amal idza kana khalisan, jika dia ikhlas, walam yakun sawaban, namun tidak sawab, maka tidak diterima. Dan apabila dia sawab, namun tidak ikhlas, maka tidak diterima. Sampai amal tersebut khalisan sawaban. Adapun al-khalis adalah hendaklah melakukan amal ibadah semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun shawab an yakuna ala sunnah, yaitu sesuai di atas sunnah. Thumma qara'a ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Kemudian dia membaca firman Allah, barang siapa yarju liqa'a rabbih, mengharap berjumpa dengan Tuhannya, mengharap berjumpa dengan Rabb-nya, falyamal amalan salihah, maka hendaklah beramal soleh, melakukan amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan dalam beribadah kepada Tuhannya dengan sesuatu apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa man ahsanu dina mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Siapakah yang lebih baik agamanya dibandingkan dengan orang yang aslama wajhahu lillah, orang yang memasrahkan wajahnya kepada Allah, wa huwa muhsin, sementara dia berbuat baik. Adapun memasrahkan, menyerahkan wajahnya, islamul wajhi maknanya adalah islamul qasdi wal amal lillah, yaitu memasrahkan tujuannya, menyerahkan tujuannya dan amalnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wal ihsanu fihi mutaba'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sunnati. Adapun ihsan makna wahwa muhsin dan dia muhsin, dia berbuat baik adalah mutaba'atu rasulih, yaitu mengikuti sunnah rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang dimaksud bahwa seseorang ketika melakukan amal bisa menjadi amalan yang diterima oleh Allah jika terpenuhi dua syaratnya, yaitu ikhlas dan al-mutaba'ah. Ikhlas dan al-mutaba'ah. Karena apa? Karena orang-orang yang melakukan amal yang tidak dibarengi dengan kedua perkara ini, dua syarat ini, tentu akan menjadi amalan yang tidak diterima oleh Allah. Wa qala ta'ala wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Maka kami jadikan apa yang mereka lakukan dari amal, ya, kami berikan kepada mereka seperti kami jadikan haba'an mansura, debu yang berterbangan, tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Karena apa? Karena tidak dipenuhi dengan dua syarat, yaitu al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Memang perkara al-ikhlas dan al-mutaba'ah ini hendaklah menjadi sandaran bagi setiap muslim di dalam dia beramal, di dalam dia melakukan ibadah. Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah orang-orang yang beramal kemudian dia tidak memperhatikan dua perkara ini, maka menjadi amalan yang sia-sia. Tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita dengarkan bersama, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha." Barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal amalan shaliha, melakukan amal saleh. "Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada," dan jangan menyekutukan Allah dalam dia beribadah. Ini menunjukkan bahwa seorang muslim, seorang mukmin nanti di akhirat akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila orang sudah masuk surga, penduduk surga, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata wa ahlun nari nara nada munadin ya ahlal janna inna lakum indallahi maw'idan yuridu an yunzikum wa yaqulun wa ma huwa alam yusakil mawazinana alam yubayyid wujuhana wa yudkhilana al-jannah wa yujirna minan nar qala fa yakshif lahumul hijab fa yanduruna ilayhi fa wallah ma a'tahumullah shay'an ahabba ilayhim minan nadhar ilayhi wa la aqarra li'ayunihim." Rawahu Muslim. Nabi SAW bersabda, ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, ahli neraka sudah masuk ke dalam neraka, kemudian ada yang memanggil, "Wahai penduduk surga, sesungguhnya Allah memiliki janji yang ingin ditunaikan kepada kalian." Kemudian ahli surga mereka menjawab, "Janji apa lagi? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberatkan timbangan amal kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan wajah-wajah kita putih berseri-seri? Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari api neraka?" Sungguh sebuah pertanyaan dari penduduk surga yang menunjukkan suatu hal yang mengherankan. Apakah ada lagi yang lebih baik daripada itu? Apakah ada janji Allah yang lebih baik daripada yang sudah dia mereka terima? Yang mereka terima adalah beratnya timbangan amal mereka. Yang telah mereka terima adalah wajah mereka putih berseri-seri. Yang telah mereka terima adalah selamat dari siksa api neraka. Dan mereka sudah masuk ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala membuka hijab bagi mereka dan mereka bisa melihat kepada Allah. Dan Nabi bersabda, "Fa wallah ma a'tahumullah syai'an ahabba ilaihim minan nadhar ilaihi wa la aqarra li'ayunihim." Demi Allah, tidaklah Allah memberikan kepada mereka ahli surga sesuatu yang lebih mereka cintai dibandingkan melihat wajah Allah, melihat kepadanya, dan tidak ada yang lebih menyejukkan pandangan mereka dibandingkan dengan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu taala an. Pada narwajah yang dimuliakan Allah. Qala ba'du salaf. Sebagian salaf mengatakan ma min fitlatin wa in saghrat illa yunshar laha diwanan. Lima wa kaifa? Ai lima fa'alta wa kaifa fa'alta? Sebagian salaf mengatakan tidaklah ada suatu perbuatan meskipun ia kecil, meskipun ia remeh, kecuali ditanyakan dua perkara, yaitu lima wa kaifa, kenapa dan bagaimana. Artinya lima fa'alta wa kaifa fa'alta, untuk apa engkau melakukan perbuatan itu dan bagaimana caranya engkau melakukan perbuatan itu. Maka dua pertanyaan ini kembali kepada dua syarat diterimanya amal. Dua ini kembali kepada bagaimana kita nanti bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita bisa melihat wajah Allah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya untuk kita. Maka perhatikan di sini. Ya. Perhatikan di sini, fal awwal su'al an illatil fi'li wa ba'ithihi wa da'ihi. هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل وغرض من أغراض الدنيا في محبة المدح من الناس أو خوف ذمهم أو استجلاب محبوب عاجل أو دفع مكروه عاجل. Apa kata beliau? Adapun pertanyaan yang pertama, yaitu lima, sebuah pertanyaan dari perbuatan, setiap perbuatan yang kita lakukan ditanya dengan dua pertanyaan, lima wa kaifa, untuk apa dan bagaimana. Adapun untuk apa, pertanyaan yang pertama adalah alasan perbuatan dan apa yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan tersebut. Hal huwa hadzun ajil min hududil amil wa ghardih, apakah bagian yang ingin segera ia dapatkan, apakah tujuannya adalah bagian yang ingin ia dapatkan segera dari orang yang melakukan amalan tersebut, min aghradid dunya, dari tujuan-tujuan dunia, fi mahabbatil madah minan nas, yaitu seperti dia suka dengan pujian orang, au khawfi dhammihim, atau karena dia takut untuk dicela orang, atau dia ingin mencintai, menginginkan apa yang diinginkan, atau dia dhafi makruh, yaitu menolak apa yang tidak dia sukai untuk al-ajil, yaitu untuk saat sekarang ini. Maka ini merupakan satu pertanyaan. Lima, fa'alta kadza, kenapa engkau melakukan itu? Untuk apa engkau melakukan itu? Apakah tujuannya adalah tujuan-tujuan dunia, mengharapkan kecintaan, mengharapkan pujian orang, atau takut karena dicela orang, atau menginginkan apa yang diinginkan, yaitu dari mahbub yang dicintai untuk zaman sekarang ini, untuk di dunia ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla bal tuhibbuna al-ajilah wa tadharuna al-akhirah, bahkan engkau mencintai dan menginginkan al-ajilah. Al-ajilah adalah balasan segera dalam kehidupan dunia, baik itu pujian manusia yang ia inginkan, atau dia menghindari celaan manusia. Maka kalau tujuan-tujuan yang seperti itu tentu merupakan tujuan-tujuan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Amil ba'itsu 'ala al-fi'li al-qiyamu bihaqqil 'ubudiyyah wa talabit tawaddud wa taqarrub ila ar-rabb subhanahu wa taala wa ibtigha'il wasilati ilayh. Atau al-ba'itsu 'ala al-fi'li al-qiyamu bihaqqil 'ubudiyyah, atau apakah yang mendorong untuk melakukan perbuatan tersebut adalah menjalankan kewajiban kita dalam beribadah kepada Allah dan menginginkan untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ibtigha al-wasilah ilaih, yang mengharapkan jalan menuju cintanya Allah atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah pertanyaan yang harus kita jawab ketika kita melakukan suatu amal. Untuk apa kita melakukan semuanya itu? Merupakan pertanyaan yang sangat berat. Merupakan pertanyaan yang betul-betul memerlukan konsentrasi bagi kita untuk menjawabnya. Merenung. Karena apa? Karena begitu besarnya godaan dunia. Begitu besarnya cobaan dunia. Harta, jabatan, ujian manusia. Maka di sini kalau kita hanya sekedar memperhatikan amal-amal ibadah tanpa memperhatikan perkara-perkara yang bisa merusak amal-amal tersebut, tanpa memperhatikan perkara-perkara yang bisa menjadi amalan kita berkualitas dan diterima oleh Allah, maka kita akan merugi. Sehingga amal kita, bagaimana tadi Allah firmankan, faja'alnahu haba'an mansura. Maka dijadikan seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Hendaklah dijawab, lima fa'alta kada, untuk apa engkau melakukan itu? Lima sallaita, kenapa engkau sholat? Kenapa engkau haji? Untuk apa engkau bersedekah? Untuk apa engkau belajar ilmu? Untuk apa engkau berdakwah? Untuk apa engkau melakukan kebaikan-kebaikan untuk Allah atau untuk yang lain? Dengan tujuan bertakarrub kepada Allah atau dengan tujuan ingin mendapatkan pujian? Dengan tujuan kita mendekatkan diri kepada Allah atau dengan tujuan mendapatkan bagian dari dunia? Apakah tujuannya adalah semata-mata ikhlas karena Allah atau ingin jabatan, kedudukan, dan pujian, dan lain sebagainya? Maka pertanyaan pertama kita harus segera jawab dan kita menjawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena amal yang kita lakukan semata-mata adalah untuk menjalankan perintah Allah. Wa mahallu hadha su'al annahu hal kana 'alaika an taf'ala hadha al-fi'l li maulaka am fa'altahu li hadzika wa hawaka. Maka tempat dari pertanyaan ini adalah, apakah engkau melakukan perbuatan tersebut? Apakah engkau wajib melakukan perbuatan tersebut karena limaulaka, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau engkau melakukannya lihazika wa hawaka, karena tujuanmu atau karena hawa nafsumu? Inilah pertanyaan yang harus kita perhatikan. Wasani su'al an mutaba'atir rasul alaihi salatu wassalam fi dzalika ta'abbud. Adapun yang kedua adalah pertanyaan tentang mengikuti rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah tersebut yang kita lakukan. Ai hal kana dzalikal amal mimma syara'tuhu laka ala lisani rasuli am kana amalan lam asyra'hu wa lam ardhah. Yaitu, seakan-akan pertanyaan ini adalah, apakah amal tersebut yang kau lakukan dari perkara yang telah aku syariatkan untukmu? Seakan-akan Allah mengatakan, apakah amal ibadah yang kamu lakukan itu adalah apa yang aku syariatkan untukmu melalui lisan Rasulku, atau amal yang kau lakukan itulah amalan-amalan, ibadah-ibadah yang tidak aku syariatkan dan aku tidak ridho padanya? Fal awwalu su'alun 'anil ikhlas. Adapun pertanyaan pertama, yaitu lima, untuk apa, ada pertanyaan tentang keikhlasan. Wasani su'alun 'anil mutaba'ah. Adapun yang kedua, pertanyaan tentang mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa inna Allah subhanahu la yaqbalu 'amalan illa bihima. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menerima amal, tidak akan pernah menerima ibadah seseorang kecuali dengan keduanya, yaitu al-ikhlas dan al-mutaba'ah. Fatariqut takhallus minas su'alil awwal bitajridil ikhlas. Jalan atau cara agar bisa menjawab pertanyaan yang pertama adalah dengan kita memurnikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tariqu at-takhallus min as-su'al ats-tsani bi tahqiq al-mutaba'ah. Dan cara agar kita bisa menjawab pertanyaan yang kedua, lepas dari pertanyaan yang kedua, adalah dengan bitahqiqi al-mutaba'ah, dengan menerapkan ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menerapkan ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang bisa melakukan amal dengan keikhlasan, maka dia diuji dengan yang kedua, yaitu apakah sesuai dengan contoh yang diberikan Nabi atau tidak. Dan orang yang bisa ittiba juga diuji dengan yang pertama, apakah ikhlas dalam melakukannya. Karena banyak orang mengatakan ikhlas-ikhlas, meskipun pada hakikatnya ikhlas itu adalah dalam hati kita, yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang ikhlas, konsekuensinya seharusnya adalah ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang ikhlas berarti dia cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah tidak akan bisa dia merealisasikan kecintaannya kepada Allah kecuali dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah Muhammad kepada mereka, "In kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku." Maknanya ikuti caraku, ikuti cara Nabi dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka hasil yang didapatkan adalah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka Allah akan mencintai kalian. Kalian akan menjadi habib, yaitu orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dan akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah dan ampunan Allah bisa diraih oleh seseorang jika ia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam cinta kepada Allah. Cintanya Allah dan ampunan Allah akan didapatkan oleh seseorang jika ia cinta kepada Allah dengan cara bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah diperhatikan dua perkara penting yang selalu diulang-ulang dan para ulama tidak pernah bosan membahasnya, dan para ulama senantiasa mengingatkannya, dan tidak ada peluang sedikit pun kecuali para ulama selalu mengingatkan kepada kita tentang keikhlasan. Kita perhatikan bagaimana kitab yang sangat masyhur dan terkenal dan seakan tidak ada dalam perpustakaan setiap kaum muslimin kecuali ada kitab tersebut, yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Lembaran pertama yang beliau cantumkan adalah hadis yang berhubungan dengan ikhlas, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal tergantung kepada niatnya, dan masing-masing orang dibalas sesuai dengan niatnya. Kita lihat kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau cantumkan hadis tentang niat, innamal a'malu binniyat. Kita lihat kitab Sahih Al-Bukhari, dicantumkan yang pertama adalah innamal a'malu binniyat. Kita lihat kitab Syarhus Sunnah lil Baghawi, dicantumkan pada halaman pertamanya lah innamal a'malu binniyat, kemudian diikuti oleh ulama-ulama berikutnya. Karena memang tidak ada maksud kecuali agar ketika membuka lembar demi lembar, halaman demi halaman, ingat dengan hadis tersebut, karena semua akan ditanya lima, untuk apa melakukan itu, untuk apa menuntut ilmu, untuk apa berdakwah, untuk apa dia sholat, untuk apa dia haji. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis melanjutkan keterangannya tentang al-ikhlas. Al-ikhlas ta'rifuhu huwa tadridu qasdi taqarrub ila Allah azza wa jalla an jami'i syawa'ib. Definisi dari ikhlas adalah melepaskan tujuan taqarrub semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Melepaskan dari apa? An jami'i syawa'ib. Melepaskan dari seluruh perkara-perkara yang menjadi kotor. Kotoran yang bisa melengket kepada tujuan kita dalam bertakarub kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga ada yang mengatakan makna ikhlas adalah ifradullah azza wa jalla bil qasdi fi ta'at. Mengesahkan Allah azza wa jalla tentang tujuan dalam ketaatan kita. Jadi tujuannya adalah kita mengesahkan dalam kita beribadah kepada Allah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang memberikan definisi waqila huwa nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ilal khaliq. Definisi ikhlas adalah melupakan pandangan makhluk dan senantiasa lalu melihat kepada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak peduli dengan apa yang diomongkan orang. Dia tidak peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. Yang ia pedulikan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho, dia jalankan. Allah tidak ridho, dia tidak jalankan. Bagaimanapun manusia, apakah manusia ridho atau tidak. Maka itulah ikhlas, yaitu melupakan pandangan makhluk dan senantiasa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waqad amara Allah azza wa jalla bil ikhlas, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan azza wa jalla dengan keikhlasan. Faqala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya, hunafa yaitu orang-orang yang bertauhid, dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala ala lillahi dinul khalis, ingatlah ini hanya untuk Allah agama yang al-khalis, agama yang bersih. Ikhlasan hanya kepada Allah. Ini merupakan perintah agar kita mengikhlaskan agama kepada Allah. Yaitu ikhlas adalah bagaimana tadi kita dengarkan bersama, tajridu qasdi taqarrub ila Allah azza wa jalla an jami'i syawa'id. Yaitu melepaskan tujuan kita dalam bertakarub kepada Allah dari berbagai macam kotoran. Kotoran-kotoran yang bisa membuat keikhlasan kita ternodai. Kotoran-kotoran yang bisa membuat ya ibadah kita tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dari riya, dari tujuan dunia, dari tujuan jabatan, apa saja ya yang berkaitan dengan kehidupan dunia ini, hanya semata-mata karena Allah. Dan ini merupakan perbuatan yang sangat berat. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal soleh dan jangan menyekutukan Allah dalam beribadah dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan bahwa orang yang ingin berjumpa dengan Allah hendaklah perhatikan dua perkara. Yang pertama adalah beramal soleh, ya, dan yang kedua jangan menyekutukan Allah. Amal soleh adalah amal yang sesuai dengan sunnah. Amal soleh adalah amal yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Hafidz Ibnu Katsir juga setelah menyebut ayat ini, kemudian beliau juga membawakan perkataan Al-Fudail bin Iyad seperti yang sudah tadi kita dengarkan bersama. Maka kepada pendengar roja yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunannya kepada kita, memberikan bimbingannya kepada kita, agar senantiasa memperhatikan perkara ini. Karena orang-orang yang melakukan amal ibadah tidak memperhatikan dua perkara ini, maka ibadahnya akan seperti debu yang berterbangan. Memang berat melakukan keikhlasan, namun kita harus berupaya dan selalu mohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk bisa ikhlas dalam kita beramal, dalam kita menuntut ilmu, dalam kita berdakwah, di dalam kita melakukan sholat, dalam kita melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Ada orang datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian orang tersebut mengatakan, "Ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dhikra ma lahu?" Faqala Rasulullah, "La shay'a lahu." Fa'adaha thalatha mirar wa yaqulu Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu. Tsumma qala inna Allah la yaqbalu min al-amal illa ma kana lahu khalisan wa badagha bihi wajha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam thalathun la yaghillu alaihinna qalbu imri'in mu'min: ikhlasul amal lillah wal munasahatu li a'immatil muslimin wa luzumi jama'atihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ada seorang yang datang kepadanya dan bertanya, bagaimana ya Rasul pendapat engkau tentang seorang yang berperang, berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, yang mengharapkan pahala dan az-zikr, yaitu sebutan. Makna sebutan di sini, entah ingin disebut sebagai pemberani, entah disebut sebagai pahlawan, entah ingin disebut dengan sebutan-sebutan yang lain, yang merupakan pujian-pujian yang didapatkan dalam kehidupan dunia ini. Malahu, apa yang dia dapatkan? Apa kata Rasulullah? Ia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian dia menanyakan sampai 3 kali. Rasul pun juga menjawab, dia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali kalau ia lakukan khalisan wa batawa bihi wajhah. Kalau ia lakukan dengan ikhlas dan mengharapkan wajahnya. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i dengan sanad yang hasan dan dari sahabat Abi Umamah radhiyallahu taala anhu. Demikian juga Nabi bersabda, ada 3 perkara di mana hati seorang mukmin ya, tidak akan dibesiti dengan rasa dengki, hasad dalam hatinya. Yang pertama adalah ikhlas dalam beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memberikan nasihat kepada para penguasa, kepada para pemimpin kaum muslimin, dan juga senantiasa melazimi jemaah mereka, yaitu tidak menghindari, tidak jauh dan tidak keluar dari barisan kaum muslimin. Dengan ketiga ini ya, maka hati kita senantiasa bersih dari khianat, bersih dari dengki, bersih dari keburukan. Namun kalau orang tidak menghindarkan perkara ini, alias dalam beramal selalu menginginkan kehidupan dunia, maka hatinya akan mudah dihinggapi khianah, akan mudah dihinggapi hasad, akan mudah dihinggapi dari berbagai macam keburukan. Wal makna anna hadhihi thalathah tastaslih bihal qulub. Faman takhallaqa biha tahara qalbuhu minal khianah wadzaghli wasyarr. Maknanya dengan 3 perkara, ikhlas dalam beramal, memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, dan senantiasa melazimi jemaah mereka, maka hati akan bersih. Hati orang mukmin akan bersih hatinya dari khianat, dari dengki, dan dari keburukan. Perhatikan di sini, ikhlas memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Karena terkadang memberikan nasihat kepada pemimpin penguasa dengan tujuan menjatuhkan, sehingga berkhianat, sehingga keluar dari barisan kaum muslimin, sehingga memberontak kepada pemimpin-pemimpin mereka, kepada penguasa mereka. Karena apa? Karena tidak ikhlas di dalam dia melakukan nasihat tersebut. Nasihat dilakukan hanya untuk apa? Untuk menjatuhkan penguasa yang ada. Maka hendaklah ikhlas dalam memberikan nasihat, benar dalam cara memberikan nasihat, dan senantiasa melazimi jamaah kaum muslimin. Jangan keluar dari barisan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita penjagaannya. Wala yatakhallasul 'abdu minasyaiton illa bil ikhlas. Qulihi 'azza wa jal illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dan seorang hamba tidak akan lepas dari cengkeraman syaitan kecuali dengan keikhlasan, sebagaimana firman Allah, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Karena syaitan sudah berjanji akan menggoda kita semua kecuali orang-orang yang ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, dan insyaallah kajian dari kitab ini akan besar manfaatnya bagi saya, bagi saudara sekalian, sehingga di dalam kita beramal hendaklah kita perhatikan perkara-perkara yang bisa membuat amal kita diterima oleh Allah. Dan kita perhatikan dengan benar-benar, dengan teliti, perkara-perkara yang bisa membuat amal ibadah kita ini sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada Al-Akh Umar. Falitafadhal.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas materi dan penjelasan yang telah antum sampaikan di pagi hari ini, Ustaz, tentang kitab Al-Bahr Ra'iq fi Juhdi wa Raqa'iq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan untuk senantiasa ikhlas dalam beribadah kepadanya. Nah, para pendengar semua, kami ajak Anda untuk bersoal jawab dengan beliau untuk memperdalam materi yang telah beliau sampaikan di pagi hari ini. Bagi Anda yang ingin bertanya melalui secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543. Ataupun Anda yang bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa menghubungi kami mengirimkan SMS di 0819-896543. Nah, Ustaz, untuk yang pertama kami angkat dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz, ana ingin bertanya, bagaimanakah satu amalan itu apabila dia melakukan ikhlas akan tapi masih berbuat bid'ah juga, apakah amal diterima atau tidak? Mungkin Ustaz maksudnya adalah seorang yang dia berbuat satu ibadah tapi dia ikhlas, tapi dalam satu perkara atau ibadah lain dia melakukan kebid'ahan, Ustaz. Mohon dijelaskan, Ustaz.
0: Iya. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal, dari sini perhatikan, man amila amalan, barang siapa melakukan satu amal ya yang punya sifat laisa alaihi amruna, ya, yang punya karakter yang tidak kami perintahkan amal tersebut dia lakukan, tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Maka yang tertolak adalah perbuatan-perbuatan yang memang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Adapun perbuatan yang lain, ya, yang ia lakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi, itu tentunya kita berharap, ya, dan insya Allah menjadi amalan yang terima. Ya. Kenapa? Kita perhatikan di sini apa yang dicontohkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, meskipun yang dicontohkan beliau adalah dalam hal syarat yang pertama, yaitu keikhlasan. Seperti orang yang sholat, ya. Orang yang sholat ketika di rokaat pertama dia ikhlas, pada rokaat kedua tidak ikhlas. Maka kalau orang tersebut membiarkan ketidakikhlasan pada rokaat yang kedua, maka rokaat yang pertama pun tidak akan diterima. Kenapa? Karena ini merupakan amalan yang bersambung. Amalan yang bersambung. Ya. Namun kalau dia ketika rokaat kedua tidak ikhlas, dia lawan dengan istighfar kepada Allah, insya Allah rokaat yang pertama tidak rusak, ya, demikian juga rokaat yang kedua diampuni karena ketidakikhlasan tadi, karena sudah langsung dia lawan ketika terjangkiti tidak ikhlas. Adapun zakat atau sedekah, ketika di hari pertama dia bersedekah, ya, 100 ribu misalkan dengan ikhlas, kemudian ketika dia melakukan ikhlas ada pujian dari manusia bahwa dia orangnya dermawan. Kemudian di hari kedua dia infakkan hartanya, dia sedekahkan hartanya 200 ribu. Namun yang kedua ini dia karena mendapatkan pujian, dia ingin dipuji lebih banyak lagi. Nah, maka yang ini, yang pertama tetap diterima oleh Allah, yang kedua ini karena tidak ikhlas tidak diterima. Kenapa? Karena yang pertama amalan sedekah ini merupakan amalan yang terputus, tidak ada kaitannya. Maka demikian juga dengan orang ikhlas dan mutabaah pada amal yang lain, kemudian pada amal tertentu dia tidak ikhlas, dia tidak mutabaah, maka kembali kepada hadis tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna, di sini sifat dari amalan, ya, sifat dari amalan, barang siapa beramal yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak, yaitu amalan tersebut. Demikian.
1: Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan, Ustaz. Dan selanjutnya kita akan angkat dari pendengar kita yang pertama dengan Umu Ella di Cikampek. Silakan, Umu.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini saya punya permasalahan, Ustaz. Ketika pergi untuk menghadiri kajian, gitu. Di sisi lain, kita ingin niatnya ikhlas agar mendapatkan pahala dari Allah. Tapi di sisi lain, kita ingin ada kebutuhan untuk membeli baju-baju syar'i kan hanya didapatkan di tempat kajian. Kalau di luar tidak bisa kita membeli pakaian-pakaian yang syar'i, gitu, Ustaz. Itu apakah hal demikian akan merusak niat yang ikhlas itu, Ustaz? Itu yang berikutnya, Ustaz, boleh?
1: Iya, silakan.
2: Tentang hal-hal yang merusak pahala atau juga pembatal-pembatal keislaman, saya belum paham gitu. Kalau memungkinkan di Radio Roja ini juga dibahas secara rinci gitu. Ustaz. Kalau mendengar hanya sepintas tentang pembatal keislaman ada 10 itu mungkin pernah mendengar gitu, tapi secara rincinya belum paham gitu.
1: Iya, namun.
2: Ya. Syukran sama itu warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umu Ela yang di Cikampek, kepada Ustaz, silakan Ustaz.
0: Baik, adapun ketika kita menuntut ilmu dengan tujuan menuntut ilmu dan membeli baju misalkan. Ya. Maka di sini jangan sampai yang kedua tadi disebutkan dalam pengertian dijadikan sebagai tujuan dari menuntut ilmu. Karena kita dengar tadi seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ara'aita rajulan ghaza yaltamisu al-ajra wadh-dhikra malahu?" Bagaimana pendapat engkau ya Rasul tentang orang yang berperang, berjuang di jalan Allah yang mengharapkan pahala dan dzikir dan sebutan. Ya, pahala dan sebutan. Jadi pahala di akhirat, dzikir adalah dunia. Dunia dan akhirat, akhirat dan dunia. Malahu, apa yang ia dapatkan? Apa kata Rasul? La syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Siapa tiga kali bertanya, jawabannya sama, la syai'a lahu. Maka di sini upayakan ya jangan sampai dijadikan sebagai tujuannya. Adapun karena keinginan membeli dan tempatnya di sana, maka bukan tujuan ya datang ke majelis ilmu dalam rangka untuk itu. Ya, karena memang dia ada kebutuhan dan tempatnya di antaranya ada di situ. Ya, sehingga insya Allah tidak masuk ke dalam seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Namun kalau di sini kita di dalam untuk ilmu, ya kemudian dibarengi dengan tujuan-tujuan yang lain, maka akan masuk kepada hadis yang kita dengar tadi. Ya. Adapun karena kebetulan di situ tempatnya untuk membeli dan kesempatan itu ada, kita gunakan, insya Allah benar-benar tidak termasuk ke dalam. Demikian Allah. Adapun 10 pembatal keislaman, insya Allah dibahas pada kesempatan yang lain oleh asatidz yang lain, ya. Dan juga mungkin nanti akan didapatkan pada materi-materi yang lainnya.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Dan selanjutnya kita angkat berikutnya dengan pendengar kita di Depok dengan Ummu Umar. Silakan kepada Ummu Umar.
3: Assalamualaikum, barakallahu fiik. Ustaz, bahwa syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas dan ittiba. Jika kita berbuat baik kepada seseorang dengan ikhlas, tetapi kita belum tahu apakah ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apakah amal tersebut diterima?
1: Terima kasih kepada Ummu Umar. Ya, silakan Ustaz.
0: Ya, yang di sini adalah perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah, yaitu ibadah mahdhah. Ya, ibadah mahdhah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti salat, haji, puasa. Maka semuanya itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun berbuat baik kepada seseorang, kalau memang kita tidak tahu caranya, tidak tahu contohnya, dan kita ikhlas, ya. Ya, perbuatan baik itu bagaimana? Ya, kalau perbuatan baik tersebut seperti kita membantu dan kita tahu bahwa membantu itu adalah merupakan perkara yang dianjurkan wa ta'awadu 'alal birri wat taqwa. Kerjasamalah dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan al-bir di sini ya umum kebaikan. Namun kalau membantunya adalah dalam masalah permusuhan, ya, wala ta'awudu 'alal itsmi wal 'udwan. Sehingga apa? Perbuatan dosa yang mungkin bagi orang itu dianggap membantu, itu tidak akan menjadi suatu perbuatan baik meskipun dilakukan dengan ikhlas. Contoh, ya, kita membantu tetangga terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Ya, seperti apa? Seperti memberikan listrik, misalkan, untuk apa? Agar kekuatan listriknya cukup dalam nyetel musik, ya, dalam melakukan acara-acara yang tidak sesuai dengan syariat, melanggar syariat Allah. Itu menurut orang adalah perbuatan baik, membantu, dan dia ikhlas, ya. Maka seperti itu tentu tidak akan terima. Maka di sini lihat al-ma'ruf, ma'ruf. Perbuatan yang baik sudah diketahui. Ya, bisa dibedakan. Membantu tetangga, memberikan makanan, memberikan hutang adalah merupakan kebaikan dengan ikhlas menjadi amal ibadah. Ya, saya paham maksud dari pertanyaannya, ya. Maka yang dimaksud dengan ittiba di sini, ya, lebih kepada ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah. Ibadah yang memang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian.
1: Nah, Ustaz, kita angkat berkaitan dengan pendengar kita, dengan Abu Sarif di Tanjung Priok. Abu Sarif, silakan.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Kemarin baru terjadi tanggal 9-10 Muharram itu ada ulama atau kiai memberikan fadilah-fadilah keutamaan puasa 9 dan 10 Muharram. Antara lain sama dengan 1.000 ekor unta berkorban dan sama dengan pergi haji umroh 1.000 kali. Mohon penjelasan, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abu Sarif. Kepada Ustaz, silakan Ustaz.
0: Iya. Perkara tersebut, ya, tidak pernah saya dapatkan. Yang ada adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Qatadah, yang dua nama Muslim. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Yaumu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira ahsana allati qablahu." Bahwa puasa di tanggal 10 Muharram Asyura, aku harapkan, ya, Allah memaafkan, mengampuni dosa setahun yang lalu. Dan tidak pernah mendengar bahwa orang yang puasa tanggal 9-10 akan mendapatkan pahala seperti 1.000 unta atau yang lain. Maka di sini perlu kita perhatikan. Kalau ada, akan tercantum dalam kitab-kitab para ulama, dan itu tidak ada. Yang ada adalah hadis bahwa puasa pada tanggal 10 Asyura itu diharapkan mendapatkan ampunan dari Allah yang setahun yang lalu. Demikian.
1: Nah, Ustaz. Baik, kita akan beralih ke pertanyaan pesan singkat, Ustaz, sebelum kita mengangkat kembali dari pertanyaan para pendengar, Ustaz. Ustaz, anak saya sudah meninggal lama. Saya ikhlas dengan keadaan tersebut. Akan tapi kadang saya ingat, suka ingat, dan saya menjadi sedih serta menangis. Apakah hal ini termasuk akan merusak keikhlasan saya, atau apakah ini termasuk hal yang mengarah bahwasannya saya tidak ikhlas dengan keadaan tersebut, Ustaz? Mohon dijelaskan. Silakan, Ustaz.
0: Iya. Adapun sedih itu hal yang biasa, menangis hal yang biasa, sebagaimana terjadi pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika putra beliau Ibrahim yang meninggal, ya, putra dari seorang Kipti, ya, orang Kipti yang misteri, ya. Beliau menangis sehingga Abdul Rahman bin Auf heran, kenapa engkau menangis ya Rasul? Apa kata beliau? Al-ain tadma wal qalbu yahzan, air mata mengalir dan hati sedih, ya, dan hati sedih. Dan kepada engkau Ibrahim, lamahzunun, kami sedih. Nah, maka hal yang biasa. Namun, ya, untuk, ya, kesedihan tersebut, ya, jangan sampai melebihi dari 3 hari. Dan adapun kesedihan selama hari berkabung, ya, 3 hari tersebut, ya, kita menampakkan kesedihan-kesedihan. Namun selebihnya ya sesuai dengan kemampuan kita, dan ketika teringat hal yang biasa. Nabi pun juga teringat dengan Khadijah lebih daripada 3 hari. Ya, sedih mengenang masa-masa yang lalu. Ya, insya Allah tidak bertentangan dengan kita kemudian ikhlas melepaskan kematian anak. Namun, yang tidak boleh adalah kesedihan yang sampai meratap, menangis, meraung-raung, kemudian mendapatkan barangnya barangkali yang disukai anaknya dulu, kemudian dipeluk, kemudian lalu menangis terseduh-seduh. Nah, ini maka tinggalkan seperti itu. Sebab itu pun juga tidak mengembalikan ya anak kepada kita. Ya, dan mudah-mudahan dengan begitu, insya Allah pahalanya akan tetap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga diberikan kesabaran dulu.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khairan, dan kepada yang bertanya tadi, semoga Allah pada umu hati, semoga Allah berikan kekuatan untuk senantiasa menerima keadaan tersebut. Nah, Ustaz, baik, kita angkat berikut dari pertanyaan pesan singkat kembali, Ustaz. Ustaz, pada asalnya anak sebenarnya ikhlas, Ustaz, menyuruh teman anak yang datang untuk makan. Bahkan, tapi karena dia menghabiskannya, Ustaz, hati jadi dongkol. Apakah ini membuat hilang ikhlas yang telah anak ikhlaskan tadi, Ustaz?
0: Iya. Iya, seharusnya kita bagaimana dalam firman Allah, innama nud'ibukum liwajhillah la nuridu bikum jazaa'a wala syukura. Ya, sebenarnya kami memberikan makan kepada kalian dengan mengharap wajah Allah, ya, bukan mengharapkan balasan dan ucapan dari anak-anak. Ya, liwajhillah, memberikan makan. Ya, di sini. Nah, maka di sini, kalau memang makanannya sudah disediakan, ya, nggak ada masalah untuk dihabiskan. Ya, namun kalau memang makanan itu disediakan sebagian, kemudian mengambil yang lain, ya kita ikhlaskan kepada tamu. Misalkan itu tamu, memang itu bukan hak tamu. Bahkan Allah berfirman, Inna Allah la yuhibbul jahra bisu' minal qaul. Allah tidak suka, ya, yaitu menjaharkan atau mengeraskan perkataan yang buruk. Illa man dzulim, kecuali orang yang didzalimi. Mujahid mengatakan, Mujahid adalah murid Ibnu Abbas, bahwa ada orang yang bertamu, kemudian tidak disuguhi jamuan, tidak disuguhi apa-apa. Lalu dia keluar dari rumah tersebut dan mengatakan kepada orang, saya bertamu sudah pulang, ya, tapi tidak dikasih suguhan. Nah, ini ngomong seperti itu seharusnya tidak boleh, tapi karena dia haknya dia, maka itu termasuk yang dibolehkan. Termasuk ini rukhsah bagi dia untuk mengatakan seperti itu. Ya. Padahal Allah tidak senang orang ya menampakkan dengan perkataan yang buruk. Ya, maka di sini kalau memang itu tamu ya, dan sudah disuguhkan kemudian dihabiskan, ya salahnya sendiri. Urusan semuanya. Ya, dan ikhlaslah supaya mendapatkan ganti yang banyak, insya Allah. Ya, kalau itu sedekah, tujuannya sedekah, perhatikan mana pasal malu min sedekah, bahwa kata Nabi harta tidak akan berkurang karena sedekah. Kalau itu hadiah juga demikian, tahadu tahabbu, saling berhadiah akan menghilangkan rasa cinta. Sehingga kita jangan basa-basi, makanan disuguhkan, dihabisi, kita apa namanya nggak terima. Ya kalau memang khawatir dihabisin, ya berikan secukupnya. Demikian, Allahu a'lam.
1: Naam, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Dan selanjutnya kita angkat dari pendengar, Ustaz, dengan Ibu Niken di Cikampek. Silakan, Ibu.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Ustaz, cuma nanya, Pak Ustaz. Ya, ketika kita menjalankan ingin mengikuti jejak Rasulullah SAW, sunah-sunahnya Pak Ustaz, ya. Cuman kadang-kadang banyak kendala di lingkungan kita, bahkan keluarga kita juga seolah-olah menolak hal-hal seperti itu, ya. Cuman kita keseyakin-yakinnya gitu ya, Pak Ustadz, ya. Saya menjalankan ini setelah pulang dari haji, Pak Ustadz, ya. Saya minta petunjuk setelah pulang dari Mekah, ya Allah, saya belikan petunjukmu yang lurus dan benar. Alhamdulillah setelah dapat buku-buku dari Mekah Medina, saya baca di Indonesia, saya jadi ketagihan sampai sekarang. Saya banyak banyak mengkoleksi namanya Al-Furqan, As-Sunnah, udah saya baca tiap hari, Pak Ustadz, ya. Cuma kadang banyak kendala di lingkungan masyarakat kita, sekolah dianggapnya aneh itu dan sebagainya, Pak Ustadz. Tapi saya Insya Allah saya setiap malam saya berdoa dalam salat tahajud juga saya ingin mendekat selalu mendekat jadi orang yang istiqomah Pak Ustadz ya.
1: Makanya mungkin sikap Bu ya, bagaimana sikap?
5: Iya, kiat-kiat apa Pak Ustadz untuk menjalankan itu? Yang kedua Pak Ustadz, pertanyaan kedua, saudara saya juga sekarang pulang haji ya, saya juga pengen jemput ke Islamic

ketika kita kita tadi ibu sudah alhamdulillah dia ya, tidak mempengaruhi dirinya dengan pengaruh-pengaruh luar, melepaskan dirinya dengan pengaruh-pengaruh luar, apapun pengaruh itu. Sudah pengakuan, meminta kepada Allah, ya Allah berikan petunjuk. Artinya seruan-seruan apapun dia lepas, minta kepada Allah. Kemudian dia diberikan kemantapan hati. Ya, sehingga pada akhirnya ternyata memang apa-apa yang tidak dijalankan, tidak diperintahkan, tidak ditentukan oleh Nabi SAW, tentunya kita tidak pantas untuk melakukannya. Karena memang sebagaimana firman Allah yang sudah kita dengarkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Agama ini sudah sempurna semuanya. Nabi juga menyampaikan ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu 'anil nar illa wa qad bujina lakum. Tidak ada sedikit pun yang tersisa yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali semuanya sudah disampaikan. Nah, ketika sudah seperti itu, kemudian ternyata tidaklah mudah mendapatkan cobaan. Dianggap aneh, dianggap asing, dianggap lain-lain sebagainya. Karena memang tidak seperti biasanya yang dulu, di mana yang mereka kerjakan dulu tidak pernah bertanya dari mana asal-muasalnya juga demikian. Maka tentu ini merupakan ujian yang harus bersabar. Ya, harus bersabar dengan ujian tersebut. Ya, karena orang terdahulu pun juga mendapatkan ujian yang lebih berat daripada itu. Kemudian bagaimana kiatnya? Perhatikan yang sering kita dengarkan nasihat para ulama. Dinukil oleh Syekh Ibrahim Abu Haidi dalam kitab An-Nasihah. Yaitu mudharah dan mudahalah. Mudharah adalah sikap baik kepada sesama manusia tanpa mengorbankan agama. Adapun mudahanah, sikap baik dengan cara mengorbankan agama. Maka di sini kita lihat jika ada perbuatan-perbuatan baik yang tidak melanggar agama, maka kita harus perhatikan itu. Seperti suka membantu orang, memberi hadiah, ucapan salam, menyapa orang dan lain sebagainya, mengunjungi orang sakit dan sebagainya. Namun ketika ada perkara yang tidak sesuai dengan agama, maka kita menghindarkan diri. Sehingga di sini kita tidak menghindarkan semuanya atau tidak melakukan semuanya. Tapi kita pilih ya mana yang sesuai dengan agama kita kerjakan. Mana yang tidak, kita istiqomah dan bersabar. Ya. Karena Nabi SAW juga seperti itu. Beliau ketika diminta oleh orang musyrik Quraisy, Muhammad, aku mau menyembah Tuhan setahun asalkan juga kamu begitu, menyembah Tuhan kami. Ya, kemudian turun surat kulia ayuhal kafirun ya, sampai akhir ayat bahwa lakum dinukum ya wali la abudu ma ta'budun, aku tidak menyembah Tuhan yang lain sembah, itu orang kafir ya. Nah, demikian juga dengan kita ketika tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada tuntunan, maka kita menghindarkan dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik ya, dan tetap kita berbuat baik pada perkara-perkara yang memang itu dicontohkan atau disunnahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti membantu, seperti mengucapkan salam, seperti menyapa dan lain sebagainya, bermuka berseri-seri, tersenyum dan seterusnya, maka itu harus kita perhatikan. Karena juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam surat An-Najm, waddu lautudhinu faudhinu, surat An-Najm ya, pada ayat yang ke-9, waddu lautudhinu faudhinun. Waddu, mereka sangat ingin. Lautudhin, karena yang kau mudahana Muhammad, mereka pun juga mudahana. Apa mudahana? Mengalah. Ya. Mengalah dalam hal agama. Dan sehingga disebut oleh Syekh Abul Khail dalam kitabnya Masadul Adini al-Islami, bahwa mudhara itu adalah menukar dunia untuk kepentingan agama. Bagaimana agama kita tetap berjalan dengan sesuai dengan sebenarnya, dan kita tukar dengan dunia kita. Adapun mudahana adalah menukar agama untuk kepentingan dunia. Sebaliknya. Maka yang terpuji adalah mudhara dan yang tercela adalah mudahana. Maka sikap itu yang perlu diperhatikan dengan baik ya, sehingga tidak terjadi gesekan di masyarakat dan juga kita juga tidak sampai tercebur dan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang memang sudah tahu dan jelas tidak ada contoh tidak

0: dan sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian.
1: Nah, Ustaz. Baik, Ustaz. Kita akan angkat satu pertanyaan terakhir, Ustaz, di perjumpaan pagi hari ini, Ustaz, ya, dengan Bapak Edi di Ulul Jami. Silakan, Bapak.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Begini, Pak Ustaz, di kita di Indonesia ini kan banyak berkembang dunia tarekat, Pak Ustaz. Nah, bagaimana menurut pemahaman salaf gitu, Pak Ustaz? Itu aja kayaknya.
1: Ya, terima kasih, Bapak Edi.
2: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Ya, memang dari kata itu atau riko itu kan cara jalan, ya. Sementara cara dan jalan adalah satu, ya. Cara dan jalan adalah satu, yaitu jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita lihat, Bapak tadi bilang torikot banyak, ya, ada torikot A, B, C, D, dan lain sebagainya. Sehingga juga di antara torikot tersebut bukan perkara yang aneh dan asing, yaitu memiliki cara ibadah tersendiri, ya, dalam cara berzikirnya, ya, dan semuanya itu diambil dari al-kasyaf dari gurunya, entah kasyaf itu melalui wangsit mimpi maupun dan yang lain, ya. Dan kita perhatikan bahwa kalau kita melihat kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa jalan Allah adalah satu, ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menulis garis yang lurus, ya, dengan mengatakan hadza sabilullah fattabi'uhu, ya, inilah jalan Allah, ya, maka ikutilah. Kemudian beliau menulis garis-garis, ya, sebagaimana dalam hadis dari Abu Mas'ud, ya, Rasulullah SAW, kata beliau, menulis garis dengan tangannya dan mengatakan hadza sabilullah mustaqima, hingga jalan Allah yang lurus. Kemudian menulis di sebelah kanan, sebelah kiri dengan garis yang banyak. Tuma hafahutan an yamini dalikal khat wa an shimali thumma qala wa hadhihi subul laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan yad'u ilai. Jadi jalan-jalan di mana jalan-jalan tersebut tidak ada kecuali di situ ada syaitan yang menyuruhnya. Nah, maka di sini, ya, kita lihat jalan Allah adalah satu. Maka di sini apa yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah itulah jalan Allah. Ya, ketika cara banyak, cara begini begitu, berselisih, seharusnya begini, seharusnya begitu, apa kata Allah? Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kalau kalian berselisih terhadap sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kembalikan kepada Allah, kata Atta, adalah kembalikan kepada Kitabullah. Itu kembalikan kepada Al-Qur'an. Kembalikan kepada Rasul adalah kembalikan kepada sunnah Nabi. Bagaimana tadi sudah kita dengar sama hadis Nabi, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu 'anil nar illa waqad buyyina lakum. Segala sesuatu yang mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka itu semuanya sudah dijelaskan. Ya, baik itu zikir, bagaimana zikir, kemudian bagaimana cara berzikir, bagaimana sholat, bagaimana cara sholat. Sehingga kita tidak menggunakan yang berikut A dengan cara begini, dengan zikir yang ini, berikut B dengan begini. Nah, selama apa yang dilakukan oleh masing-masing berikut misalkan, ya, itu sesuai dengan Nabi SAW, tidak ada masalah. Contoh yang sederhana, ya, bacaan sholat saja. Ya, barang siapa yang membaca ketika sujud, subhanarabbiyal a'la wa bihamdih. Kemudian baca yang lain, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Nah, itu terkadang yang baca ini baca apa ketika sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Itu dianggap golongan A. Kalau baca subhanarabbiyal a'la wa bihamdih, golongan B. Ya. Maka kita lihat bacaan ini ada enggak dari tuntunan Nabi? Yang membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, ternyata ada hadisnya sahih. Yang baca subhanarabbiyal a'la wa bihamdi juga sahih. Yang baca subhanarabbiyal a'la tanpa wa bihamdi juga sahih. Nah, maka selama itu sahih dari Nabi, itulah yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Hanifah, idza sahha al-hadis fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, itulah madhab saya, itulah pendapat saya. Demikian juga dikatakan Al-Imam Syafi'i, idza sahha al-hadis bahwa madhabi. Kalau ada hadis yang sahih, itulah madhab saya, itulah pendapat saya. Jadi pendapatnya, madhabnya Imam Asy-Syafi'i, madhabnya Imam Abu Hanifah adalah kalau ada hadis yang sahih. Maka semua sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak bisa hanya mengatakan bahwa cara tarekat A begini, B begini, ya kemudian cara-cara tersebut dihasilkan dari kreatifnya, dihasilkan dari inovasinya, entah dari hasil mimpi atau entah dari hasil disebut sebagai riyadha, ya, sebagai tarekat dan lain sebagainya. Ya, maka perhatikan, ya, bagaimana tarekat yang dijalankan oleh tiga orang sahabat yang datang kepada keluarga Nabi. Yang satu memiliki tarekat. Ketika dijelaskan tentang ibadah Nabi, apa tarekatnya dia? Kalau begitu saya akan sholat malam terus, tidak akan tidur, mampu aku sholat malam terus. Bukan hanya tarekat, cara, jalan. Yang kedua mengatakan punya tarekat yang lain, kalau begitu aku puasa terus, tidak akan berbuka. Yang ketiga punya tarekat, tarekat, jalan, cara. Ya apa cara jalannya? Aku tidak akan menikahi wanita. Semua dibantah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan aku orang yang paling takut, lebih takut dari kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi aku juga sholat malam juga aku tidur. Itu tarekat Nabi. Dijelaskan oleh Nabi dibantah tarekatnya. Aku juga puasa juga berbuka. Aku juga menikahi wanita. Paman Rohi ba'an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, sunnah itu tariqah. Makna sunnah adalah at-tariqah. Barang siapa yang tidak suka dengan tarikatku, berarti dia tidak termasuk golongan. Coba perhatikan betapa indahnya kalimat ini. Ya, paman Rohi ba'an sunnati falaysa minni. Ya, terkadang hadis tersebut hanya dibawakan ketika waktu nikah saja. Al-nikah sunnati, paman rohiba al-sunnati, falaysa minni. Ya. Maka ini tarekat, tarekat Nabi. Tadi tarekat dalam berpuasa, tarekat dalam sholat, tarekat dalam hal nikah. Ya, demikian juga tarekat-tarekat yang lain. Karena kebetulan yang dibawa oleh tiga orang tadi terhadap tiga perkara ini. Ya. Termasuk juga tarekat-tarekat yang lainnya. Cara-cara yang lainnya. Maka as-sunnah bermakna secara bahasa adalah at-tariqah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita petunjuknya, memberikan kepada kita jalannya, memberikan kepada kita thariqahnya. Karena memang hadza sabilullah. Sabil jalan, jalan at-tariqah. Sabilullah mustaqimah satu jalannya. Mustaqimah enggak banyak thariqah. Satu jalannya. Ya. Dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita demikian. Sampai di sini, wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kebersamaan Akhmar dan perkenalkan di Raja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum. Demikian tadi telah kita simak bersama kajian ilmiah penuh manfaat di kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita simak dapat menjadi tambahan ilmu dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di frekuensi 104.3 FM. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه.
6: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai, lalu beliau bersabda kepadaku, wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring terbujur kaku, kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: اپنے من ربو و مدینو اپا گمامو و مدینو وما تقول وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم
1: dan itu semua pasti terjadi.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya, orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin, sholatul isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.

0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillala wa may yudlil fala hadiyala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah, mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu, mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'atan. Ta'alau nu'min sa'atan. Kemailah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan, "Lakitu aktsar min alfi rajulin bil ansar min al-ulama." Fama raitu ahlan minhum yakhtalifu fi anna al-imana qawlan wa amalan yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al-iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan, yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'an Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka kepada Allah. Dan kepada Allah, Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah mengatakan, "Afala yatadabbarun al-Quran? Am ala qulubin akfaluha?" Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran. Kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya, dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan, "Man kana a'raf billah kana minhu akhwaf." Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, "Innama yakhshallaha min ibadil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama. Karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun." Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para sahabat, agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, "Walakun fil qisasi hayatun liulil albab." Dan Di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan? Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa"

bagaimana unta-unta itu diciptakan. Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya. Demikian pula Allah mengatakan wa ila sama'i kaifa rufi'at, dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan. Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala, dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata para ulama tadi, al-iman yazidu bi ta'ah, iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Qur'an, salat tarawih, yang mana hati manusia, iman manusia ketika bulan yang suci itu yang penuh dengan ibadah kepadanya itu bertambah yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladina ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, "Kullu man asallahu fahuwa jahil." Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan a'udzubillahi min dzalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel.

yang semua itu bisa naudzubillah min dzalik menurunkan imannya, bahkan naudzubillah min dzalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia, namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya? Ulaika humul ghafirun. Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma' Ahlussunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiyah. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang ya sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun. Sedikit demi sedikit, dan na'udzubillahi min dzalik, kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian faktor yang keempat, dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsa al-ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada yang bisa menurunkan iman hamba yaitu faktor ekstern dari luar, yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan, "Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, innahu lakum aduwwum mubin." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran, dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah, apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunya, gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan orang lalai daripada agama Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk beribadah kepada Allah, lalai tentang tujuan hidupnya di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita agar kita tidak tertipu, agar kita tidak dilalaikan dengan urusan dunia kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan tentang dunia, tamak kepada dunia menjadikan kita lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kuburan. Demikian pula Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor ekstern adalah kurana usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan? Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba, atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek? Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan,

0: memilah dan memilih menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, naudzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aqul qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة

0: في شك مريب.
1: راديو رجا باندونغ 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة

قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا

يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله

ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب.

له سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wahai saudaraku, aku nasihatkan untuk kamu yang masih bermaksiat tatkala sendirian, berselancar di dunia maya, melihat aurat-aurat yang diharamkan untuk dilihat, ketahuilah perbuatanmu tersebut adalah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. 30 dan selanjutnya. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Dan katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Berarti yang menajamkan pandangannya, yang meluaskan pandangannya kepada hal-hal yang diharamkan, foto-foto wanita tidak menutup auratnya, video-video porno atau apapun yang semisal dengannya, maka yakini baik-baik, pada saat Anda melakukan itu berarti Anda telah melanggar larangan Allah. Larangan Allah yang Maha Kuasa. Wahai saudaraku muslim, tahukah Anda tatkala meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, bahwa berarti Anda menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma haqquhu?" Apakah hak orang yang duduk-duduk di jalanan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ghaddul basar." Haknya orang yang duduk-duduk di jalanan boleh, silakan, kalau seandainya memang harus duduk. Akan tetapi harus menundukkan pandangan. Lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. "La tutbi'i nadratan nadra fa innama 'alaika al-ula fa innama lak al-ula wa 'alaika ats-tsaniyah." Artinya, jangan ikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Sesungguhnya pandangan yang seketika tidak disengaja itu adalah untukmu, sedangkan pandangan yang diikuti dengan pandangan selanjutnya itulah dosa atasmu. Tahukah Anda bahwasanya tatkala kita menajamkan pandangan, meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, yang sekarang mungkin sudah mudah sekali, di handphone, di komputer, di majalah, surat kabar, bahkan mungkin di dunia nyata. Tahukah kita sedang bermaksiat kepada Rasul kita, yang kita mengaku cinta kepada beliau. Padahal konsekuensi cinta adalah sebagaimana pepatah Arab mengatakan, لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Kalau seandainya kecintaanmu benar-benar, maka sungguh kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai sangatlah taat kepada orang yang dicintainya. Mengaku cinta kok bisanya melanggar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudaraku, tatkala Anda meluaskan pandangan untuk melihat hal-hal yang diharamkan, video porno, foto porno, atau yang semisalnya, ketahuilah dan yakini baik-baik bahwasanya di dalam syariat Islam itu dianggap sebagai sebuah zina mata. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba 'ala ibni Adam hawdhuhu min az-zina." Sesungguhnya Allah telah menuliskan atas anak manusia bagiannya dari zina. Adraka dzalika la mahala. Dia pasti mendapati itu. Tidak bisa tidak. Tidak bisa mungkir. Fa innal fazina al-'aini an-nazar. Dan zina mata adalah melihat, yaitu melihat kepada hal-hal yang diharapkan. Tidakkah takut Anda dianggap sebagai seorang yang berzina mata? Wahai saudaraku, pasti setelah melihat yang seperti itu, pikiran Anda tidak fokus. Kemudian cara berpikir Anda pun tidak matang. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memadamkan cahaya iman bagi siapa yang tidak menjaga pandangannya. Coba perhatikan surat An-Nur ayat 30. Perintah untuk orang beriman menjaga pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk lelaki beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di ayat yang ke-31, perintah untuk wanita beriman. Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihim. Katakan wahai wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-35, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang cahaya. Allahu nur samawati wal ard. Mathalu nuri kamishkatin fiha misbah. Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti mishkat, lentera, yang di dalamnya ada pelita. Ini penyebab Anda tidak fokus pikiran. Ini penyebab Anda banyak menghayal. Karena ketika mata diluaskan kepada hal-hal yang porno, video porno, foto porno, semua hal-hal yang mengundang syahwat, padahal diharamkan, maka cahaya hati akan dihilangkan. Yakin itu baik-baik. Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda tatkala meluaskan pandangan kepada yang haram? Maka bisa dipastikan kemaluan Anda tidak akan terjaga. Baik itu masuk ke dalam perkara masturbasi, onan, yang diharamkan dalam Islam menurut sebagian besar ulama, ataupun yang lebih parah daripada itu, berzina. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Dhalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna'un. Wa qul lil mu'minat يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. Katakan wahai Muhammad kepada lelaki beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka, dan menjaga kemaluan. Ada keterkaitan antara menjaga pandangan dengan menjaga kemaluan. Dan yang menjaga pandangan lebih baik, lebih suci. Suci dari zina. Suci dari masturbasi. Suci dari perbuatan-perbuatan lesbian, homoseksual, dan yang lainnya. Pasti Anda sekarang sedang terangguk-angguk. Benar, Ustaz. Ustaz Firman itu benar. Yang tidak menjaga pandang bisa dan pasti terperosok kepada perbuatan-perbuatan nista. Tidak takutkah Anda? Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda? Tatkala mata Anda menajamkan kepada video porno, kepada foto porno, maka saat itu ajal menjemput. Bukankah itu tanda su'ul khatimah? Alangkah indahnya tatkala seseorang meninggal dalam keadaan beribadah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah idza arada bi'abdin khairan istamala." Allah jika menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan pakai hamba tersebut. Para sahabat bertanya, "Kaifa yastahmiluhu ya Rasulullah?" Bagaimana orang tersebut akan dipakai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Allah akan berikan taufik kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Nah, Anda jangan-jangan pas lagi melihat hal yang diharamkan ternyata mati. Ternyata malaikat maut mencabut nyawa Anda. Bukankah su'ul khatimah? Wahai saudaraku, sang penonton video porno, sang penggemar foto-foto porno, wanita-wanita telanjang, laki-laki telanjang, dan itu untuk para perempuan. Tahukah Anda? Tatkala Anda memandang, meluaskan pandangan untuk hal-hal seperti itu, Anda sekarang merendahkan Allah dengan serendah-rendah. Anda kira Allah tidak melihat? Anda kira kalau Anda mengira Allah melihat, berarti Anda telah meremehkan Allah. Anda mungkin menganggap bahwasanya hal ini ringan. Tapi lihat, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 15, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kalian mengira bahwasanya itu rendah, padahal di sisi Allah besar. Dan perhatikan baik-baik, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kita radhiyallahu an. Beliau berkata, "Innakum lata'maluna 'amalan hiya adaqqu fi 'ayunikum min ash-shahr in kunna na'uddu 'ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Sesungguhnya kalian mengerjakan amalan-amalan yang kalian anggap itu hina, rendah, tidak ada artinya. Tetapi sebenarnya bahkan lebih tipis dari rambut. Tetapi sebenarnya di zaman Rasulullah SAW dianggap sebagai sesuatu yang merupakan dosa besar yang membinasakan. Maka tatkala Anda melihat kepada yang haram, tatkala Anda memanjang, memandang foto yang telanjang, bukankah Allah melihat Anda? Bukankah Allah mengetahui perbuatan Anda? Sebegitu hinakah pandangan Allah di sisi Anda? Pantas memang seorang yang bermaksiat tatkala sendirian, tidak ada yang berani melihatnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti debu yang berterbangan. Tidak takut Anda? Cukup itu sebagai peringatan keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut. Tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah mana tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya, akhi, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja, wan nasu qad raqadu, wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapat di dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radu al-a'mal fi kulli ithnain wa khamis fayaghfiru Allah li kulli imri'in لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
6: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
7: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
6: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
8: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
6: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP. Bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Musnad Imam Ahmad disebutkan, suatu saat sahabat Umar bin Khattab melewati sahabat Utsman bin Affan. Namun ternyata sahabat Utsman tidak menyadari, bahkan tatkala sahabat Umar mengucapkan salam padanya, dia pun tak menjawabnya. Umar pun akhirnya pergi dan mengadukan hal tersebut kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dan Umar datang menemui Utsman. Kata Abu Bakar, "Wahai Utsman, sahabatmu Umar melewatimu dan mengucapkan salam padamu. Kenapa kamu tidak menjawabnya?" Kata Utsman, "Saya enggak merasa dia melewatiku dan mengucapkan salam padaku." Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah, saya mengucapkan salam padamu." Kata sahabat Abu Bakar, "Utsman benar. Dia tidak menjawab karena dia sedang memikirkan konsentrasi, khusyuk memikirkan suatu hal yang lebih penting." "Dan benar," kata Utsman, "saya sedang memikirkan sesuatu." "Apa yang sedang dia pikirkan?" Kata Utsman, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara saya selamat nanti di akhirat. Rasulullah wafat, saya belum menanyakannya kepada beliau. Belum sempat menanyakannya." Lalu kata Abu Bakar, "Saya telah menanyakannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi falam yakbalha falahun najah.' Barang siapa yang menerima ungkapan kalimat yang pernah saya tawarkan kepada pamanku yaitu Abu Talib, tapi dia sayang menolaknya, maka dia akan selamat." Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, semua kita harus memikirkan bagaimana cara dia, cara kita nanti selamat di akhirat. Ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan supaya kita selamat dunia akhirat. Pertama, kunci yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar." Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Sebaliknya, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, maka dia akan masuk neraka. Maka tauhid menentukan nasib kita nanti di akhirat. Apakah kita di surga ataukah kita nanti di neraka? Maka mari kita perbaiki tauhid kita. Kita agungkan, kita lestarikan tauhid kita. Jangan sampai ternoda oleh noda-noda kesyirikan. Yang kedua, agar kita selamat dunia akhirat, terutama nanti di akhirat, hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam ucapannya, perbuatannya, baik dalam akidah, ibadah, akhlak, dakwah, politik, sosial. Hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Imam Malik pernah mengatakan, "As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkabha ghariq." Sunnah itu perumpamaannya seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Maka wahai saudaraku, berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah. Terutama di saat-saat fitnah, perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada kita, "Faman ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Barang siapa yang hidup setelahku di antara kalian, dia akan mendapati perselisihan dan perpecahan yang banyak. maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah ulafa'ur rasyidin. Gigitlah dengan gigi geraham, yakni dengan kuat, kokoh. Karena banyak tantangan. Inilah kunci keselamatan yang kedua. Yang ketiga, agar kita selamat dunia akhirat, adalah kita mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir dalam Sunan At-Tirmidzi, ketika beliau mengatakan man najah, apa kunci keselamatan itu wahai Rasulullah, maka beliau memberikan kunci selamat ada pada tiga hal. Yang pertama, amlik alaika lisanak, jaga lidahmu. Yang kedua, wal yasa'a baitak, hendaknya kamu tetap di rumahmu. Wabki ala khotiatik, dan tangisi dosa-dosa. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kunci selamat ada pada tiga. Yang pertama adalah dengan menjaga lisan kita, karena lisan adalah sumber fitnah. Kata Ibnu Abbas, innamal fitnatul lisan, sesungguhnya fitnah itu sumbernya adalah lisan. Betapa banyak dosa berawal dari lisan. Betapa banyak manusia diseret ke neraka gara-gara lisan. Maka jaga lidah kita atau diam. Yang kedua adalah hendaknya kita tetap tinggal di rumah, tidak ikut-ikutan untuk dalam aksi pemberontakan, dalam aksi tawuran, dalam aksi demonstrasi, hendaknya kita tetap tinggal di rumah. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita menangisi dosa-dosa kita, karena dosa kita banyak. Kita banyak dosa-dosa kita. Sedikit amal kita, tapi kita selalu menghayal bahwa Allah akan memasukkan kita ke surga. Ya. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika kamu berada di tengah-tengah mereka, dan Allah tidak mengadab suatu kaum jika mereka selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, agar kita selamat dunia akhirat, adalah dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim, bahwa sahabat Nu'man bin Qawqal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ara'aita in sallaitul maktubat wa sumtu ramadhan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah." Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu sekiranya saya melakukan sholat lima waktu, puasa Ramadan, saya halalkan yang haram, saya tinggalkan yang haram, apakah saya masuk surga? Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Naam." Ya. Dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Tatkala seorang menginjakkan kakinya di surga, diselamatkan oleh Allah ke neraka. "Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Orang yang sukses yang sebenarnya, tatkala dia mengejar surga, meninggalkan dunia. Orang yang kasihan, orang yang rugi, adalah orang yang mengejar dunia, tapi meninggalkan surga. Yang terakhir, kiat agar kita selamat dunia akhirat, ya, kunci selamat dunia akhirat, adalah dengan selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, keselamatan dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan pada kami di dunia dan di akhirat kami. Di dunia dengan ketenangan batin dan di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selamat dunia dan di akhirat, terutama lagi nanti di akhirat, karena itulah penentu nasib kita yang sebenarnya. Demikian, semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian. Akan tetapi, Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwatu iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innal rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

Apabila kamu ditimpa mudarat berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: Tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Aqidah tauhid.
0: Bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhal Islam.
2: Ma asaba min musibatin illa bi idznillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau. Padahal kambing yang menciptakan adalah Allah. Kerbau yang menciptakan adalah Allah. Sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni.
1: Seseorang yang apabila mati di atasnya.
3: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yashaa.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhul Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan. Lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakannya dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya.
1: Mereka tidak butuh makanan dan minuman. Di antara mereka ada yang berkata ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Rob, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia, sungguh ia telah berkata tanpa ilmu." Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita ya akhul Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
3: Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut.
0: Walaqad ba'athna fi kulli ummati rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para taghut, yaitu semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka." Hadis riwayat Muslim.
7: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami. Dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rabb, atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka. Dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad. Wal-Qur'ani dzikr.
2: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

0: Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesakan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.
1: أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.
1: Kadzabat qablahum qaum Nuh wa 'ad wa Fir'aun dzul autad wa Samud wa qaum Lut wa ashabul aikah ulaikal ahzab.
0: Telah mendustakan rasul-rasul pula sebelum mereka itu, kaum Nuh, Ad, Fir'aun yang mempunyai tentara yang banyak, dan Tsamud, kaum Lut, dan penduduk Aikah. Mereka itulah golongan orang-orang yang bersekutu menentang rasul-rasul.
1: In kullun illa kadzdzaba ar-rusul fa haqqa 'iqab.
0: Semua mereka itu tidak lain hanyalah mendustakan rasul-rasul, maka pastilah bagi mereka azabku.

0: tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya, dia amat taat kepada Tuhan.

0: والطير محشورة كل له أواب.
1: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
0: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
1: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
0: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
1: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

0: بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

0: Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.
1: قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.
1: أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ.
0: Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?
1: Kita

0: يَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ.
1: Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
1: ولقد

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku, dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ.
0: Dan sesungguhnya, Dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkub birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput. Maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.
1: Wa

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka berterekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka, ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

0: شكله أزواج.
1: Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas, dan air yang sangat dingin, dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

Dikatakan kepada mereka, "Ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka." Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka."

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan, ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

katakanlah, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

0: Katakanlah, berita itu adalah berita yang besar yang kamu berpaling daripadanya.
1: Ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la.

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang Al-Mala'ul A'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.
1: فَسَجَدَ

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, hai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?
1: Oh.

0: Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya. Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
1: قال فاخرج

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."

Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamun naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟
3: نوحد الله في أسمائه بأن نعتقد أن لله أسماء حسنى تليق بكمال جلاله وعظمته، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، ونعتقد أن لله صفات علا كاملة تليق بجلاله وعظمته، نثبتها إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، نثبتها معتقدين حقيقتها على ما يليق بالله، لا نشبه ولا نكيف ولا ندري عن كنها، لأن هذا مما استأثر الله بعلمه.
4: Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tauhid al-asma wa sifat? Kemudian Syekh menjawab, yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat adalah kita mengesakan Allah dalam nama-namanya dengan meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya yang sempurna. Allah Azza wa Jalla berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah. Maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama tersebut. Dan kita harus meyakini bahwa Allah Azza wa Jal memiliki sifat-sifat yang mulia lagi sempurna sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Kita juga harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya tanpa tashbih, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, dengan mensucikannya tanpa meniadakan maknanya. Kita menetapkannya dengan meyakini hakikatnya sesuai dengan keagungan Allah, tidak menyerupakannya dengan suatu apapun, tidak juga menanyakan bagaimana hakikat sifatnya, dan kita tidak mengetahui hakikatnya dalam hal ini karena memang hanya Allah Azza wa Jal yang mengetahui ilmunya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
5: Bagaimana bisa dijadikan muslim kok islami sedangkan dia diharamkan?
6: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
5: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
7: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, dan menghalalkan alat-alat musik.
6: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
7: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
5: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
8: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa, 1000 meriam.
5: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
9: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
6: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
7: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
10: Musik membuat orang lalai, jamaah.
6: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: mubin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum, termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasranilah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abul As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai.

sehingga terkadang untuk mengatakan setuju pun dia tidak berani. Dia hanya terdiam. Karena itulah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam mengatakan wa idnuha sumatuha. Ketika dia diam menunjukkan dia ridha. Terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wasalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firman-Nya wa andhir ashirataka aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwakan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid. Zaid bin Harithah. Kemudian, tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abu al-As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu al-As jauh di luar kota, karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abu al-As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, "Wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur. Tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia." Apa kata Abu al-As? "Kenapa kau tidak izin kepadaku?" Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah. Meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha wardaha. "Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya, Abu al-As bin Rabi', saya ingin mengurusnya." Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya. Yang ketika itu Abu al-As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abu al-As bin Rabi? Dia mengatakan, "Sungguh, aku tidak mau masuk Islam. Karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abu al-As masuk Islam disebabkan karena istrinya. Karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang-orang kafir, dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam." Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama. Sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Mekah yang mereka tidak ingin

0: Merangi kaum muslimin, dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin. Terjadilah perang Badar Kubro, 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib, di antara mereka berangkatlah Abu As bin Rabi'. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh. Dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala. Terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy. Kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan antara yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah, Abu Al-As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abu Al-As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abu Al-As datang membawa kalung milik Zainab, yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak. Di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rantai ini bukan sembarang rantai, dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah. Dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abu Al-As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian. Kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abu Al-As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallah ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencari ridha Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abu Al-As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abu Al-As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan ke telinga Abu Al-As. Dia katakan, wahai Abu Al-As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara. Mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abu Al-As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abu Al-As mengatakan, baik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wahai mertuaku. Kemudian Abu Al-As pulang ke Madinah. Kemudian Abu Al-As kembali ke Mekah. Setibanya Abu Al-As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah. Berpisah dengan suaminya, sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam, andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah Abu Al-As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun datang masanya Abul As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaharaan harta milik orang-orang Quraisy. Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya mana rumah Zainab. Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As. Maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang Quraisy, kalaulah meminta kepada kaum muslimin para sahabat, kalaulah kalian sudi mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah, wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. Satu tahun setelah itu Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah Zainab meninggal setahun, Abul As pun meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antara dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman,
2: "Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasuna."
1: Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
2: Nurun ala nur.
0: Inilah yang Allah sebutkan dengan
1: nurun ala nur.
0: Cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
1: Mendapatkan cahaya ini
0: bagi siapa yang dikehendakinya,
1: dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia,
0: dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya, ini ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangprung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada sholat isya dan subuh. Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifak, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifak amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Yes.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
1: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
2: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik, dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
2: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimati.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
0: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul Qur'aniyya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
8: Ayatun minal Qur'an.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
0: Mutiara Salaf.
2: Mutiara Salaf.
0: Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alun

0: آيات من القرآن.
1: آيات من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bad. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat berjumpa kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga di kesempatan pagi ini kita semua berada dalam lindungannya. Dan semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sunnah, serta nikmat aman yang kita rasakan saat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini ditemani dengan beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang telah kita simak bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita. Dan semoga apa yang kita simak dari kajian-kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dapat menambah wawasan dan bertambahnya pengetahuan kita terhadap agama yang mulia ini. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM. Selamat beraktivitas, barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Yeah.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
4: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
5: Al-Qur'an.
6: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
7: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون.

فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn Adam yunfaq alaik. Muttafaq alaih.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir.
4: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya memperoleh azab jahannam, azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

Tetapi yang mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan, sedang neraka itu menggelegar.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar." Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, "Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara. Radio Roja Bandung 104,3 FM menebar cahaya Sunda.
1: Indonesia tanah airku, tak tumpah darahku.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
1: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian. Qatul maut.

Hiduplah sesuka hatimu, tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut, dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali."

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yahibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'du. Ikhwatul Islam azani Allahu wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di kesempatan pagi hari ini, yang tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini semoga Allah memberikan kepada kita semuanya karunia, keberkahan dan hidayah Islam dan sunnah, serta kemudahan untuk mengamalkan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan kita bersyukur ikhwatul Islam azani Allahu ayyakum, pada pagi hari ini kembali kita akan menyimak satu kajian ilmiah yang akan disampaikan dan dipaparkan oleh guru kita Al-Ustaz Mubarak Mamu'alim LCMA Hafizallahu taala, dari sebuah kitab yang beliau tulis dengan judul Minnatul Alimil Ar-Raqib fi Fawaidil Ahadits min Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, yang ditulis oleh Ustaz Dr. Ustaz Abi Abdullah Mubarak bin Mahfud Bamualim LCMA Hafizallahu taala. Dan pada kesempatan pagi hari ini beliau akan membahas dengan tema perintah melaksanakan sunnah dan menjauhi bid'ah, satu perkara yang sangat penting untuk kita simak bersama. Alhamdulillah Ustaz sudah hadir di studio Al-Iman TV dan kita akan simak bersama. Dan sebelum kajian kita simak, kami informasikan terlebih dahulu, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kita akan membuka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543, ataupun Anda kirimkan pertanyaan Anda melalui chat WA di 0218236543. Nami khutbah sama azani Allah wa yakum, kita simak bersama. Dan kepada Ustadz kami persilakan, faliyat wa'adhal mas Quran.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan tentang fawaid dari kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib Minnatul Alimir Raqib liman yarghabu fi fawaid al-ahadith al-mukhtarah min Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Pembahasan kita masih pada pembahasan tentang kewajiban untuk berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi hidup di zaman yang banyak ujiannya, banyak fitnahnya, maka tiada jalan lain dalam menjaga diri kita dari berbagai macam fitnah di zaman yang penuh fitnah, kecuali dengan kita berpegang teguh kepada ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Pembahasan kita yang terakhir yaitu hadis dari Mujahid, ya, qal kunna ma ibni Umar radhiyallahu rahimahullah fi safarin. Pernah suatu ketika kami bersama Abdullah ibni Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma fi safar, dalam sebuah perjalanan. Famarra bik makanin, maka suatu ketika dalam perjalanan tersebut Abdullah bin Umar melewati satu tempat. Fahada anhu, maka kemudian beliau fahada anhu, beliau menyimpang dari tempat tersebut, ya, atau menjauh. Fasuila, lima falta dzalika. Kemudian beliau ditanya, kenapa Anda lakukan hal tersebut? Qal ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadza fa fa'altu. Kata beliau, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan hal ini, maka aku lakukan. Jadi ini menunjukkan betapa semangat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma di dalam mengerjakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Padahal semestinya kalaupun beliau tidak lakukan hal itu di tempat tersebut, maka tidak mengapa. Namun ini menunjukkan betapa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma semangatnya beliau untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-Imam al-Mundhiri rahimahullah taala an Muawiyah radhiyallahu anhu qala, dari Muawiyah
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كتب اليوم: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. Pada satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami. Faqala, lalu beliau bersabda, ala inna man kana qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala thintaini ala thnataini wa sab'ina millah. Ketahuilah bahwasanya ahlul kitab sebelum kalian mereka terpecah belah menjadi 72 firqah, 72 golongan. Wa inna hadhihi al-ummata sataftariqu ala 73, dan bahwasanya umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar, yang 72 itu di neraka. Wa wahidatun fil jannati, dan yang satu golongan di surga. Wa hiya al jama'atu, satu golongan itu adalah al jama'ah, jama'ah kaum muslimin yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis Muawiyah ini diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, wa zada fi riwayatin, dan Abu Dawud menambahkan dalam riwayat beliau, wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun, dan bahwasanya akan muncul pada umatku ini sekelompok orang, aqwam, tatajara bihim al-ahwa, mereka itu akan dimasuki, dikuasai oleh hawa nafsu. Kama yatajaru al-kalabu bisahibihi, sebagaimana ya penyakit anjing gila masuk menyusup dalam tubuh orang yang terkena gigitan anjing gila. Wala yabqa minhu 'irqun wala mafsilun illa dakhalahu, dan tidak ada satu pun urat atau sendi melainkan penyakit ini akan masuk. Penyakit ini akan masuk pada kaum tersebut. Kata Syekh Al-Albani rahmatullah alaih, al-muhaddits al-'alim, hadithun hasanun sahih. Hadis Hasan sahih. Nah, hadis Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma yang menjelaskan tentang terpecahnya umat ini ya menjadi 73 golongan. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu, beliau adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan namanya Sakhr bin Harb. Sakhr bin Harab bin Umayyah bin Abi Syams bin Abi Manaf bin Qusay Al-Qurashi Al-Umawi. Muawiyah bin Abi Sufyan rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu, sebut juga dengan nama panggilannya Abu Abdurrahman. Beliau Amirul Mukminin, Malikul Islam. Kata Al-Dhahabi rahimahullah, bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan adalah Amirul Mukminin, Malikul Islam. Dia adalah raja pertama di dalam Islam ini. Ummuhu Hindun bintu Utbah bin Rabi'ah. Ibunya Muawiyah adalah Hindun binti Utbah. Binti Utbah bin Rabi'ah. Wa kana yadhkuru annahu aslama ala al-Hudaybiyah. Wa kana yaktumu islamahu min Abi Sufyan. Muawiyah rahimahullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa beliau memeluk Islam sejak perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah.
Namun beliau Muawiyah menyembunyikan Islamnya. Beliau tidak menampakkan keislamannya kepada ayahnya, itu Abu Sufyan. Qal, kata Muawiyah rahimahullah radhiyallahu anhu, fadakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah ta'amal fatah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kota Makkah pada tahun Fathu Makkah, pada tahun penaklukan kota Makkah tahun ke-8 Hijriah. Fadhartu Islami, kata Muawiyah radhiyallahu anhu, maka aku tampakkan keislamanku. Jadi sebelumnya ya 2 tahun beliau itu menyembunyikan Islamnya. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam masuk kota Makkah ya, atau pada tahun ke-6 Hijriah, pada tahun penaklukan kota Mekah tahun 8 Hijriah, Muawiyah menampakkan Islamnya. Azhartu Islami, aku tampakkan keislamanku, artinya cara terang-terangan. Walaqituhu fa rahaba bi, dan aku bertemu dengan beliau yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyambut kedatanganku. Rahaba bi. Nabi SAW menyambut kedatangan Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa kataba lahu. Dan Muawiyah juga, atau Nabi SAW menulis surat kepada Muawiyah. Wa syahida Muawiyah ma'a Rasulillah SAW Hunainan wa Ta'if. Dan Muawiyah bin Abi Sufyan ikut berperang bersama Rasulullah SAW pada waktu perang Hunain dan pada waktu perang Ta'if. Wa atahu Rasulullah SAW min ghanaim Hunain. Dan Rasulullah SAW memberikan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ghanimah, harta rampasan Hunain, mi'atan minal ibil, 100 ekor unta. Nabi SAW berikan kepada Muawiyah. Wa arba'in uqiyah. Wa zanaha lahu Bilal. Dan 40 uqiyah. Uqiyah ini ukuran. Ya, emas. Dan Nabi SAW memberikan kepada Muawiyah. Arba'ina uqiyah. 40 uqiyah. Wa zanaha lahu Bilal. Yang ditimbang oleh Bilal. Ini Nabi SAW memberikan emas kepada Muawiyah atau perak. Wa kana Muawiyah ahada kuttabil wahyi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan Muawiyah adalah seorang ya salah satu penulis wahyu. Penulis Al-Qur'an ya. Yang mana ini adalah atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma allimhu al-kitab wal hisab waqihi al-azab. Ya, Allahumma ya Allah allimhu al-kitab. Ya Allah ajarilah Muawiyah ini al-kitab, itu menulis. Wal hisab, dan ajarilah Muawiyah al-hisab, ilmu berhitung. Waqihil azab, dan lindungilah dia dari azab. Ini doa yang luar biasa untuk Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Ya, doa ini diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu wallahu Umar ibn Khattab Dimashq. Umar ibn Khattab ketika jadi Amirul Mukminin mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur di Damaskus di Syria. Amal akhihi Yazid bin Abi Sufyan. Yang sebelumnya ya Damaskus itu dikuasai apa, di gubernurnya adalah Yazid bin Abi Sufyan, saudara Muawiyah. Nah, ketika Yazid meninggal, ya, maka Umar bin Khattab mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menduduki jabatan gubernur di Damaskus. Falam yazal waliyan li Umar hatta qutila Umar.
Muawiyah bin Abi Sufyan tetap menjadi gubernur sampai Umar bin Khattab terbunuh. Sampai Umar bin Khattab terbunuh. Thumma wallahu Uthman bin Affan. Ya. Zalika al-amal. Kemudian setelah Uthman bin Affan menjadi khalifah menggantikan Umar bin Khattab, maka tugas Muawiyah tetap sebagai gubernur tetap diteruskan oleh Utsman bin Affan, dalam arti Utsman tetap mengangkat dia, Muawiyah sebagai gubernur. Jadi dia tetap menjadi gubernur di negeri Syam. Wa jama'a Syam kullaha hatta qutila Utsman. Dan Muawiyah bin Sufyan dia yang menaklukkan negeri Syam sampai wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Fakanat wilayatuhu ala Syam 20 sanah amiran. Jadi kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan selama di negeri Syam itu selama 20 tahun sebagai amir. 20 tahun sebagai pemimpin ya di negeri Syam. Summa buyi alahu bil khilafati. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan dinobatkan menjadi khalifah. Wajtama alaihi ba'da Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, kemudian semua sepakat beliau sebagai pemimpin kaum muslimin setelah wafatnya ya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Falam yazal khalifatan 20 sana. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah selama 20 tahun. Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi Amirul Mukminin, khalifah kaum mukminin selama 20 tahun. Hatta mata lailatul khamis lin nisfi min Rajab, sampai beliau wafat pada pertengahan bulan Rajab tahun 60 Hijriah. Usia beliau Muawiyah ketika meninggal usianya adalah 78 tahun. Ya, radhiyallahu anhu wa arda, semoga Allah meridhai beliau. Ini tentang sekilas tentang Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami, tengah para sahabat. Lalu beliau berkata, Nabi sallallahu bersabda, ala inna man kana qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala thintaini ala thnataini wa sab'ina millah. Ketahuilah bahwasanya ahlul kitab sebelum kalian mereka terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhil ummata, dan bahwasanya umat ini sataftariku akan terpecah belah menjadi ala thalathin wasabi'in, menjadi 73 golongan. Sintani wasabu'una finnar, 72 golongan di api neraka. Wawahidatun fil jannati, dan yang satunya di surga. Wahyal jama'atu, dan dia adalah jama'ah kaum muslimin yang mengikuti jama'ah yang pertama, yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Meskipun mereka datang kemudian, selama mereka berpegang teguh kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, pada manhaj para sahabat radhiyallahu anhum, maka mereka termasuk dalam jamaah kaum muslimin. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, ya, Nabi alaihi salatu wasalam menggambarkan bagaimana hawa nafsu itu masuk ke dalam kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Ya, itu ibarat ya virusnya anjing gila. Jadi anjing gila itu dia gigit seseorang, ya. Kemudian virusnya itu masuk dalam tubuh orang itu. Ya. Kemudian mengenai seluruh tubuhnya. Nah, jadi firqah-firqah ini juga ya dimasuki oleh hawa nafsu.
Mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, sebagaimana virus anjing gila itu masuk dalam diri seorang yang terkena gigitan anjing gila tersebut. Ya, wal'iyadzu billah. Ini menunjukkan betapa ya, hawa nafsu meliputi kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Kelompok-kelompok yang jauh dari tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan pemahaman salafus soleh. Para sahabat dan yang lainnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Ikhbarun Nabi SAW an iftiraq al-Yahud wa Nasara. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang berita, informasi dari Nabi SAW dan beliau ada orang yang sangat jujur. Beliau tidak pernah berdusta. Ya, bahwa umat-umat sebelum umat Islam ini sudah terpecah belah. Al-Yahud dan An-Nasara. Ya, disebut dalam hadis ini menjadi 72 golongan. Kemudian ikhbarun Nabi SAW an iftiraq hadil ummah firqan wa ahzaban ila 73. Kemudian informasi yang berikutnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa was-sadiqul masduq, dan beliau orang yang sangat jujur, tidak pernah berbohong. Ya. Beliau informasikan bahwa umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Waqad waqa'a kama ahbarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu benar-benar telah terjadi sebagai amanah yang diinformasikan, yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokok dari firqah-firqah itu sebagaimana disebutkan di antaranya oleh Abdullah ibn Mubarak rahimahullah taala ada 4. Khawarij, Rafidah, Murji'ah dan Mu'tazilah. Ini induk dari firqah-firqah itu. Dari 4 induk ini ya, kemudian muncul firqah-firqah yang lain. Ya, dari 4 firqah ini. Ya. Sehingga sampai pada angka yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis Abu Dawud, dalam riwayat Abu Dawud dalam hadis ini kata Nabi alaihi salat wassalam, "Wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun tatajaru bihimul ahwa." Dan sungguhnya akan muncul pada umatku ini sekelompok orang atau kelompok-kelompok orang yang mereka ini di